0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Kabarkan perkembangan jalur di sekitar Anda, termasuk juga Anda yang ingin request lagu untuk di pagi hari ini. Kira-kira lagu apa nih yang cocok banget diputar di FM 106,1? Lalu juga yang bikin semangat ya, atau lagu yang banyak nostalgianya bagi Anda. Mungkin kenangan-kenangannya itu banyak bersama pasangan atau bersama dengan orang-orang terkasih ya. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya enggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu enggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariyah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan, terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, Anda di utara jalan.

0: Ada yang sudah bergabung, saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak Joko.
1: Selamat pagi kembali, Nyai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Joko. Lagi di mana, Pak?
1: Ini baru pulang dari pelabuhan, Mbak.
0: Oh, ya, ya, ya. Berarti ini lagi ngantuk-ngantuknya, ya?
1: Oh, kalau ngantuk sih enggak.
0: Enggak, ya. Oke. Berarti masih di jalan?
1: Iya, ini perjalanan sudah nyampe Lengkong ini, Mbak.
0: Oke. Lengkong Mojokerto?
1: Bukan, Lengkong itu Gondang.
0: Oh, Lengkong Nganjuk. Oke, oke.
1: Iya.
0: Berarti via jalur mana ini tadi?
1: Tadi lewat Altari saja, Mbak, karena kan sudah pulang dari pelabuhan. Terkecuali berangkat itu pasti via tol, Mbak.
0: Oke. Tapi sepanjang perjalanan lancar atau tidak, Pak?
1: Alhamdulillah, kondisi lalu lintas saja dari Perak sampai Tang Lengkong ini tadi cukup lengang sekali karena hari Minggu, Mbak Is.
0: Wah, hari Minggu, betul-betul. Berarti berangkat jam berapa, Pak, dari Gondang, Pak?
1: Tadi malam jam hampir jam 11 mungkin, kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh, sampai sana setengah dua orang.
0: Pelabuhan juga beroperasi dengan seperti biasanya ya, Pak, ya?
1: Ya betul, betul, betul. Biasanya Mbak, bawang merah, Mbak Is.
0: Oke, oke, oke, baik. Siap, Pak Joko. Ini pengen diputerin lagu apa, Pak?
1: Doa dari ibu.
0: Doa dari ibu. Wah, ini lagi kangen sama ibu ya, Pak, ya?
1: Iya, karena itu kan sudah almarhum, saya masih ingat kalau ditutur-tutur dari orang tua itu sangat sayang. Sampai sekarang saya ingat selalu itu, Mbak Is. Sampai kita kalau ingat pesan dari ibu itu sampai gimana ya, meneteskan air mata gitu lah. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, karena keinget ya, Pak, ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Baik, semoga ibunya tenang di sana dan ditempatkan di tempat yang lebih indah dari di dunia ya, Pak, ya.
1: Amin, amin doanya untuk bagi semuanya di Cakra.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke, baik, hati-hati di jalan, Pak. Selamat pagi, ada Pak Joko ini tadi perjalanan dari pelabuhan arah ke Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sedulur cakra tetap semangat dalam beraktivitas hari ini ya, untuk setiap hal yang sudah diusahakan semoga berhasil dan juga berjalan dengan lancar seperti apa yang Anda harapkan. Tapi kalaupun belum sesuai dengan harapan, maka terus diusahakan ya. 0852-9001-061 untuk Anda berbagi informasi di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Iman, silahkan.
1: Satu informasi kami terima dari Ibu Aan, ini tadi menginformasikan untuk di wilayah Kras Kediri. Arus lalu lintasnya lumayan lengang saja, Mbak. Tidak ada kepadatan yang berarti di minggu pagi hari ini. Mungkin sekitar siangan itu nanti akan ada kepadatan arus lalu lintas ya, karena akan berlibur mungkin ya, menghabiskan waktu weekend begitu. Kan untuk wilayah Kras kan wilayah yang menghubungkan ke arah Tulungagung juga. Mungkin pada saat siang hari itu nanti akan ada peningkatan volume kendaraan. Biasanya sih seperti itu kalau weekend ya. Cuaca hari ini di wilayah Kras juga masih cukup bersahabat saja.
0: Baik.
1: Selanjutnya kami juga dapat satu informasi adanya kebakaran yang melanda lahan pertanian dan juga rumpun bambu atau bambrongan di Duko Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Yang dimana kobaran api ini dilaporkan membakar area sekitar 4 hektar dan sempat mengancam vegetasi di kawasan tersebut. Petugas gabungan pun juga dini hari tadi juga sudah mulai bergerak melakukan penanganan untuk mencegah api meluas. Upaya pemadaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur juga, termasuk petugas pemadam kebakaran, BPBD, aparat, serta masyarakat sekitar. Di mana kondisi lahan yang kering dan banyaknya vegetasi membuat penanganan juga harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati agar api tidak merambat ke area lainnya. Setelah dilakukan pemadaman dan juga penyisiran, kobaran api akhirnya juga berhasil dikendalikan. Petugas tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi ya untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Sementara itu kita juga dapat informasi dari Mbak Bunga, ini tadi menginformasikan untuk area Kampung Inggris Pare. Arus lalu lintasnya lumayan padat di minggu pagi hari ini, banyak yang melakukan CFD juga, banyak yang bersepeda ya di wilayah Kampung Inggris Pare di pagi hari ini. Cuaca juga masih cukup bersahabat ya. Dan satu lagi kami dapat informasi dari Bapak Mamat, ini tadi menginformasikan di wilayah Mengkreng yang dari arah Jombang, arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar, tidak ada kepadatan yang berarti, volume kendaraan pun juga masih belum meningkat drastis ya. Cuaca hari ini pun juga masih cukup bersahabat, cenderung ke terikis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada laporan Iis, ini tadi disampaikan oleh ada Mas Novianto dan juga Mbak Anggita ya, di wilayah Pare. Kalau Mbak Anggita ini menanyakan, mohon info pemadaman listrik di desa Tertek Pare Kediri itu sampai jam berapa ya? Nah, Mas Novianto ini juga menyampaikan hal yang sama, mohon bantuan Cakra Krishna di tempat beliau Tulung Rejo Pare Kediri, listriknya padam, traffic lane-nya ikut padam Is, pagi hari ini. Ini maksudnya ULP mana ya? Atau ULP Pare sendiri ya, Iis? Nanti coba kita carikan informasi, semoga saja bisa segera dinormalkan kembali. Ada Bapak Chandra Budi, selamat pagi. Ini ada di perbatasan Wilangan Saradan, jadi perbatasan Nganjuk Madiun ya. Lancar, ramai, cerah, terlihat dari arah Bogor sampai dengan Wilangan itu banyak atlet sepeda balap, latihan puluhan unit ini ke arah timur, kata beliau Is. Arab tetap waspada, jaga jarak aman. Mau ikut request juga dari Angel Puff, pernahkah dulu? Wah, ini nanti kita putarkan satu persatu berurutan ya, Bapak Chandra, mohon ditunggu Iis.
0: Terima kasih Danti, Danila, dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung.

Ya, Suruh Cakra, Joko Widodo disebut akan dilakukan, dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI pada bulan November mendatang. Pengukuhan itu direncanakan bertepatan dengan Rampinas dan HUT PSI di Surabaya. Ahmad Ali, Ketua Harian DPP PSI, mengatakan pengukuhan Jokowi kemungkinan digelar pada 16 November 2026. Pernyataan itu disampaikan setelah Jokowi secara terbuka menunjukkan kartu tanda anggota PSI dalam agenda partai di Bandung pada hari Sabtu kemarin. Jokowi sebenarnya menegaskan dirinya resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia menunjukkan KTA fisiknya di hadapan kader DPD PSI Kota Bandung sebagai penegasan atas status keanggotaannya. Menurutnya, status Jokowi sebagai kader PSI juga menjadi konteks atas sejumlah kunjungannya ke daerah bersama partai itu. Ia mengatakan aktivitas Jokowi bukan sekedar sebagai tokoh yang mendapat dukungan PSI, melainkan bagian dari konsolidasi sebagai kader partai. Dalam agenda di Bandung, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya, Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, hadir karena struktur organisasi PSI di Kota Bandung telah rampung hingga tingkat yang ditargetkan. Meski struktur organisasi telah rampung, Jokowi meminta kader PSI tetap aktif membangun jaringan hingga masyarakat. Ia mendorong kader menjalin komunikasi dengan komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan perempuan. Jokowi juga mendorong kader terlibat dalam kegiatan sosial, kebudayaan, kerja bakti, serta berbagai aktivitas di ruang publik.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Baik, saya update informasi dulu ke Ima, silahkan.
1: Mas Rizky, ini tadi masih pantau 106,1. Beliau mau request lagu Linkin Park Heavy.
0: Oke.
1: Gitu. Oke, diputarkan yang baik is ya. Pagi-pagi gini kalau putar lagu barat tuh memang bikin semangat ya. Dan beliau juga bilang, menurut dokter dan ahli gizi, menu sarapan itu sebaiknya ya mengandung gizi seimbang dan menghindari makanan berlemak trans tinggi. Waduh. Pagi-pagi sudah apa ya, ahli gizi aja ini.
0: Saya sebenarnya mau mas, tapi males ini mau buat atau mau beli di sini nggak ada kayaknya.
1: Biasanya tuh yang gizi-gizi sekarang tuh lagi viral Iis. Yang bergizi tuh malah harganya lebih mahal.
0: Nah,
1: udah kan iya, kayak buah aja 1 kilonya berapa?
0: Udah kerasa banget.
1: Makanya banyak yang daripada beli buah mending beli gorengan, 5.000 udah dapat banyak.
0: Kenyang lagi.
1: Nah, gitu. Dan Mas Rizky bilang kalau beliau juga lagi sarapan nasgor 1 piring full ditambah dengan telur dadar, kerupuk juga. Waduh, enak sekali ini. Mas Rizky, kami belum makan loh ini.
0: Waduh.
1: Kami belum sarapan ini. Udah diduluanin sama Mas Rizky aja ini. Mas Rizky hari ini mau liburan kemana ini ya kira-kira? Masa weekend-weekend gak keluar, gak menghabiskan waktu di luar ruangan ini ya. Mumpung cuacanya juga masih bersahabat ini. Ini tadi diinformasikan juga cukup cerah saja. Beralih ke informasi berikutnya, dari Patris Bianto membagikan satu buah video. Beliau sekarang tadi kan menginformasikan bahwasanya pengajian ya. Sekarang beliau mau CFD di Jalan Basuni Mojokerto. Untuk arusnya selama perjalanan juga masih lancar saja. Terlihat hanya beberapa pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Basuni. Dan cuaca pun juga hari ini juga masih cukup bersahabat di wilayah Mojokerto. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapat satu informasi terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Duduk Sampean, Kabupaten Gresik pada minggu dini hari tadi ya, sekitar pukul jam 2 lebih 30 menit, jadi 2 dini hari, yang dimana melibatkan seorang pengendara sepeda motor hingga meninggal dunia setelah menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di sisi kiri jalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ini melaju menggunakan sepeda motor hingga kemudian menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di tepi jalan. Korban diketahui bernama GR, warga Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Akibat dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia. Petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi dan proses evakuasi korban. Dan kecelakaan tersebut juga menjadi pengingat untuk kita semua ya, Iis, bagi para pengguna jalan juga, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas pada jam-jam malam hingga dini hari. Ketika kondisi jarak pandang itu sudah mulai menurun dan penerangan jalan juga dapat mempengaruhi keselamatan berkendara. Jadi jika berkendara pada malam hingga dini hari itu dipastikan lampu motor benar-benar prima dan jangan sampai hilang konsentrasi. Biasanya kalau ada kecelakaan yang seperti ini tuh memang kalau kita lagi berkendara kan tiba-tiba pikiran kemana-mana, ya gak sih Iis? Apalagi kalau jalannya itu lurus saja. Entah itu pikirannya tuh gak di jalan gitu biasanya ya. Tiba-tiba di depan udah ada truk gitu aja. Biasanya kan seperti itu
0: ini ya. Ini yang dinamakan kurang konsentrasi.
1: Betul. Apalagi ini truknya juga sudah minggir loh ya. Tapi mungkin dengan kecepatan yang penuh, kecepatannya lebih dari 50-60 km/jam, akhirnya untuk pengendara roda 2 tersebut sampai meninggal dunia. Beralih ke informasi selanjutnya dari Basarnas, kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 ini selama 7 hari ke depan. Setelah pencarian memasuki hari ke-14, biasanya kan kalau pencarian korban hilang itu 2 minggu sudah selesai ya Is. Namun khusus KM Virgo Transport 8 ini ditambah lagi menjadi 7 hari ke depan. Ya, di mana dari pihak Basarnas ini mengatakan evaluasi setiap 3 hari selama masa perpanjangan operasi SAR untuk menentukan langkah pencarian selanjutnya. Pada hari ke-14 malam kemarin, Basarnas juga menarik KN SAR Pacitan yang digunakan sebagai kapal tender di tengah Laut Jawa untuk kembali ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pergantian KN SAR Pacitan dengan KN SAR Purworejo tersebut dilakukan sebagai perkuatan dalam pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 yang memasuki masa perpanjangan operasi berikutnya. Dari pihak Basarnas juga menegaskan bahwasanya perkembangan operasi akan terus dievaluasi secara berkala selama masa perpanjangan 7 hari ke depan untuk melihat pelaksanaan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8. Pada operasi SAR hari ke-14 kemarin, tim SAR gabungan juga sudah berhasil menemukan 11 jasad korban KM Virgo 8, terdiri dari 4 jasad melalui penyelaman di dalam bangkai kapal laut Jawa, serta 7 jasad dari perairan Kalimantan Tengah. Masing-masing 4 temuan di Kabupaten Sukamara, 2 di Kabupaten Seruyan, dan 1 di Sungai Cabang Pangkalan Ban. Is.
0: Baik, terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cikecuk dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan apa swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya, sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
0: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

Saya tunggu informasi dari Anda di 0852 9001 61. Anda bisa sampaikan lewat WA Gatekeeper ya, terkait dengan pantauan lalu lintas, cuaca, dan kejadian di sekitar Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ada yang sudah bergabung ya. Halo, selamat pagi.
1: Mbak.
0: Iya, lagi di mana ini Mas Kopeng?
1: Ini lagi antrian ampas, Mbak. Ampas tahu.
0: Oh, iya, buat pakan ya.
1: Iya, buat pakan.
0: Oke. Dibeli berapa Mas biasanya kayak gitu?
1: Kayak di sini itu 20.000.
0: Per apa itu?
1: Anu, gangsing, Mbak.
0: Kalau nggak habis, gimana? Itu basi nggak? Bisa dimakan nggak sama ternaknya?
1: Kalau basi ya nggak bisa dimakan, ya nggak mau. 4 hari biasanya.
0: Ada dijemur atau ditaruh di tempat apa gitu nggak?
1: Itu pokoknya kalau nutupnya itu harus rapet, Mbak. Rapet ya, cepet busuk, Mbak.
0: Baru tahu saya. Untuk semua ternak ya Mas ya?
1: Untuk semua ternak, kalau ternaknya banyak ya sehari cabai 2 hari.
0: Lalu kalau peliharaan-peliharaan Mas Kopeng yang itu, yang apa kayak di zoo itu, doyan gak sama kayak gitu?
1: Oh ya gak doyan.
0: Mereka mintanya yang enak ya.
1: Ya.
0: Siap. Bagaimana Mas untuk situasi di kawasan Jombang?
1: Jombang kota, perjalanannya lancar Mbak, di dua arah terus. Anginnya sepoi-sepoi, cuacanya cerah sekali Jombang kota.
0: Oke, ya baik. Terima kasih Mas ya sudah bergabung.
1: Oke, makasih Mbak.
0: Iya, selamat pagi.

0: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sedulur Cakra, masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kecepatan angin hingga 27 September. Di Nganjuk menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pemantauan kewaspadaan oleh BMKG. Hal itu disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Resti Wardani. BMKG telah mengeluarkan rilis terkait kewaspadaan peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur pada 25 hingga 27 September. Potensi peningkatan kecepatan angin itu tidak hanya terjadi di Nganjuk. BMKG juga mencatat sejumlah wilayah lain yang masuk dalam kewaspadaan, di antaranya Banyuwangi, Kota Batu, Bondowoso, Jember, Kota Kediri, Magetan, Kota Pasuruan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, dan Jombang. Selanjutnya, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Lumajang, Kabupaten Malang, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Tuban, Tulungagung, dan Lamongan. Tercatat juga Madiun, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, dan Pacitan. Resti Wardani menjelaskan kewaspadaan itu berlaku hingga 27 September. Namun apabila setelah periode itu masih terdapat potensi peningkatan kecepatan angin, BMKG akan memperbarui informasi melalui rilis berikutnya. Tetap fokus ya Suruh Cakra di perjalanan, jangan sampai ada insiden yang tidak ingin terjadi karena Anda ini kurang fokus dalam berkendara. Karena sudah hampir masuk di jam 8 pagi, saya Ii Satin geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat pagi. Assalamualaikum.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini selama 2 jam ke depan sampai dengan jam 10 pagi bersama saya, Denti Danila, gatekeeper Anda, Isatin dan Imalana siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul yang lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Jam 8 pagi lewat 7 menit, cek informasi IMA.
1: Satu informasi kami terima terkait dengan adanya pemadaman listrik sementara tadi ya di wilayah Pare Danti, bahwasanya ini tadi kami dapat informasi dari Mas Rendra menginformasikan untuk listrikan di wilayah Pare dan sekitarnya sudah normal kembali, dan beliau ini ternyata selaku manajer PLN Pare Danti.
0: Oh, baik.
1: Nah, ini tadi saya ajak on air, ternyata beliau juga masih proses pengawasan pekerjaan perbaikan untuk pasokan listrik di lapangan.
0: Okay.
1: Semoga dipermudah ya Pak Rendra atas pasokan listrik di lapangan ya untuk pengawasannya. Dan ini tadi, oh iya, yang tadi Danti sempat tanya juga ya ke manajer Grogol.
0: Betul.
1: Ini tadi disampaikan ke manajer PLN Pare.
0: Oh, terima kasih banyak gitu. Bapak Wandoko ini sudah menjembatani info kita dengan rekan-rekan ULP Pare. Salam kenal Bapak Rendra.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Mas Novianto pun juga sama menginformasikan untuk listriknya sudah nyala kembali.
0: Okay,
1: alhamdulillah ya. Cuman gang berapa menit aja ya nanti.
0: Gercep ini.
1: Dari
0: PLN
1: kita
0: ya.
1: Sampaikan tadi ke wilayah Grogol, terus wilayah Grogol juga langsung menyampaikan ke Pare.
0: Okay.
1: Akhirnya juga sudah ditangani untuk listrik di wilayah Pare pun juga sudah mulai normal kembali.
0: Baik.
1: Beralih ke informasi selanjutnya dari Bapak Muhammad ini tadi beliau weekendan ke di Tawangmangu, Jawa Tengah ya.
0: Enaknya berlibur di di daerah.
1: Ini kayaknya memang lagi datang ke acara keluarga atau acara
0: gitu.
1: Apa ya ini? Karena sebelum ke Tawangmangu itu beliau ke Gumul dulu.
0: Oh, masa itu apa muter dulu ya?
1: Ada acara memang kan di daerah sekitaran Gumul, terus habis dari Gumul ke Tawangmangu, Jawa Tengah. Waduh, ini Pak Muhammad ini kalau weekend kita tunggu aja nih Pak Muhammad, kira-kira weekend kemana lagi ya ini?
0: Iya, betul.
1: Karena pasti pas weekend itu Pak Muhammad gak pernah kayaknya gak di rumah ya.
0: Jarang banget.
1: Pasti pergi,
0: ada agenda
1: liburan sama keluarganya.
0: Iya.
1: Waduh, ini keluarga bahagia ini Pak Muhammad ini.
0: Amin.
1: Dari Pak Chandra Budi ini tadi menginformasikan beliau di alun-alun Caruban, menginformasikan hati-hati batas kota Caruban di Kali Gunting kanan kiri banyak batu kerikil, tumpukan material dan juga alat berat, ada 4 unit habis pengerjaan pengaspalan. Sempat diinformasikan juga beberapa waktu yang lalu ada pengguna jalan menginformasikan kepada kami Danti, di wilayah Caruban itu memang ada pengerjaan pengaspalan jalan di wilayah Saradan itu ya. Jadi untuk arus lalu lintasnya pun juga sedikit tersendat karena diberlakukan bergantian. Jadi kalau semisal si pekerjaannya itu lagi sedang bekerja ya nanti dua-duanya di stop gitu dan tidak bisa lewat.
0: Oke, baik.
1: Tuh, jadi kalau pekerjaannya sudah selesai dibuka kembali gitu. Okay. Dibukanya pun juga satu jalur saja,
0: gitu
1: nggak
0: ya,
1: dua. Jadinya lumayan panjang sekali untuk antriannya.
0: Sekali, okay.
1: Apalagi kalau di wilayah Saradan itu kan banyak truk bermuatan berat ya.
0: Oh iya.
1: Jadi ya lumayan panjang dowo. Untuk hari ini di wilayah Caruban cuacanya pun juga cukup bersahabat saja.
0: Okay.
1: Selanjutnya dari Mas Rizky ini tadi kan sempat saya tuh singgung Mas Rizky weekend ini kemana? Masa nggak kemana-mana?
0: Mau kemana
1: ini
0: beliau?
1: Ternyata beliau pengennya sih keluar Mbak, cuman tanggalnya itu loh yang bikin masuk lagi kembali ke dalam rumah aja.
0: Wah,
1: ya.
0: Tanggalnya itu bikin getar ketir.
1: Betul, bikin dompetnya emergency kata Mas Rizky. Tanggalnya tanggal 27, ini masih 3 harian lagi. Tapi untung aja tanggalnya 30 ya, enggak 31. Kalau 31 itu padahal cuman gang beberapa satu hari aja, tapi rasanya
0: tapi kerasa
1: banget. Kayak satu minggu gitu, kok enggak dagda gitu bahasa Jawanya ya.
0: Semangat Ima.
1: Beralih ke informasi selanjutnya dari Bapak Joko, ini tadi menginformasikan untuk di wilayah Wilangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Ibu Nani, ini tadi menginformasikan di wilayah Simpang Merican, arah dari Grogol, arus lalu lintasnya lumayan padat, banyak roda 4 yang melintas, cuaca hari ini pun juga masih cukup cerah, Danti.
0: Terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, akhir pekan ya, ini banyak yang memiliki agenda wisata, liburan bareng keluarga, bareng komunitas tertentu, atau mungkin bersama rekan, teman, atau bersama pasangan ya. Ini selamat berlibur untuk Anda yang bisa menikmati liburan di akhir pekan. Tapi masih banyak juga yang ternyata di akhir pekan ini harus menuntaskan kewajiban. Ada yang tetap masih bekerja, ada juga yang tetap beraktivitas, ada yang mungkin hanya sekedar bersih-bersih urusan rumah tangga. Nah, itu jangan disepelekan. Itu semua butuh tenaga ekstra ya. Mari kita semangati bersama semuanya yang sedang beraktivitas, mengurus keluarga, rumah tangga, atau mungkin masih berjuang di luar sana untuk mengumpulkan rupiah ya. Tetap semangat, semoga selalu lancar, kemudian aman, dan yang paling mahal itu sehat. Nah, nikmat sehat itu biasanya yang seringkali dikesampingkan demi menuntaskan kewajiban ya. Jadi tetap semangat sedulur Cakra untuk Anda yang hari ini masih beraktivitas. Dan sekali lagi selamat menikmati liburan untuk Anda yang beruntung di akhir pekan ini bisa berwisata. Jangan lupa ya, tetap waspada, hati-hati, jangan terlena dengan euforia liburan. Tetap utamakan keamanan dan keselamatan Anda.

0: mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kita bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kris 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu. Kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerahkan cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu terus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Pak Yitno menyampaikan lagi ngawal bocil Car Free Day.
0: Wah, oke. Okay.
1: Edisinya momong berarti ini, Pak. Gak bisa on air ya, bising bingit katanya.
0: Oh gitu, iya gak apa-apa.
1: Di kawasan Jombang, Car Free Day-nya juga ramai identi.
0: Oke, okay, Is.
1: Kemudian tadi dari Bapak Alfi, terima kasih Radio Cakra Krisna, listrik di Pare Kediri sudah nyala kembali.
0: Dengan
1: posisi di Tretek Pare Kediri.
0: Okay.
1: Kemudian dari Bu Farida, tadi itu menuju ke Rejo Songanjuk.
0: Okay.
1: Untuk membeli atau kulakan bawang merah. Ini lagi musim panen ya, Bu ya. Beliau posisi sekarang sudah nyampe di Baron Nganjuk.
0: Okay.
1: Untuk depannya pasar itu masih ada peningkatan volume kendaraan, jadi mohon untuk hati-hati depannya pasar besar Baron. Kemudian ada Bapak Fari, ini menuju ke arah Sukomoro Nganjuk untuk lalu lintas di jalur Sukomoro, jalur utama ke Surabaya Madiun. Terpantau ramai lancar, Denti.
0: Oke, okay, terima kasih. Selanjutnya Ima, silakan.
2: Di musim kemarau seperti ini ternyata fenomena Super El Nino ini akan diproyeksikan dapat memicu sekitar 451 ribu kematian tambahan akibat adanya paparan suhu panas ekstrim di seluruh dunia hingga Februari mendatang. Proyeksi mengejutkan ini dirilis melalui laporan terbaru dari Climate Impact Lab. Dari total proyeksi global tersebut, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara dengan risiko dampak kematian tertinggi di dunia, dengan perkiraan mengalami sekitar 19.300 kematian tambahan. Angka ratusan ribu jiwa ini merupakan estimasi risiko kematian akibat komplikasi kesehatan karena panas yang lumayan menyengat di luar angka kematian normal. Bukan jumlah korban yang telah meninggal saat ini ya, maksudnya. Dampak terparah dari fenomena iklim ini didominasi oleh negara berkembang di belahan bumi selatan karena keterbatasan infrastruktur adaptasi seperti akses terhadap pendinginan ruangan yang belum merata, serta setelah Nigeria yang menempati posisi pertama dengan estimasi 31.400 kematian, Indonesia diikuti oleh Sudan dengan 17.600, India 15.800, dan Brazil 13.300 kematian. Dan di Indonesia sendiri, puncak risiko kelonjakan kematian akan diproyeksikan terjadi pada rentang Desember hingga Februari mendatang. Jadi dimohon untuk lebih waspada lagi dengan air juga, karena akhir-akhir ini kelangkaan air juga sudah mulai menyebar luas ya, Danti. Apalagi biasanya itu September sudah mulai hujan kan ya, kalau tidak ada fenomena El Nino. Namun per bulan ini masih puncak kemarau ternyata. Habis puncak masih ada turunnya kemarau dulu, baru pergantian ke hujan itu kan juga cukup lama. Akhirnya diproyeksikan bisa mencapai Februari 2027 mendatang. Waduh, masih bulan apa itu? Ini aja masih September, Oktober, November, Desember, Januari. Wah, masih 5 bulan lagi. Jadi mungkin untuk yang daerahnya saat ini sudah mulai ada kekeringan, itu bisa lebih di tingkatkan lagi untuk kewaspadaannya, lebih dihematkan lagi untuk penggunaan pasokan air bersihnya. Beralih ke informasi berikutnya, ada daratan baru seluas 30,3 hektar ini muncul di sekitar Gunung Anak Rakatau, tepatnya di antara Pulau Anak Rakatau dan Pulau Sertung, Selat Sunda. Kemunculan daratan tersebut karena diduga berasal dari material vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Rakatau yang menumpuk secara bertahap. Yang dimana fenomena ini sempat dijuluki sebagai cucu Krakatau. Aduh, Krakatau aja punya cucu.
0: Sudah punya cucu.
2: Meski istilah tersebut belum dapat dipastikan secara ilmiah juga, Badan Geologi menjelaskan bahwa daratan baru itu terbentuk dari endapan material erupsi, termasuk material piroklastik dan juga aliran lava. Berdasarkan evaluasi citra satelit, penambahan daratan akan diperkirakan mencapai sekitar 32,8 hektar. Namun, angka tersebut juga masih perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan, Danti.
0: Oke, terima kasih Malana. Sebelumnya Iisatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, sementara itu BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur yang diperkirakan terjadi pada 27 hingga 30 September 2026. Ketinggian gelombang di beberapa perairan berpotensi mencapai hingga 3,5 meter, sehingga masyarakat yang beraktivitas di laut maupun wilayah pesisir diminta memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Potensi gelombang tinggi tersebut perlu menjadi perhatian bagi nelayan, pengguna jasa penyeberangan, serta masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar perairan Jawa Timur. Kondisi gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal dan perahu berukuran kecil. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan kondisi gelombang terbaru. Sebelum melakukan aktivitas di wilayah perairan, masyarakat juga diminta menyesuaikan aktivitas pelayaran dengan kondisi cuaca, serta mengutamakan keselamatan apabila kondisi laut sedang memburuk.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Memasuki akhir pekan, kawasan wisata Gunung Bromo kembali ramai dikunjungi wisatawan setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS telah membuka kembali aktivitas wisata sejak 19 September 2026 lalu. Setelah kondisi kawasan dinyatakan aman berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan. Antusiasme wisatawan juga mulai terlihat setelah kawasan dibuka kembali. Data TNBTS periode 19 hingga 25 September mencatat sebanyak 5.941 wisatawan berkunjung ke Gunung Bromo, terdiri dari 5.195 wisatawan Nusantara dan 746 wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan bahkan mencapai 1.069 orang pada Jumat 25 September. Sementara pada hari kerja berada di kisaran 600 hingga 800 wisatawan per hari. Meski sudah kembali dibuka, wisatawan tetap diminta menjaga kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pengunjung dilarang membuat perapian maupun membuang puntung rokok sembarangan, serta diminta segera melapor kepada petugas jika menemukan asap, bara, atau titik api. Upaya pencegahan juga diperkuat dengan patroli di kawasan wisata untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Jadi informasi Iis,
1: Pak Chandra Budi, di Kota Caruban lengang.
0: Okay.
1: Terlihat monumen apa ini, monumen brem, makanan khas Madiun. Jadi brem itu kan camilan khas Madiun ya.
0: Iya.
1: Ayo siapa yang pernah nyoba nyamil brem?
0: Sudah pernah, tapi lama.
1: Wah, tapi nggak lupa ya rasanya.
0: Tidak.
1: Rasa yang pernah ada ini ya.
0: Iya, rasa yang pernah ada ya.
1: Iya, saya juga pernah Mbak Chandra. Dulu waktu masih sekolah, pas habis ziarah-ziarah kayak gitu, beli ya. Tapi kalau sekarang sudah lama sekali tidak mencobanya lagi. Kata Pak Chandra, terlihat ada kereta kelinci syarat penumpang melintas di jalur utama, padahal ada larangan. Nah ini kereta kelinci yang melintas di jalur utama. Kalau Caruban Madiun itu kan ya jalur utamanya satu itu ya. Jadi melintas di sana mohon untuk diperhatikan lagi sebetulnya para driver sopir kelinci untuk bisa beroperasi di jalur dalam saja, menghindari jalur-jalur dalam kota. Kemudian Mas Atim, hiburan sing jarene kurang bagus, yakni hiburan apa ini? Kayaknya sih yang Serikat Bandung Pusat Karnival itu, Danti.
0: Oh, di mana itu, Is?
1: Itu di kawasan Jombang ya kalau tidak salah ya. Pemdes Bandung. Ini yang apa itu? Sonhorkan itu ya.
0: Oh, yang semalam diinfo sama Mas Kopi itu.
1: Betul.
0: Diwe itu.
1: Diwe Jombang. Kalau parkir sepeda motor itu Rp20.000. Parkir mobil Rp30.000. Wah, ya ini ngeri, parkir mabengi full katanya.
0: Ini dikalikan berapa motor dan nah, mobil ya.
1: Semoga balik modal ya. Kata-kata pagi Henry ini, yuk kerja terus yuk. Biar apa ini, yo stroke ringan bos, tanggal abang, Cak dan Yu. Wah, siap-siap. Jangan kerja terus, nanti malah sakit. Pokok yang semangat gitu saja. Terima kasih Mas Atim. Kemudian Mas Danang, ini tadi sempat melintas di jalur Pujon, ramai sekali, harap hati-hati. Kemudian saya juga terima update dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri, yakni adanya kebakaran lahan yang merembet ke bekas kandang. Ini kejadiannya kemarin sore di jam 5 sore lebih 43. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk lokasinya ini ada di Sukoharjo, Desa Sukoharjo Kediri. Kemudian informasi selanjutnya dari Pak Budianto, melintas di sekitaran Nganjuk Kota. Untuk arus lalu lintas juga terpantau masih aman dan lancar, cuacanya cenderung sudah terik. Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya, Ima.
2: Tanggal 8 Oktober 2026 mendatang, tepatnya hari Kamis, ini di wilayah Bojonegoro akan ada Festival Ledre yang digelar di Purwo Asri. Ini kayak event pelaksanaan Ledre berkonsep menonjolkan potensi lokal, melibatkan 50 perajin Ledre di Kabupaten Bojonegoro. Apa ini Ledre? Saya juga penasaran nih. Ledre itu,
0: saya pertama kali mendengar.
2: Saya juga pertama kali mendengar. Ledre itu makanan kah? Atau kerajinan? Iya, kesenian atau apa gitu ya. Coba saya lihat dulu. Oh, jajanan khas. Jajanan khas sekaligus identitas dari Bojonegoro itu sendiri. Jadi kayak Kediri itu misal tahu kuning gitu ya. Kalau Nganjuk apa ya Nganjuk ini?
0: Dumblak.
2: Dumblak. Nah, kayak gitu ya. Ini pas akan ada 50 perajin ledre lokal di wilayah Bojonegoro untuk mengangkat kembali warisan kuliner kebanggaan daerah. Jam 1 siang sampai dengan selesai, tempatnya di lapangan Kecamatan Purwo Asri, Bojonegoro. Beralih ke informasi berikutnya, terkait dengan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, untuk salah satu jenazahnya yakni Taruno Hidayat, kemarin itu sudah tiba ya di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dan juga langsung disambut oleh keluarga serta warga sekitar. Sementara itu untuk adik dari Taruno Hidayat yakni Tiwin Nuryanto, ini hingga saat ini pun juga masih dalam pencarian tim SAR. Kita doakan bersama saja ya Danti, semoga untuk adik dari Taruno Hidayat ini dapat ditemukan dengan keadaan yang selamat, dan para tim SAR pun juga cepat menemukan para korban dan juga cepat istirahat juga ya. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Taman Pelangi Susubango, ini ternyata ada bazar begitu Danti di wilayah tersebut. Jadi buat sudut cakra mungkin yang akan melintas di wilayah Susubango, Kabupaten Kediri, diharap untuk hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan juga ya. Beralih ke informasi selanjutnya, dari Ibu Ismi mengabarkan untuk di wilayah Papar, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cenderung kelengang. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat, Danti.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya Ii Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Kalau tadi ya bicara soal oleh-oleh khas Jawa Timur, ini memang ada salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal dari Kabupaten Madiun, yaitu brem yang tadi sempat disinggung Bapak Chandra. Bentuknya pipih dan padat dengan warna putih hingga kekuningan, serta memiliki rasa manis dan sedikit rasa asam. Yang membuat brem ini unik, makanan ini akan perlahan mencair dan memberikan sensasi dingin ketika berada di dalam mulut kita. Brem dibuat dari beras ketan putih yang terlebih dahulu difermentasi menjadi tape. Kemudian sari tape itu diambil dan diolah hingga menjadi adonan brem. Proses pembuatannya membutuhkan waktu beberapa hari, mulai dari fermentasi ketan, pemasakan sari tape, pengadukan, pencetakan, hingga pengeringan. Sentra produksi brem di Kabupaten Madiun antara lain ada di Desa Kaliabu, Kecamatan Menjayan, dan di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri. Bagi masyarakat yang berkunjung ke Madiun, brem ini bisa menjadi salah satu pilihan oleh-oleh yang mudah dibawa pulang. Selain menjadi camilan tradisional, brem juga menjadi bagian dari identitas kuliner Madiun yang dipertahankan secara turun-temurun. Jadi, kalau sedang melintas atau berwisata di Madiun, khususnya akhir pekan ini, jangan lupa mencicipi brem, makanan yang sederhana tetapi punya sensasi rasa yang khas.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu kalau berbicara kuliner khas Nganjuk, itu ada satu jajanan tradisional ya, yang punya bentuk dan kemasan unik, namanya dumblek. Nah, jajanan ini dikenal sebagai makanan khas Nganjuk, khususnya dari wilayah Kecamatan Gondang. Dumblek dibuat dari tepung beras, santan, kelapa, gula, dan bahan sederhana lainnya. Kemudian dibungkus menggunakan pelepah pisang atau daun jambe yang dijahit pada bagian samping dan bawahnya. Dari tampilannya, dumblek berbentuk memanjang menyerupai lontong, sementara teksturnya kenyal dan agak lengket, seperti jenang atau dodol. Dumblek umumnya memiliki varian merah dan putih. Dumblek merah menggunakan gula merah, sehingga rasanya lebih manis dan legit. Sedangkan dumblek putih menggunakan gula pasir dengan cita rasa yang lebih gurih. Proses pembuatannya juga membutuhkan ketelitian, karena adonan harus dimasak kemudian dimasukkan ke dalam kemasan pelepah pinang sebelum dikukus. Yang menarik, dumblek ini termasuk jajanan tradisional yang semakin sulit untuk ditemukan. Produksinya masih dipertahankan secara turun-temurun oleh sejumlah warga di wilayah Gondang. Bahkan, berdasarkan pemberitaan terbaru, sebagian penjual hanya memasarkan dumblek pada hari pasaran tertentu dan di lokasi tertentu. Karena itu, bagi masyarakat yang sedang berwisata atau melintas di Nganjuk akhir pekan ini, dumblek bisa menjadi pilihan untuk mencicipi kuliner tradisional yang khas dan syarat akan warisan lokal.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 9 pagi lewat 8 menit sampai dengan 1 jam ke depan. Masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada II Satin, Imalana, siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Kalau Nganjuk punya dumbleng, Gresik itu juga punya jajanan tradisional yang sekilas terlihat mirip. Namanya Puda. Jadi puda ini merupakan makanan khas Gresik yang dibuat dari tepung beras, gula pasir atau gula jawa, dan santan kelapa. Adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus khusus yang disebut OP, yaitu bagian dalam pelepah daun pinang, lalu dikukus hingga matang. Kemiripan puda dengan dumbleng cukup menarik karena keduanya ini sama-sama menggunakan pelepah pinang sebagai pembungkusnya, serta memiliki bahan dasar yang hampir serupa. Namun, puda ini dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Gresik dengan beberapa varian seperti pudak putih menggunakan gula pasir, pudak merah menggunakan gula jawa, serta pudak sagu. Kemasan dari pelepah pinang juga memberikan aroma khas sekaligus membantu menjaga kelembapan makanan. Puda bukan sekadar jajanan tradisional, tetapi juga menjadi salah satu oleh-oleh yang melekat dengan identitas kuliner Gresik. Makanan ini mudah ditemukan di berbagai toko oleh-oleh di Gresik dan masih diproduksi oleh pelaku usaha secara turun-temurun. Jadi, kalau sedang berkunjung ke Gresik di akhir pekan ini, jangan lupa mencicipi puda, jajanan sederhana dengan kemasan unik yang menjadi bagian dari warisan kuliner Kota Gresik. Saya informasi ke ruang Gigi Parima dulu.
3: Informasi masuk terkait dengan satu korban meninggal dunia dari insiden kapal Virgo Transport 8 asal campur darah Tulungagung yang dimakamkan di TPU setempat pada hari Sabtu siang. Ini benar Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Reni Prastiawati, mengatakan bahwasanya korban ini bernama Purkam yang merupakan warga campur darat, merupakan penumpang kapal Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dan jenazah korban ini kemudian dimakamkan di TPU setempat pada pukul 12.13, dan jenazah korban pun juga dipulangkan setelah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulans yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sekitar pukul jam 8 pagi setelah tiba di Bandara Juanda sampai di wilayah Tulungagung ini sekitar pukul jam 12 siang. Dan sebelum dimakamkan, jenazah korban yang berada di dalam peti sempat disemayamkan di rumah duka terlebih dahulu untuk disolatkan. Setelah itu jenazah langsung dibawa ke TPU desa setempat untuk proses pemakaman. Dinas Sosial Tulungagung pun juga masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan korban lain yang hingga kini masih belum ditemukan. Kapal RORO Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di Laut Jawa, dan hingga saat ini pun tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian hingga 7 hari ke depan terhadap sejumlah korban yang dinyatakan hilang. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan MBG, yang dimana BGN menegur pengelola satuan SPPG di wilayah Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah yang menyusul dugaan adanya keracunan MBG. Wakil Kepala BGN mengatakan teguran diberikan karena terdapat alur pengolahan makanan di SPPG Bawang yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur keamanan pangan. Karena hingga Jumat 25 September kemarin nanti, jumlah korban yang diperiksa ini ada 498 orang yang keracunan MBG. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG mengatakan dari 498, sebanyak 159 orang telah dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, sementara 319 menjalani rawat jalan dan 20 lainnya masih menjalani rawat inap di puskesmas. Beberapa hari terakhir ini memang ada beberapa SPPG itu yang rawan ya, hingga terjadinya keracunan MBG ya Danti. Di wilayah Kediri pun kemarin juga sempat dikabarkan bahwasanya ada keracunan MBG karena dari pihak SPPG-nya itu memang prosedurnya kurang sesuai. Ada kucing masuk dapur.
0: Kucing-kucing itu masuk?
3: Iya, kucing masuk dapur tuh yang di Kaliombo itu loh Danti. Kucing masuk dapur, terus ada juga petugas yang tidak memakai APD-nya. Terus satu lagi apa saya lupa, pokoknya ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh pihak SPPG akhirnya di wilayah Kaliombo. Itu yang disalurkan makanan akhirnya keracunan MBG. Sekitar 300-an orang juga kok, lumayan banyak. Lumayan banyak di wilayah Kota Kediri.
0: Baik.
3: Beralih ke informasi berikutnya. Ini tadi dari Bapak Bambang melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah Mojo Kediri dari arah Tulungagung. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, tidak ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti, dan untuk arus cuacanya pun juga masih terpantau cerah. Mbak Intan ini tadi sudah sampai di posisi bareng dari arah Kandangan, arus lalu lintasnya juga ramai lancar, volume kendaraan pun juga sudah mulai meningkat ya. Untuk cuaca pun juga masih cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya Iis.
4: Ada Pak Puguh, Bogor arah ke Wilangan aman lancar jalur utama Surabaya Madiun, yang arah ke barat tidak ada hambatan dengan cuaca yang cukup cerah. Nah ini kalau saya lihat dari video yang dikirimkan, sudah banyak juga pohon-pohon tepi jalan yang kering begitu ya, terlihat kering keronta. Ini kalau sudah seperti ini harusnya dilaporkan ke DLH agar dilakukan pemangkasan, karena takutnya nanti kena angin kencang malah tumbang begitu. Kemudian tadi dari Bapak Putra menyampaikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Cengkok Ngeronggot Nganjuk arah ke Papar, lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu dari Bu Fitriana Ayu, ini tadi mulai dari simpang 3 Kampung Baru arah ke Ngeronggot ada jembatan yang diperbaiki yang arah ke SPBU Dadapan itu. Nah, ini disampaikan oleh beliau, hati-hati kalau kendaraan roda 4 harus gantian, kalau kendaraan roda 2 masih aman saja. Pak Chandra Budi, Caruban arah ke Saradan Lengang.
0: Okay.
4: Mungkin ngaruh ya tanggal itu. Benar juga kata Pak Arif tadi, mampir dulu nyemil. Hayu kru Radio Cakra Krisna ikut nyemil. Nyemilnya ini adalah sayur apa ya ini yang biasanya sayurnya dimakan dengan sambal pecel.
0: Oh gitu.
4: Include sama pecelnya ini ya. Kemudian dari BMKG tadi sempat update ada gempa magnitudo 2.7.
0: Okay.
4: Ini 2.7 yang terjadi di selatan Bantul, Yogyakarta. Kedalamannya 10 km. Namun tidak berpotensi terjadi gempa susulan ataupun tsunami. Dandi.
0: Oke, terima kasih informasinya Isatin. Sebelumnya Imalana, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Cianjur dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah di-sort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 9 pagi lewat 27 menit. Sudah sampai di mana perjalanan Anda? Atau Anda sedang berwisata? Ini tempat wisata mana yang jadi tujuan Anda di akhir pekan kali ini? Jalurnya tadi menuju tempat wisata apakah aman atau justru padat akhir pekan ya? Ini di akhir bulan September juga akhir pekannya. Coba kita cek ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Lili. Mau request lagu, tapi semua yang diputarkan sudah suka, katanya gitu. Mungkin yang spesifik dengan kesukaannya Bu Lili saja boleh disampaikan ke gatekeeper. Nanti akan segera diputarkan satu persatu ya. Kemudian info masuk, ini dari Ibu Hanifa, perjalanan menuju ke arah Kediri Kota sudah nyampe di Grogol. Arus lalu lintas banyak yang mendominasi kendaraan pribadi roda 4, lalu juga kendaraan truk muatan barang masih banyak beroperasi walaupun hari Minggu. Kemudian ini tadi dari Bapak Adip Firmansyah, menuju ke arah Semantok. Ini ada di Nganjuk ya, tepatnya Rejoso. Kabar dari beliau, lalu lintas depannya Semantok masih aman saja, tidak terlalu ramai. Ramainya itu yang menuju ke arah Bojonegoronya, tapi kalau untuk sebaliknya itu tidak terlalu ramai. Kemudian ada insiden kebakaran kemarin malam yang terjadi pada set sound saat agenda check sound karnaval di kawasan Kanigoro Blitar. Kalau kata Aibtu Saiful Muheni selaku Kasih Humas Polres Blitar menyampaikan bahwasannya kejadian itu sekitar jam 10:30 malam. Genset mengalami kebocoran hingga menetes memicu korsleting sehingga muncul asap. Api berhasil dipadamkan oleh kru. Kerusakan hanya terjadi pada panel genset dan powernya saja. Danti.
0: Baik, selanjutnya Ima.
2: Terkait dengan adanya keluhan influenza tipe A, ini dari pihak pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan juga lebih banyak istirahat di rumah. Jadi ini seperti kita flashback ke zaman-zaman COVID ya Danti ya. Kan kita kan waktu saat COVID kan juga gitu ya, pakai masker, cuci tangan, selalu istirahat di rumah. Jadi untuk seluruh cakra mungkin yang sudah terlihat ini ya, kerabat atau temannya ini mengalami bapil gitu ya, batuk pilek, bisa segera untuk mencegahnya selalu memakai masker dan juga selalu cuci tangan. Jika beraktivitas di luar ruangan juga jangan menggampangkan, di luar ruangan cuman kesana aja, cuman beberapa meter aja gak pakai masker. Waduh, jangan gitu ya, karena untuk saat ini pun juga influenza tipe A ini marak terjadi ya di wilayah Surabaya. Ini sempat beberapa hari yang lalu itu dikabarkan sampai rumah sakit itu full Danti, gara-gara penyakit influenza tipe A ini. Jadi sudah seperti zaman-zaman COVID gitu ya. Dan untuk gejala influenza ini adalah demam mendadak, nyeri otot, sakit kepala, mudah lelah, pilek, batuk, dan juga sakit tenggorokan. Beralih ke informasi berikutnya, terkait dengan karhutla. Ini terjadi di wilayah Gunung Rinjani, meluas 723,7 hektar. Saat ini sudah sampai di lahan Bukit Setampol. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Bukit Setampol Resort Torean di jalur pendakian Gunung Rinjani di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ini meluas hingga Sabtu kemarin. Areal yang terdampak mencapai 723,7 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana NTB mengatakan kebakaran yang pertama kali ini muncul pada hari Selasa lalu sekitar pukul jam 18.50, belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Hingga hari ini pun juga masih proses pembasahan nanti karena belum belum pulih total ya untuk Gunung Rinjani ini. Dan Sadimin juga mengatakan tim gabungan juga masih melakukan upaya pemadaman, namun proses tersebut menghadapi beberapa kendala. Yang paling utama adalah adanya kondisi angin yang sangat kencang dan juga medan yang terjal. Jadi per hari ini pun juga masih ada karhutla ya di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan beralih ke informasi berikutnya, adanya potensi gempa darat di wilayah Magetan. Ini menjadi perhatian BMKG. Meski selama ini guncangannya kan kita kabarkan juga ya, guncangannya itu relatif kecil, hanya 1, 2, 0, nah kesiapsiagaan dan mitigasi juga ini diperkuat lagi oleh pihak BMKG untuk mengurangi risiko saat gempa besar ini terjadi. Hal itu disampaikan dalam kegiatan sekolah lapang gempa bumi di yang melibatkan BPBD, TNI Polri, OPD, tenaga kesehatan, relawan, sekolah, hingga media.
0: Okay.
2: BMKG juga menekankan bahwa mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat juga perlu memahami adanya gempa yang terjadi pada akhir-akhir ini, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya, Imalana. Sebelumnya, Iisatin Gatekeeper.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: Kalau Nganjuk punya Dumbleng, Gresik punya Pudak. Nah, Lamongan juga punya jajanan tradisional yang sekilas memiliki kemiripan. Namanya Jumbrek atau Dumbek. Jajanan khas Pantura Lamongan ini dibuat dari tepung beras, santan, dan gula. Kemudian dibungkus menggunakan daun siwalan atau daun lontar berbentuk kerucut. Sekilas, Jumbrek memang mengingatkan pada Dumbleg Nganjuk maupun Pudak Gresik ya, karena sama-sama menggunakan bahan dasar tepung dan santan dengan cita rasa manis dan gurih pastinya. Namun, bentuk dan pembungkusannya menjadi pembeda utama. Jumbrek memiliki bentuk kerucut dengan aroma khas daun lontar, sementara Dumbleg Nganjuk berbentuk memanjang dan menggunakan pelepah pinang. Jumbrek masih menjadi salah satu jajanan tradisional yang mudah ditemukan di kawasan Pantura Lamongan, terutama sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang melintas atau berkunjung ke kawasan pesisir. Jadi, kalau akhir pekan ini sedulur Cakra sedang jalan-jalan ke Lamongan, selain berburu soto dan wingko babat, ini jangan lupa ya mencicipi Jumbrek, jajanan tradisional dengan rasa manis gurih dan kemasan yang unik. Cek informasi, Iis.
1: Kata Pak Chandra Budi, di pertigaan Saradan ada pengerjaan jalan baru mulai hari ini. Okay. Pemerataan kerikil tanah dan alat berat juga sudah ada di lokasi, dipindah dari batas kota tadi pagi. Okay. Untuk saat ini masih lengang saja, Danti. Kemudian dari Pak Herbok yang ada di kawasan Loceret, minggu pagi alhamdulillah nuansa terang, angin semilir. Okay. Berteman secangkir kopi hitam. Wah, yang di seruput sambil mendengarkan 106,1 yang mengudara luar biasa. Okay. Request lagu I Will Always You by Whitney Houston. Nah, nanti saya flashkan ya untuk request lagunya. Okay. Kemudian dari Ibu Aminah, update saja pantauan lalu lintas untuk di jalur Mengkreng Kediri aman, tidak ada hambatan. Masih banyak truk muatan barang yang mendominasi untuk di jam 9.43 menit tadi.
0: Okay.
1: Lalu sebentar, ini tadi juga beberapa sudah masuk. Ada Ibu Anjumi menyampaikan Prambon Nganjuk lalu lintas yang mendominasi juga kendaraan pribadi saja. Sementara itu, saat ini kami juga masih komunikasi dengan rekan-rekan Basarnas Surabaya terkait operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang terus dilakukan secara intensif oleh tim SAR gabungan.
0: Okay.
1: Jadi hingga hari Sabtu kemarin kami terakhir komunikasi jam 18 waktu Indonesia Tengah, ada sebanyak 172 orang dari total 243 orang dalam manifest telah berhasil ditemukan. Itu berarti dari Basarnas sedikit demi sedikit berhasil membawa kembali para korban yang ada di dalam kapal KM Virgo tersebut. Awalnya kemarin kan kurangnya masih 100 lebih. Nah, ini kalau dihitung berarti perkiraan kurangnya ada di angka 60-an orang lebih begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti apabila dari Basarnas Surabaya berkenan menambahkan via on air akan saya sambungkan nanti.
0: Baik, terima kasih informasinya Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Menarik, sedulur cingkrang. Kalau sebelumnya tadi kita membahas makanan khas tradisional ya, di masing-masing daerah yang memiliki kemiripan, ada dumblek Nganjuk, pudak Gresik, dan jumbrek atau dumbek Lamongan. Nah, ketiganya ini memang punya kemiripan dari sisi bahan dan karakter jajanan tradisional. Tetapi bukan makanannya sama ya. Kalau dumbleng dari Nganjuk itu kami sampaikan kembali bahwa bahannya tepung beras atau ketan, gula dan santan dibungkus pelepah pinang atau jambe bentuknya memanjang. Nah, kalau pudak dari Gresik ini bahannya tepung beras, gula dan santan dan dikenal dengan pembungkus pelepah daun pinang. Dan yang terakhir dumbek atau jumbrek ini dari Lamongan, berbahan tepung beras, santan dan gula, tetapi ciri khasnya dibungkus daun siwalan atau daun lontar berbentuk kerucut. Dan dumbek ini banyak ditemukan di kawasan Pantura Lamongan. Nah, kalau untuk wilayah Anda, tempat tinggal Anda kira-kira ada makanan tradisional apa? Anda bisa bergabung 0852 9001061. Halo Bapak Aribowo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Tanti.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah kabar saya baik Mbak, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Bagaimana ini akhir pekan masuk kerja, libur atau liburan berwisata bareng keluarga?
1: Saya tadi itu apa, ngantar ibu jualan kerupuk, ini kan hari Minggu.
0: Iya, di mana Bapak jualannya?
1: Jualannya itu Mbak, apa, Lancar.
0: Kerupuk apa Bapak Aribowo?
1: Kerupuk itu, kerupuk macam-macam Mbak, ada kerupuk itu loh, kerupuk apa, kerupuk kupil, kerupuk apa.
0: Oke, kerupuk kupil, ada kerupuk itu tidak Rambang. Bapak? Oh, Rambang ada, kerupuk tahu? Kerupuk Bandung, ya, uyel, kemudian yang kotak, ya. Kerupuk pelumpung, terus apa lagi? Oke, ya?
1: Macam-macam, Mbak.
0: Macam-macam.
1: Macam-macam.
0: Iya.
1: Itu kan, Mbak, sekarang itu yang
0: gimana?
1: Dari perapatan Kawulan sama ya. Makam Troroyo itu kan.
0: Baik.
1: 3 kilo.
0: Oke.
1: Okay. Para jualan itu banyak, Mbak.
0: Rame ya, Bapak?
1: Jadi, ya namanya rezeki harus dicari Mbak, soalnya
0: betul.
1: Ada yang tahu.
0: Iya, harus dijemput ya Bapak ya.
1: Ya, boleh kasih detailnya lagi Mbak, informasi tentang apa, ada orang punya hajatan tadi di perapatan Dusun Linggo Kecamatan Trawulan arah ke Jatirejo,
0: Bondang
1: iya, Trawas Pacet, tapi masih bisa lewat.
0: Siap.
1: Ada yang petugas mengatur lalu lintas tadi, tapi kalau mobil kendaraan 4
0: iya.
1: Agak itu Mbak apa, agak meripit ke jalan tanah.
0: Merepet-merepet ya.
1: Ya, setengah ditutup setengah jalan tanah.
0: Gitu.
1: Terus tambah satu lagi, ini tadi saya melihat ada bus 2 pariwisata masuk ke terminal Makam Troroyo, bunyinya banyak.
0: Gitu.
1: Ya, sekarang gini Mbak Danti, itu kan ngojek di Terowongan itu banyak, biasanya kan tukang ojek laki-laki, sekarang perempuan nggak boleh kalah Mbak, dari ekonomi susah Mbak.
0: Iya, ada juga yang perempuan apapun, ya.
1: Ya, apapun dikerjakan demi sesuap nasi.
0: Luar biasa.
1: Terus satu
0: ya.
1: Lagi Mbak,
0: gimana?
1: Biasanya kan ada pariwisata kan masuk terminal kan, Makam Troroyo kan tidak umum, tapi ini tadi ada bis umum. Provinsi merek Eka masuk terminal, berarti kepingin tahu Troroyo mungkin Mbak ya.
0: Iya.
1: Berarti tahunan nanti suami Mbak, bis umum masuk di sini semua ke kampung.
0: Iya.
1: Itu aja Mbak Cantik ya.
0: J, siap. Semoga aman-aman selalu Bapak ya. Waalaikumsalam. Ya. Salam untuk keluarga. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Bapak Aribowo, ini di wilayah Trawulan, Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, sudah menjelang jam 10 pagi. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Anda bisa terus update informasi 0852-9001061. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan, semoga aman, selamat sampai tempat tujuan Anda.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, terima kasih buat Anda yang masih setia mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Di minggu pagi menjelang ke siang hari ini, Anda ditemani bersama dengan saya, Imalana, dan dibantu di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Di akhir pekan ini, Seluruh Cakra, Anda berlibur kemana? Bisa kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria.

0: adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudut Cakra yang berlokasi di wilayah Ngoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Ngoro, tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Di pagi menjelang siang hari ini, Seru Cakra bisa update terus ya informasi kepada kami. Apakah cuaca di wilayah Anda hari ini sedang ada hujan lokal begitu ya? Karena untuk perakiraan cuaca di hari ini, tadi pagi di update sekitar pukul jam 4 pagi, itu bahwasannya ada beberapa titik wilayah di Jawa Timur yang akan mengalami hujan di pagi hingga sore hari. Kabarkan update cuaca terbaru informasi kepada kami 0852 9001. Cek informasi ke II, silahkan.
1: Ada info dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, yakni Pak Setiaris selaku PMG Madya BMKG Nganjuk, terkait dengan adanya prospek cuaca 3 hari ke depan mulai dari hari ini di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Atmosfer yang relatif kering masih terpantau di sejumlah wilayah Indonesia. Namun demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal di beberapa wilayah. Prospek cuacanya pagi hari cenderung cerah berawan, siang hari cuacanya terik menyengat. Kemudian malam hari cuacanya cerah berawan hingga berawan sebagian dengan tutupan awan cenderung lebih tebal. Imbauannya, masyarakat diimbau mewaspadai cuaca panas dan kondisi udara yang semakin kering ini ya. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ada disampaikan oleh Bapak Tri Isbianto. Ini tadi habis Car Free Day di Jalan Basuki Mojokerto sudah pindah lokasi lagi. Lokasinya sebentar, saya masih asing dengan lokasi ini. Sepertinya ada di kayak taman bermain begitu ya. Belum disebutkan lokasi di mana, lagi liburan juga ini. Kemudian dari rekan-rekan damkar tadi itu sempat menginfokan setelah giat membantu warga pengambilan kunci di dalam jok motor.
0: Okay.
1: Nah, ini kasusnya hampir sama dengan kasus saya waktu itu.
0: Gimana?
1: Jadi pas di parkiran ini, saya cerita soal saya ya. Pas di parkirannya radio, saya itu bawa kunci sepeda motor. Saya buka karena posisi di situ jok motor saya nggak terkunci. Saya buka, saya ambil kayak kalau nggak salah ada barang, mungkin jajan atau lain sebagainya. Lalu kunci saya masukin ke dalam jok itu, kemudian saya kunci.
0: Kelupaan. Kunci iya, juga kelupaan. Diambil ya. Terus betul. Gimana?
1: Akhirnya dibongkar.
0: Oh, dibongkar?
1: Dibongkar.
0: Tapi panggil damkar enggak?
1: Enggak sih, karena waktu itu kakak saya kesini ya.
0: Oh gitu.
1: Kakak saya kesini bawa apa ya, kayak obeng atau tang ya itu. Bawa kayak gitu, terus dibuka dari bagian belakang, kemudian bisa diambil deh kuncinya. Nah, ini kalau Anda kesusahan bisa panggil damkar ya.
0: Betul.
1: Seperti yang di kawasan Jalan Sumber Beringin. Oh, di halaman Stadion Anjuk Ladang kejadiannya. Hanya saja pemiliknya itu atas nama Naura, 17 tahun, warga Jatirejo Loceret. Jadi kejadiannya itu di kawasan halaman Stadion Anjuk Ladang. Ada teman-teman damkar Nganjuk yang berangkat ke lokasi untuk melakukan proses ya. Alhamdulillah sudah berhasil terbantu, dan mengucapkan terima kasih juga atas kerja keras dan kerjasama tim damkar dalam menangani masalah-masalah dari warga masyarakat Nganjuk ini. Ada boleh sampaikan ke gatekeeper kalau memang kontaknya nggak ada, ya bisa langsung ke 112 call centernya Nganjuk ya. Nanti akan disambungkan ke masing-masing lini. Ima.
0: Terima kasih Isatin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat, untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi pada minggu hari ini 27 September ya. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi terjadi sebanyak 3 kali sejak pukul 5 lewat 24 menit hingga pukul 9 pagi. Kolom abu teramati mencapai ketinggian sekitar 1.300 meter di atas puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, menyampaikan kolom abu erupsi teramati berwarna kelabu. Aktivitas erupsi tersebut menjadi bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Gunung Semeru sendiri saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat pun juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas susulan, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang aliran Besuk Kobokan dan sejumlah sungai lainnya yang berhulu di Gunung Semeru. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti seluruh rekomendasi dari petugas dan tidak mendekati kawasan yang sudah dinyatakan berbahaya. Informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Semeru juga sebaiknya diperoleh dari sumber yang resmi dan petugas di lapangan. Ya, seluruh cakra aktivitas Gunung Semeru pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita ya untuk tidak menganggap remeh kondisi gunung api yang sedang aktif. Apalagi seluruh cakra saat ini status Gunung Semeru itu masih berada di level 3 atau siaga. Jadi bagi seluruh cakra yang berada di kawasan Semeru atau yang akan memiliki jadwal liburan ke Gunung Semeru ini ya, mari kita patuhi bersama seluruh imbauan dan juga batas aman yang sudah disiapkan oleh petugas di lapangan. Jangan sampai kita memaksakan diri sendiri untuk mendekati kawasan yang sudah dilarang gitu ya. Dan tetap juga waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, ataupun lahar. Dan kita juga berharap masyarakat yang berada di kawasan rawan itu selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Dan juga seluruh petugas yang melakukan pemantauan serta penanganan di lapangan diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Tetap tenang, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya ya, Saudara Cakra. Pastikan untuk sumbernya itu berasal dari pihak pemerintah, Badan Geologi, ataupun BMKG. Dan ikuti perkembangan dari pihak berwenang.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi terlebih dahulu ke Danti, silakan.
1: Saat ini kita juga sedang menyambungkan telepon dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Ma, ini terkait dengan prospek cuaca 27 sampai dengan 29 September 2026 di Kabupaten Nganjuk. Baik. Ya. Ini kira-kira bagaimana? Karena kabarnya kok fenomena El Nino ini sangat kuat,
0: semakin
1: menguat ya. Semakin
0: panjang juga.
1: Semakin panjang juga musim kemarau-nya ya. Nah, ini nanti kita bisa menanyakan langsung kepada beliau ya terkait dengan prospek cuaca 3 hari ke depan, kemudian juga untuk suhu, potensi awan atau hujan nanti bisa ditanyakan langsung ya kepada beliau. Dan saat ini sudah tersambung dengan Bapak Setiaris, silakan Ima.
0: Kita langsung saja ke penelpon, ada Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, terkait dengan prospek cuaca di wilayah Nganjuk untuk 3 hari ke depan. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Ima.
0: Ini jaringan berada di mana ini minggu-minggu, weekend seperti ini Pak?
2: Saya di rumah.
0: Liburan
2: ini,
0: kerjanya ya?
2: Masih kemarin sudah capek.
0: Istirahat aja di rumah berarti ya ini.
2: Iya, betul.
0: Oke. Pak Setiaris, untuk prospek kondisi cuaca di wilayah Nganjuk untuk 3 hari ke depan, monggo.
2: Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi kondisi atmosfer di sejumlah wilayah Indonesia saat ini memang masih relatif kering. Namun demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini masih berpotensi terjadi secara lokal. Kondisi ini memang sejalan dengan adanya pengaruh El Nino yang saat ini berada pada kategori sangat kuat, yang secara umum dapat mengurangi pasokan uap air dan menekan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur. Untuk Jawa Timur hingga akhir September dan awal Oktober, curah hujan masih diperkirakan berada pada kategori rendah, meskipun hujan lokal tetap bisa berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Untuk Kabupaten Nganjuk dalam 3 hari ke depan, cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian terik dan suhu udara yang tinggi pada siang hari. Untuk pagi hari, suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 80%, angin bertiup relatif tenang dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan sekitar 5 hingga 10 km per jam. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah dan terik dengan suhu maksimum bisa mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara turun hingga 35 sampai 48%, sehingga kondisi ini akan terasa panas dan kering. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Pada hari ketiga, yaitu tanggal 29 September 2026, ini ada potensi pertumbuhan awan konvektif yang diperkirakan ini akan meningkat hingga di awal bulan Oktober. Sehingga ada peluang, walaupun kecil, peluang hujan lokal yang akan turun di wilayah Kabupaten Nganjuk. Walaupun peluangnya kecil, tetapi ini kita berharap semoga kondisi atmosfer, kondisi lingkungan wilayah masing-masing ini bisa mendukung untuk turun hujan. Sementara pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan sebagian. Suhu udara berangsur turun dari 30 pada awal malam hari menjadi 24 hingga 25 derajat Celcius menjelang pagi hari. Untuk wilayah selatan mungkin ini bisa lebih rendah lagi, yaitu di sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius. Kelembapan kembali akan meningkat di 54 hingga 85%. Kemudian angin permukaan bertiup relatif lemah atau kalem dari arah selatan. Mungkin gambaran secara umum untuk 3 hari ke depan seperti itu, Mbak Ima.
0: Baik, untuk potensi adanya hujan lokal tadi Bapak, kira-kira kalau di wilayah Nganjuk itu di daerah mana, Pak? Daerah pegunungan kah?
2: Ya, yang potensi lebih besar memang di daerah pegunungan, yaitu di wilayah selatan. Kemudian untuk Nganjuk, selain di selatan, ada di bagian timur, yaitu sekitar perbatasan dengan Kediri, Tanjung Anom, Ronggeng, sampai di apa namanya itu, sana pabrik gula lestari ke utara mana tuh, daerah mana saya lupa, Pak. Nah, itu yang berpotensi, yang berbatasan dengan wilayah Jombang, Pak. Nah, ya. Jadi itu yang potensi lebih tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan karena ini arahnya angin itu dari tenggara dan selatan, bisa juga kalau tidak terjadi di selatan, ini bisa terjadi di bagian utara sekitar Gondang, Rejoso yang berbatasan dengan Bojonegoro. Karena nanti secara meteorologis, setelah angin dari selatan didorong ke utara, angin akan dipaksa naik untuk menaiki deretan pegunungan Kendeng. Nah, kalau dari selatan sudah banyak mengandung massa uap air, insya Allah pembentukan awan hujan juga akan intens di wilayah utara. Begitu, Mbak Ima. Kita pantau aja, kita sambil kita lihat perkembangan kondisi atmosfer, karena dalam perjalanannya ini bisa berubah sesuai dengan kondisi atmosfer lokalnya masing-masing. Begitu, Mbak Ima.
0: Baik.
2: Kan tetapi dari ini untuk prediksi per hari ini, kalau tidak ada perubahan, memang di tanggal di akhir September ini memang ada potensi awan, pembentukan awan-awan konvektif, awan tebal, iya, di beberapa wilayah Jawa Timur.
0: Okay.
2: Yang paling besar peluang hujannya itu di wilayah selatan, Mbak Ima, yaitu wilayah-wilayah yang berbatasan, yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia di selatan. Begitu, Mbak Ima.
0: Baik, kemarin kan sempat dikabarkan kalau di wilayah Surabaya itu ada potensi angin kencang sekitar 47 km per jam. Nah, kalau di wilayah Nganjuk gimana, Pak? Apakah juga sama akan ada potensi angin kencang?
2: Jadi sebenarnya untuk angin kencang yang kemarin diberikan peringatan dini oleh Stasiun Meteorologi Juanda, itu kan gambaran secara umumnya ya. Jadi memang yang berpotensi angin kencang itu adalah sebenarnya di daerah pesisir selatan, kemudian di daerah kepulauan, yaitu di Madura, kemudian yang di bagian utara itu dari Gresik, Lamongan, Gresik, kemudian Surabaya, kemudian hingga ke Probolinggo. Karena kemarin itu arah anginnya satu dari selatan, yang satunya dari timur. Begitu, Mbak Ima. Jadi walaupun ada peringatan dini seperti kemarin, itu tidak berlaku terus menyeluruh semua wilayah akan terkena dampaknya. Tetapi ini seperti kayak hujan lokal aja. Jadi anginnya itu tidak rata terus menyeluruh kencang semua, tidak, karena memang setiap wilayah itu juga memiliki topografinya masing-masing, banyak hambatan yang dilalui oleh angin, apakah itu gunung, gedung maupun pohon gitu. Tetapi secara umum memang kemarin itu terjadi peningkatan angin karena memang adanya perbedaan gradien antara di benua Australia, yaitu tepatnya di tekanan tinggi di timur Australia, sama di benua Asia itu relatif lebih tinggi. Begitu, Mbak Ima. Jadi secara umumnya memang angin yang melewati Jawa Timur itu akan lebih kencang. Tetapi yang terdampak itu sebenarnya yang bagian selatan, kemudian yang kepulauan di sekitar.
0: Oke, baik. Halo?
2: Iya.
0: Agak sedikit terputus-putus ya ini, Pak.
2: Oh, gitu.
0: Soalnya di sini juga tidak ada suara panjenengan lagi.
2: Oh, enggak, Dan.
0: Iya,
2: waduh,
0: agak sedikit
2: sudah panjang
0: putus-putus.
2: Lebar ya.
0: Monggo lanjut, Pak.
2: Hah? Monggo yang mana lanjut. Ini ya?
0: Soalnya tadi putus
2: memang,
0: jalan.
2: Iya, jadi memang umumnya memang kemarin itu sebenarnya yang paling berdampak itu di selatan yang berhadapan dengan Samudra India, kemudian wilayah kepulauan itu di Madura, dan di pesisir utara itu di Lamongan, Gresik, Surabaya hingga ke Probolinggo. Sebenarnya yang paling terdampak di situ, Mbak. Kemudian untuk Jawa Timur yang bagian tengah dan barat itu sebenarnya sudah angin yang lewat sebenarnya sudah kecepatannya sudah berkurang. Gitu.
0: Terakhir Pak, untuk imbauan atau pesan kepada masyarakat terkait dengan kondisi cuaca yang mudah berganti-ganti ya ini Pak.
2: Baik, jadi menghadapi kondisi panas dan kering ini, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, terutama saat beraktivitas di luar ruangan atau yang beraktivitas langsung di bawah sinar matahari. Serta dalam menghadapi kemarau ini, mungkin beberapa wilayah juga sudah mulai air juga sudah mulai
0: langka.
2: Jadi penggunaan air juga perlu dilakukan secara bijak. Kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan juga perlu ditingkatkan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, atau jika membakar sebisa mungkin jangan ditinggal gitu. Dan perhatikan kondisi cuaca, apakah anginnya itu juga kencang atau tidak, karena ini sangat berpengaruh juga. Tetap pantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini melalui BMKG, aplikasi info BMKG, serta media sosial @info BMKG. Tetap waspada dan jaga kondisi tubuh di tengah cuaca panas dan kering. Mungkin seperti itu aja, Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih Pak Setiaris untuk waktunya, Ji.
2: Sami-sami Mbak Ima.
0: Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suruh Cakra, itu tadi penjelasan resmi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, terkait dengan prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan. Dari informasi yang disampaikan ya Suruh Cakra, di sini masyarakat perlu tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, terutama karena kondisi atmosfer juga dapat berubah dan potensi cuaca di wilayah masing-masing wilayah itu pastinya bisa berbeda-beda. Dari informasi yang kami dapatkan tadi, untuk cuaca ini juga masih relatif kering, namun hujan lokal itu akan kemungkinan terjadi ya di beberapa titik daerah. Untuk akhir September hingga awal Oktober, curah hujan juga masih sangat rendah. Jika cuaca dikabarkan akan cerah hingga cerah berawan dengan suhunya yang lumayan tinggi pada siang hari. Untuk angin bertiup dari arah timur ke arah tenggara, dan pada awal Oktober nanti akan ada pembentukan awan konvektif di beberapa daerah. Dan juga untuk potensi adanya angin kencang itu lebih ke wilayah pesisir. Jadi wilayah yang lebih dekat dengan laut ya, seperti Tulungagung, Blitar, Madura, dan lain sebagainya, yang sekiranya itu lebih dekat dengan pantai, wilayah pantai. Namun untuk wilayah Jawa Timur yang berada di tengah seperti Nganjuk, Kediri, dan sekitarnya, itu untuk anginnya sudah bertiup relatif lebih rendah daripada yang di wilayah pesisir. Dari adanya potensi cuaca yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, ini dari pihak BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan pastinya mencukupi asupan cairan tubuh, minum air putih yang banyak ya Sedulur Cakra. Dan juga di tengah musim kemarau seperti ini sudah ada beberapa, banyak ya, gak beberapa saja daerah yang sudah terdampak adanya kekeringan air bersih, kelangkaan air bersih. Jadi gunakan air bersih dengan bijak ya ketika musim kemarau saat ini, karena prediksinya pun juga masih di awal tahun ya untuk hujan yang akan terjadi.

Lucilda Soares.

0: Baik, Sri Cakra, terima kasih buat Anda yang masih setia mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Menit ke-45 lepas dari jam 10, cek informasi ke II, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Pak Satrio ini tadi menyampaikan untuk info arus lalu lintas di jalur menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sudah nyampe di simpang 4 Tiripan arah ke Nganjuk Kota. Lalu lintas disampaikan ramai lancar saja, Ima. Yeah. Cuacanya juga cukup cerah untuk di siang kali ini. Kemudian tadi dari Pak Chandra menanggapi di SPBU Saradan terlihat ada customer yang mengisi BBM ke kendaraannya itu dengan cara mandiri. Jadi tidak bersama dengan petugas. Kan ada ya SPBU yang tanpa petugas, tapi hanya beberapa saja, tidak menjadi umum begitu. Kasihan petugas bisa hilang kerjaan katanya gitu, atau kurangnya tenaga manusia ya nantinya apabila diperbolehkan untuk mengisi sendiri seperti ini. Kemudian dari Pak Tris Bianto ini tadi menyampaikan ternyata hari ini ada agenda entah menuju kemana, tapi ini sudah di dalam pesawat ya.
0: Oh itu, Pak Tri.
1: Sudah di dalam pesawat. Tujuan kemana ini? Kuala Lumpur kah? Singapura? Atau mungkin masih di Indonesia saja? Nanti boleh diinfokan kembali. Tapi sepertinya ini itu acara anak sekolah.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Iya, anak-anak bersama dengan wali murid begitu ya. Kemungkinan liburan ya, liburan dalam rangka libur sekolah kemungkinan. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Budi Utomo, perjalanan saja menuju ke arah Juanda Sidoarjo ini sudah nyampe di ruas tol Waru. Untuk info arus lalu lintas juga disebutkan lancar, tidak ada hambatan. Antrian kendaraan tadi terjadi di gerbang tol Waru, lepas dari situ sudah lancar lagi, Ima.
0: Terima kasih Is Atin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, warga di Kabupaten Lamongan dibuat geger setelah menemukan kerangka atau tengkorak manusia saat sedang mencari pakan ternak. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Kerangka tersebut ditemukan di area yang menjadi lokasi warga mencari pakan ternak. Temuan ini sontak mengundang perhatian warga sekitar. Setelah mengetahui adanya kerangka manusia, warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada aparat agar dapat ditangani sesuai dengan prosedur. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi penemuan, identitas kerangka, maupun penyebab hingga keberadaan korban di lokasi tersebut juga masih memerlukan proses penyelidikan. Polisi juga melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah kerangka tersebut berkaitan dengan laporan orang hilang atau peristiwa lainnya. Sedulur Cakra, penemuan kerangka manusia ini tentu menjadi perhatian tersendiri ya bagi masyarakat. Namun untuk memastikan identitas maupun penyebab kematian, kita tetap perlu menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak yang berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak membuat kesimpulan sendiri ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ya, Sedulur Cakra, jika Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan begitu ya di lingkungan sekitar, jangan langsung mengambil kesimpulan sendiri atau menyebarkan informasi hoax begitu ya. Lebih baik segera laporkan saja kepada aparat atau pihak berwenang setempat supaya bisa ditangani dan diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam kasus penemuan kerangka di Lamongan ini, kita juga menunggu hasil pemeriksaan dari pihak berwenang ya untuk mengetahui bagaimana identitas dan kerangka tersebut bagaimana kok bisa berada di lokasi tersebut. Semoga proses penyelidikan berjalan dengan lancar dan juga aman. Dan jika ada keluarga yang sedang mencari anggota keluarganya, semoga segera mendapatkan kepastian.

0: Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat rias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16 setelah Ratu Inggris Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Maya Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di sepanjang hari ini Suri Cakra sampai jam 10.57 ini, update cuaca juga masih cukup bersahabat saja ya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Dan untuk arus lalu lintas pun juga masih terpantau aman saja. Belum ada kewaspadaan yang berarti ya selama perjalanan para pendengar di hari ini. Namun buat Suri Cakra yang per hari ini menemukan kewaspadaan selama perjalanan Anda, bisa hubungi kami di 0852 9001061.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bayi Suri Cakra, terima kasih buat Anda yang masih setia mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Di jam 11 lebih 6 menit ini, jika Anda melakukan perjalanan, berlibur begitu ya Suri Cakra, bisa hubungi kami jika menemukan kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan Anda. Atau mungkin yang di wilayahnya sedang melaksanakan kegiatan karnaval sound ataupun karnaval budaya gitu ya Suri Cakra, informasikan saja kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neria, yakni Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Neria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Neria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Neria. Herbal Neria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan jika lokasi Anda berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: cek informasi ke Danti, silakan.
1: Bapak Herbok ya, ini ada di wilayah Lojareng Nganjuk yang informasinya masih cukup terang, anginnya okay, semilir. Siap. Menikmati akhir pekan hari Minggu dengan mendengarkan Cakra Krisna. Mau request lagu, ini Kapal by Iwan Fals. Iya, ini mohon waktu ya Bapak, nanti coba kita putarkan berurutan. Bapak Tri Isbianto, terus berondong kita dengan beberapa dokumentasi ya. Ini weekend, akhir pekan, itu beliau kayaknya liburan bersama keluarga Ima. Ini soalnya banyak sekali video putra beliau ya. Ini di pindah lokasi yang terakhir itu sepertinya di wilayah, sebentar, Juanda kayaknya, soalnya ada pesawatnya juga.
0: Oh,
1: nah, iya, itu ada beberapa dokumentasinya ya. Terpantau ramai sekali akhir pekan di sana. Cuaca juga terpantau cerah. Ada Mbak Lina, sudah sampai wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang. Cukup ramai akhir pekan kali ini. Harap waspada, hati-hati. Cuaca sudah mulai terik, Ima.
0: Iya, silahkan.
2: Ya, ini untuk Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi itu sudah dibuka kembali per hari ini, hari Senin 28, per besok 28 September 2026. Jadi kalau kata BBKSD Jawa Timur, itu sudah memastikan operasional kawasan wisata tersebut kembali dibuka setelah penanganan darurat kebakaran dinyatakan berakhir dan evaluasi keamanan jalur pendakian juga sudah selesai dilakukan. Petugas membenarkan atas informasi tersebut, Kawah Ijen sebelumnya ditutup sejak bulan September tanggal 4 setelah terjadi kebakaran hutan di kawasan itu. Setelah kondisi dievakuasi atau kondisi ini sudah dievaluasi, BKSDA Jatim memutuskan untuk membuka kembali akses bagi masyarakat. Menurut petugas, pembukaan kembali tidak hanya ditunjukkan untuk mengaktifkan kegiatan wisata alam saja, kawasan juga kembali dibuka untuk mendukung edukasi serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitarannya, kawasan konservasi taman atau kawah Ijen yang dibuka lagi per tanggal 28 besok. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Mari seru cakra kondisi kemarau ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan pemuktahiran BMKG hingga 20 September 2026 kemarin, Jawa Timur termasuk dalam 17 provinsi yang mengalami hari tanpa hujan atau HTA ekstrim panjang. Durasi terpanjang di Jawa Timur tercatat mencapai 139 hari. Dalam daftar BMKG tersebut, Jawa Timur berada di posisi yang sama dengan Jawa Tengah, masing-masing tercatat mengalami HTH hingga 139 hari. Sementara durasi terpanjang secara nasional itu tercatat di daerah istimewa Yogyakarta, yakni mencapai 141 hari. Setelah itu Jawa Tengah dan Jawa Timur 139 hari, kemudian Nusa Tenggara Timur 128 hari, dan Nusa Tenggara Barat 125 hari. BMKG menjelaskan sebagian besar zona musim di Indonesia ini masih didominasi oleh musim kemarau. Kondisi hari tanpa hujan yang berlangsung panjang dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air di sejumlah daerah. Karena itu, masyarakat di daerah yang masih mengalami kondisi kering diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan air. Dan di sisi lain, beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki musim hujan, seperti sebagian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, hingga Kalimantan Timur. Masyarakat di wilayah yang mulai sering diguyur hujan juga diminta tetap waspada dengan memastikan saluran air dan selokan tetap bersih agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan maupun banjir. Kondisi cuaca di setiap wilayah pastinya bisa berbeda-beda ya, Seru Cakra. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi dan juga perkembangan cuaca dari BMKG, sekaligus menyesuaikan penggunaan air dengan kondisi di lingkungan masing-masing.

0: Bayi Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Suruh Cakra terkait dengan wilayah Jawa Timur yang mengalami hari tanpa hujan hingga 139 hari. Ini dari pihak BMKG pun juga mengingatkan kita untuk bijak menggunakan air, terutama untuk kebutuhan sehari-hari ya, Suruh Cakra. Dan untuk Suruh Cakra sekalian, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda? Apakah di daerah Anda ini juga masih jarang untuk turun hujannya? Atau belakangan ini sudah sempat turun hujan meskipun hanya intensitas lokal saja, belum rutin begitu ya? Monggo berbagi informasi cerita kepada kami di 0852 9001061. Ke Danti silakan.
1: Ada Bapak Ima, Bogor Nganjuk, cuacanya cerah, siang hari ini terik ya, Mbak Ima. Lalu lintasnya aman, dominasi kendaraan pribadi. Ada okay. juga Ibu Herlinda sudah sampai wilayah Kota Madiun. Tadi dari Nganjuk lewat tol, ini informasinya juga aman lancar ya. Kalau tol memang minim sekali untuk kepadatannya, untuk cuaca juga panas terik sekali wilayah Madiun. Ada juga Bapak Ilham menyampaikan sudah sampai di wilayah Papar Kediri dari arah selatan, informasinya juga cukup ramai, harap waspada kalau melintas di persimpangan.
0: Okay.
1: Cuaca juga disampaikan cerah, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seru Cakra, kebakaran hebat melanda pasar desa Kepulangan atau pasar Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada hari Sabtu kemarin. Api mulai diketahui sekitar pukul jam 12 lebih 30 menit ya, dan dengan cepat merambat hingga menghanguskan sebagian besar area pasar. Pengelola pasar mengatakan bahwasanya kobaran api pertama kali terlihat dari atap salah satu kios, dan pedagang serta warga ini sempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Namun, api semakin membesar karena banyaknya material mudah terbakar, serta kondisi angin yang cukup kencang. Setelah upaya tersebut tidak berhasil, warga kemudian melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian dan juga pemadam kebakaran. Pemadam kemudian melibatkan armada gabungan dari berbagai wilayah. Di antaranya adalah 3 unit dari Pemkab Pasuruan, 1 unit dari Pemkot Pasuruan, 1 unit dari PT Gudang Garam, serta bantuan dari Pemkab Sidoarjo. Sekitar 25 truk tangki juga dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air selama proses pemadaman. Kasih Humas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno, mengatakan bahwa kurang lebih 25 tangki dikerahkan untuk membantu pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 14 lewat 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembasahan untuk mengantisipasi munculnya titik api kembali. Sekretaris Desa Kepulungan, Fahrudin Salim, menyebut sekitar 300 dari total 360 kios dan lapak di dalam pasar terbakar. Barang dagangan milik para pedagang pun juga ikut hangus, dengan kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah.

0: Ya, Suri Cakra, terkait dengan kebakaran di wilayah Pasar Kepulangan Pasuruan, ini tentu menjadi kabar yang berat juga bagi para pedagang, yang dimana ratusan kios dan lapak tempat mereka mencari nafkah bersama dengan barang dagangan di dalamnya, itu harus hangus terbakar. Kita berharap para pedagang yang terdampak diberikan kekuatan dan ada penanganan khusus ya, serta bantuan yang bisa meringankan beban mereka. Untuk warga yang mengalami luka ringan, semoga segera pulih dan kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan dari peristiwa ini, kita juga diingatkan untuk tidak mengabaikan potensi kebakaran sekecil apapun itu, terutama di kawasan pasar yang banyak sekali terdapat bahan mudah terbakar. Pastikan instalasi listrik dan dalam kondisi yang aman dan jangan menggunakan kabel atau sambungan yang rusak. Dan pastinya segera ya laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Baik, cek informasi dulu ya, Gedanti, silakan.
1: Ibu Dewi, sampai di wilayah Tanjung Anom Nganjuk, informasinya amat sangat panas, muter-muter cari es oyen.
0: Oh, enak itu saya juga.
1: Aduh,
0: mau.
1: Enak banget ini, Ima ya. Ada waspada, hati-hati, banyak kendaraan roda dua meskipun panas-panas kayak sekarang.
0: Betul.
1: Iya, ada Mas Nugraha menambahkan kalau di wilayah Kertosono Nganjuk, ini jalan Ayani informasinya juga masih cukup cerah. Ramai, banyak pedagang yang di sisi kanan kiri jalan, harap waspada, hati-hati. Ada juga info ditambahkan oleh Ibu Irma, ini ada di seputaran daerah Malang. Tadi lewat Kandangan, informasinya juga masih cukup terkendali meskipun ramai. Akhir pekan ya, banyak yang ke Malang. Untuk cuaca juga sama, disampaikan cerah sampai siang hari ini, Ima.
0: Terima kasih, Danti dan Nila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra Operasi Pencarian dan Pertolongan atau SAR korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali diperpanjang. Basarnas memutuskan memperpanjang operasi selama 7 hari ke depan setelah proses pencarian memasuki hari ke-14 sejak kecelakaan kapal pada 13 September 2026 silam. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo Nur Sasongko mengatakan bahwa perpanjangan operasi akan terus dievaluasi setiap 3 hari untuk menentukan langkah pencarian selanjutnya. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat perkembangan pencarian dan kondisi di lapangan. Pada hari ke-14 operasi, tim SAR gabungan kembali menemukan 11 jasad korban. 4 jasad ditemukan melalui penyelaman di dalam bangkai kapal di laut, sementara 7 lainnya ditemukan di perairan Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, hingga Sabtu 26 September kemarin, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, total sudah ada 172 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 64 orang lainnya meninggal dunia. Sedangkan 71 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8, dalam perpanjangan operasi ini, Basarnas juga melakukan pergantian kapal pendukung pencarian, KN SAR Pacitan, yang sebelumnya digunakan sebagai kapal tender di tengah Laut Jawa, ditarik kembali ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal tersebut kemudian akan digantikan KN SAR Purworejo yang baru datang dari Tanjung Pinang. Pergantian ini dilakukan sebagai penguatan operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Ya, Saudara Cakra, pencarian korban KM Virgo Transport 8 hingga hari ini pun juga masih terus berlanjut. Perpanjangan operasi selama 7 hari ke depan ini tentu menjadi harapan bagi keluarga hingga sekarang. Ini masih menunggu update terbaru dari orang-orang yang mereka cintai. Kita doakan bersama ya, Saudara Cakra. Semoga seluruh tim SAR gabungan yang masih bertugas di lapangan hari ini diberikan keselamatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan apapun tugasnya. Semoga korban yang masih dalam pencarian segera dapat ditemukan dalam kondisi yang selamat, sehingga keluarga pun juga mendapatkan kepastiannya. Dan untuk keluarga para korban yang masih menunggu per hari ini, semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan ya. Mari kita hormati proses pencarian yang masih berlangsung dan mengikuti setiap perkembangan dan sumber resmi agar tidak menambah keresahan dengan informasi yang belum terverifikasi.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Mulayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Suruh Cakra, sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari pendengar untuk cuaca dan juga arus lalu lintas masih aman-aman saja ya. Belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Tadi sempat dikabarkan pagi hari tadi di wilayah Jombang itu ada gema fun-run ya. Dan untuk hari ini jika Anda melewati wilayah Jombang bisa kabarkan kepada kami apakah untuk fun run tersebut masih berlangsung atau sudah selesai ya di 0852 9001061. Seru Cakra, ada kabar menarik dari kawasan wisata Gunung Kelud di wilayah Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri terus menata kawasan puncak Gunung Kelud, tidak hanya melalui pembangunan akses jalan, tetapi juga menyiapkan fasilitas penunjang seperti toilet dan area food court. Targetnya, fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan pengunjung pada akhir tahun nanti. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, mengatakan bahwa tahun ini pemerintah kembali melakukan pengecoran jalan sepanjang 243 meter dengan lebar 6 meter. Pengerjaan tersebut melanjutkan pengecoran yang sudah dimulai sejak tahun 2025. Sementara akses jalan sepanjang sekitar 200 meter hingga depan terowongan Ganesha nantinya akan dipasangkan paving. Untuk pembangunan jalan tersebut, pengecoran yang sedang berlangsung memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pemasangan paving pada sisa jalan, Pemkab Kediri telah menganggarkan sekitar 400 juta rupiah. Pembangunan dilakukan bertahap karena mobilisasi material menuju ke kawasan puncak Kelud ini cukup menantang. Kendaraan pengangkut cor disebut tidak bisa membawa muatan penuh ketika naik ke kawasan tersebut. Selain akses jalan, Pemkab Kediri juga menyiapkan fasilitas penunjang wisata berupa toilet dan area kios food court. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi, menyebut bahwasanya total ada 8 lapak dan toilet yang akan dibangun. Fasilitas tersebut disiapkan untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan di kawasan Gunung Kelud. Dengan pembangunan jalan dan fasilitas penunjang tersebut, akses menuju kawasan kawah diharapkan semakin nyaman pada akhir tahun. Bagi Seluruh Cakra yang sudah lama ini ya tidak berkunjung ke Kelud, tentu sangat menarik ya pastinya untuk melihat bagaimana wajah kawasan wisata ini setelah penataan dan pembangunan fasilitas ini selesai.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Iya, Sudu Cakra, kalau akses jalan dan fasilitas penunjang di wisata kawasan Puncak Kelut ini selesai sesuai dengan rencana, tentu pastinya bisa menjadi pilihan menarik ya untuk menikmati suasana pegunungan sambil ngopi-ngopi cantik gitu dan menikmati pemandangan indah di wilayah Gunung Kelut. Apalagi Gunung Kelut itu punya suasana yang sangat khas ya, udara yang sejuk dan pemandangan alam yang menjadi daya tarik tersendiri ini. Nah, apakah Sudah Cakra juga sudah pernah berkunjung ini ya ke kawasan Puncak Kelut Kediri atau justru sudah lama ini ya tidak pernah ke sana? Kalau nanti fasilitas baru seperti food court dan jalan yang lebih nyaman ini sudah selesai, apakah Sudah Cakra tertarik gitu untuk kembali berkunjung ke Kelut? Boleh berbagi cerita atau pengalaman wisata Sudah Cakra bersama dengan kami di 0852 9001 061. Dan yang terpenting, ketika berwisata tetap jaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, dan pastikan ikuti aturan yang berlaku di kawasan wisata Gunung Kelut.

0: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan apa swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Soal itu kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya, sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
1: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

Mayu Seru Cakra, waktu sudah merapat di pukul 12 siang. Waktunya saya, Malena, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Di siang hari ini pun kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya, Seru Cakra, jika melakukan perjalanan. Bagaimana untuk update cuaca di perjalanan Anda hari ini, ataupun apakah Anda menemui kewaspadaan atau kemacetan selama perjalanan di 0852 9001061.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.

0: Oke, baik, selamat siang Surujakra. Saya Isatin lanjut tugas untuk menemani dan juga mengawal perjalanan Anda ya di siang kali ini. Akhir pekan dulur, cuaca cenderung sangat cerah, panas terik di siang hari ini. Jaga kesehatan juga, banyak minum air putih. Apabila keluar dari rumah, keluar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen ya, agar kulit tidak terbakar. Lalu juga memakai peralatan lain, barangkali helm, jaket, agar tetap dalam kondisi yang sehat begitu. Silakan ditambahkan informasi di sekitar Anda, 0852-9000-1061. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariyah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda bisa ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Zodiak Cakra, potensi gelombang tinggi yang akan terjadi di akhir pekan ini ya. Ini bisa sampai 3,5 meter berdasarkan info yang disampaikan oleh BMKG Maritim. Dari perakirawan cuaca BMKG Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak, ada Muhammad Biadi menyampaikan peringatan dini gelombang tinggi telah diperbarui untuk sejumlah wilayah di Jawa Timur. Potensi peningkatan tinggi gelombang berlaku mulai 27 hingga 30 September 2026. Untuk wilayah itu, yakni tanggal 27 hingga 30 itu ada di wilayah perairan Kangean, Kangean Utara, Kangean Timur, dan Kangean Selatan, serta di sekitar Kepulauan Masalimbu dan Bawean. Kemudian yang paling tinggi juga itu di perairan bagian selatan, meliputi Blitar, kemudian Tulungagung, kemudian Trenggalek. Nah, pantai Blitar, Tulungagung, Trenggalek ini seringkali menjadi akses salah satu wisata terdepan yang dikunjungi oleh masyarakat. Begitu. Jadi tetap hati-hati, apalagi yang bawa anak kecil ya, diusahakan agar tetap aman dan safety. Ke gatekeeper Denti, silahkan.
1: Kita juga dikirimkan dua video Bapak Muhammad yang sedang berakhir pekan di Telaga Sarangan Magetan. Wah, akhir pekan ya, ramai sekali pengunjungnya Is di sana. Karena selain pemandangannya indah, pusat oleh-oleh yang banyak, di sana kan juga ada wahana speedboat, kemudian juga ada yang mau naik kuda, itu juga ada di sana, lengkap pokoknya. Ini Bapak Muhammad ucap syukur walaupun cuacanya panas, di area wisata cukup sejuk karena dataran tinggi ya. Dingin di wilayah Telaga Sarangan Magetan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya, Mas Putra sudah sampai di wilayah Mojoroto, Kota Kediri. Cuacanya juga terik sekali siang hari ini. Ada Bapak Imam sudah sampai di wilayah Mengkreng tadi dari arah Kertosono, tujuan akhir Jombang. Ini juga menyampaikan lalu lintasnya ramai meskipun akhir pekan masih banyak kendaraan besar. Ada waspada ketika mau mendahului kendaraan lain, dan yang paling penting jaga jarak aman. Cuaca disampaikan cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Selamat siang, Sri Jakra. Lagu yang baru saja saya putarkan dari Denny Caknan V. Bella Bonita istrinya berjudulkan Sinarengan ya. Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut juga boleh melanjutkan untuk request lagu. Beberapa lagu yang kami putarkan requestan tadi semoga juga bisa menghibur Anda, terutama yang lagi di perjalanan. Ya, sudah jaga informasi yang kami terima di hari Minggu kali ini ya. Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Ini macet, antriannya bisa sampai 9 km. Lalu lintas di sekitaran pelabuhan itu ya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto arah pelabuhan yang dilaporkan macet. Ibda Rudi Wicahyono, Kanitur Jawali Satlantas Polresta Banyuwangi mengatakan antrian kemacetan mencapai 9,3 km. Rudi mengungkapkan ekor antrean mencapai sebelah utara Grand Watu Dodol. Menurutnya, kemacetan di kawasan pelabuhan Ketapang telah terjadi sejak hari Sabtu sore kemarin. Dia menyebut kemacetan itu imbas aksi demonstrasi sopir kendaraan logistik di dalam kawasan ASDP. Jadi memang kemarin itu ada rombongan demonstrasi yang di sekitaran ASDP. Aksi itu membuat area ASDP sempat ditutup hingga lebih dari 3 jam hingga mengakibatkan antrian kendaraan. Untuk memperpendek antrian kendaraan yang menuju Ketapang, pihak kepolisian memilih kendaraan pada 1,5 km menjelang pelabuhan. Dan kalau untuk saat ini Sri Jakra, antrian masih terus panjang sehingga warga masyarakat yang menggunakan akses pelabuhan Ketapang tersebut diharapkan bisa lebih bersabar. Saya update informasi ke Ima
1: terkait dengan adanya antrean ya di wilayah Ketapang, pelabuhan Ketapang. Ini akhirnya sopir truk mengancam memblokir pelabuhan Ketapang selama 3 hari. Sopir truk yang melintas di pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini kembali menyuarakan protesnya akibat kemacetan dan antrean yang sangat panjang yang tak kunjung usai pada hari Sabtu kemarin ya. Sejak hari Sabtu sampai hari ini untuk pintunya juga masih diblokir oleh para truk gitu. Penumpukan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk ini dinilai sudah berlangsung berbulan-bulan ya, tanpa adanya kepastian dan juga penanganan yang tuntas. Kondisi tersebut juga memicu kekecewaan mendalam karena sangat merugikan para pengemudi dari sisi waktu, operasional, hingga pembengkakan biaya perjalanan. Ya, di mana 1-2 hari bisa sampai, ini mungkin bisa sampai berminggu-minggu ya baru sampai. Karena untuk antrinya saja itu sampai berhari-hari, Iis. Apalagi kalau yang truk bermuatan berat, waduh itu malah tambah lama lagi ya. Betul. Apalagi kalau muatannya itu muatan makanan, tambah lebih merugikan lagi, karena kan makanan kan harus sampai dalam waktu berapa hari, kalau enggak nanti bakal basi atau bagaimana. Nah, ini pastinya karena sangat merugikan bagi para truk. Situasi sempat memanas ketika para sopir juga mengancam akan memblokir total akses pelabuhan Ketapang selama 3 hari ke depan sejak tanggal 26 kemarin. Mereka mendesak adanya aksi nyata serta langkah tegas dari pemerintah untuk mengurai antrean kendaraan logistik demi menjamin kelancaran arus distribusi barang lintas Jawa-Bali. Karena per hari ini pun terlihat dari video yang beredar ya, bahwasannya untuk antrean di pelabuhan Ketapang juga masih cukup panjang sekali, berkilometer. Untuk antreannya itu biasa mencapai 5 hingga 10 km ya. Untuk antrian di pelabuhan Ketapang ini. Kita beralih dulu ke informasi berikutnya. Yeah. Ini tadi kami dapat informasi terkait dengan pemadaman listrik sementara di wilayah Ponorogo untuk hari Senin besok 28 September. Untuk waktu padam sekitar jam 9 pagi sama dengan jam 4 sore, lumayan lama, jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya sebelum jam 9 pagi. Untuk lokasi pemadaman ada di Kecamatan Jetis, tepatnya di Desa Karanggebang, Desa Kradenan, Desa Mojomati dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Lalu sementara itu kami pun juga dapat informasi terkait dengan adanya kebakaran gudang rosok di Jalan Pahlawan Lamongan, dan sudah ada petugas lapangan yang petugas damkar yang sudah sampai di lokasi. Untuk kebakaran ini terjadi pada hari ini sekitar jam 10:30 tadi, Iis. Nanti kalau sudah ada jawaban ataupun sudah ada laporannya ya dari pihak Damkar Lamongan, akan kami sampaikan kembali bagaimana kronologi adanya kebakaran tersebut, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sri Cakra, yang kemarin malam ada insiden kebakaran di Tanjung Anom ya. Itu ternyata rumah itu terbakar karena ada ODGJ yang saat itu sengaja membakar jerami yang di dekat rumah itu. Akhirnya terjadilah insiden kebakaran. Jadi kebakaran itu menghanguskan rumah dan kandang milik KI 55 tahun, warga desa Kedungombo, Kecamatan Tanjung Anom. Anggota Damkar Nganjuk, Jamil, menyampaikan informasi mengenai dugaan sumber api itu diperoleh petugas dari warga sekitar. Saat kejadian, pemilik rumah diketahui sedang mencari rumput dan baru mengetahui rumahnya terbakar setelah kembali menjelang maghrib. Menurut Jamil, kondisi di sekitar rumah membuat api dengan cepat merembet. Di bagian depan dan samping rumah, terdapat banyak tumpukan jerami yang mudah terbakar. Api kemudian menjalar hingga membakar bangunan rumah dan kandang miliknya korban. Ternyata, depan dan samping rumah korban ini banyak tumpukan jerami. Jadi akhirnya api dengan cepat membakar rumah itu. Laporan kebakaran diterima oleh Pos Damkar Kabupaten Nganjuk melalui call center Damkarmat. Petugas kemudian bergerak menuju ke lokasi. Petugas langsung melakukan analisa kondisi di lokasi sebelum melakukan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar jam 10 malam lebih 45 menit. Petugas juga melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan serta memberikan imbauan kepada masyarakat. Dalam kejadian itu, Sri Cakra, tidak terdapat korban jiwa. Namun, kebakaran itu menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
2: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, Sri Jakarta, saya tunggu informasi dari Anda ya melalui 0852 9000 1061. Silakan ditambahkan update terkini jalur yang Anda lalui. Apabila Anda menemui beberapa hal yang perlu untuk disampaikan juga bisa langsung telepon ya di WA Gatekeeper kami. Saya Isatin bertugas kali ini bersama dengan Imalana dan Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya di Saradan. Tadi ada pengerjaan jalan, tapi ya, siang tadi sekitar jam berapa? Jam 10 mungkin ya. Saat ini pantauannya seperti apa? Dulur boleh tambahkan kembali. Saya coba cek infonya ke gatekeeper Ima.
1: Tanggal 28 September 2026 besok itu ternyata adalah HUT KAI IIS ke-81. Yang dimana dengan adanya HUT KAI ke-81 ini ada diskon gede-gede gitu ya. Diskonnya tuh mencapai 81%.
0: Waduh, ini kalau tiketnya 200 ribu tinggal bayar berapa ya? 20 atau berapa?
1: Kalau
0: gitu
1: 15
0: ya?
1: ribu.
0: Nah. Gratis.
1: Gratis. Itu berapa itu diskon?
0: Daripada cuma bayar 3.000 atau 2.000.
1: Lah itu makanya. Tapi kayaknya kalau sudah mepet tanggal seperti ini agak sulit ya,
0: ya
1: kalau cari. Iya. Tapi untuk pembeliannya tuh memang di tanggal 28 September saja yang bisa dapat potongan. Oh, salah saya. Gimana? Ternyata diskonnya bukan 81.
0: Tapi
1: bayarnya 81%. Berarti diskonnya berapa itu ya?
0: 19%.
1: Oh. Makanya saya kaget, aduh kok diskonnya 81% itu. Wah. Nanti yang 15 ribu bayarnya berapa
0: nanggung
1: itu nanti?
0: Nanggung nih KAI, nanggung lah.
1: Jadi gimana kalau nanggung?
0: 80%, 81% itu yang diskon aja,
1: oh,
0: jangan
1: gitu.
0: Yang bayar.
1: Waduh ya bangkrut Iis nanti.
0: Aduh, sehari doang mah.
1: Nah, oh iya sih, tapi ya bangkrut Iis nanti takutnya. Lalu beralih ke informasi berikutnya. Ini tadi kami dapat informasi terkait dengan adanya kebakaran yang melanda rumah di wilayah Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Ini pada hari Sabtu kemarin ya, sekitar pukul jam 11:30 malam. Untuk luas area yang terbakar ini mencapai 13,35 meter persegi yang melanda rumah, terus toko dan juga warung bakso dan juga sebuah sepeda motor. Ada dua truk pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kebakaran tersebut dan bisa dipadamkan sekitar pukul jam 2 dini hari tadi. Jadi sekitar kurang lebih 3 jaman ya untuk memadamkan kebakaran di wilayah yang terdampak. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan angin kencang yang melanda wilayah Jawa Timur. Ini dari pihak BMKG memperingatkan ya bahwasanya angin kencang hingga 47 km per jam ini berpotensi melanda wilayah Jawa Timur. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda mengeluarkan peringatan dini terkait dengan peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah Jawa Timur pada periode 25 hingga 27 September. Namun dari paparan Bapak Setiaris tadi, Iis, bahwasanya meskipun ini diberitakan angin kencang melanda di wilayah Jawa Timur hingga 47 km per jam, namun di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini kemungkinan tidak akan mencapai segitu, karena bahwasanya untuk yang mencapai 47 km per jam itu di wilayah pesisir, lebih ke wilayah pesisir. Jadi kalau sudah di tengah kota itu dia lebih turun untuk tingkat kecepatan anginnya. Dan secara umum kalau di wilayah sekitaran kota sini itu hanya di kisaran 10 hingga 20 km per jam. Namun kita juga harus tetap waspada ya, meskipun anginnya mencapai 20 km per jam saja ini, tapi juga lumayan wus-wus juga ya. Jadi harus tetap lebih waspada ketika sedang beraktivitas di luar ruangan. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi kami dapat satu informasi terkait dengan perjalanan yang dilakukan oleh Ibu Siti sudah sampai di wilayah Pamenang Kediri. Arus lalu lintasnya lumayan ramai di siang hari ini, sudah ada peningkatan volume kendaraan. Mungkin juga arus balik ya, sudah pada balik dari liburan hari ini. Untuk cuacanya pun juga masih terpantau terik di wilayah Pamenang Kediri. Selanjutnya ada Bapak Budi, posisi di wilayah Jatikalen dari arah Bojonegoro. Arus lalu lintas lumayan lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih terpantau terik. Ibu Wati di Bundaran Wates juga ikut menginformasikan arus lalu lintasnya lumayan ramai, ada peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Gunung Kelut ya. Dan cuaca pun juga masih terpantau cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service-nya experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Lagu Piche Kota Bahagia Lagi ya, untuk komposisi yang baru saja saya putarkan. Suruh Cakra, tanggal 27 hingga 29, cuaca di Nganjuk serta sekitarnya cenderung lebih cerah, mencapai 36 derajat Celcius, yang biasanya di 35, naik menjadi 36, itu berarti panas lebih menyengat lagi ya, apalagi di waktu siang hingga menjelang sore. Tetap waspada dan banyak minum air putih, sehatkan tubuh Anda juga ya, Sri Jakra. Jangan lupa untuk tetap berbagi informasi bersama dengan kami di 0852 9001061. Mendekati jam 1 siang ya, saya Isatin pamit geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sujakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami ya. Dan kali ini ditemani bersama dengan saya, Imalana. Dan di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan juga Isatin yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda di minggu siang hari ini. Sudah sampai di mana Sujakra? Apakah sudah sampai di tujuan tempat wisata Anda hari ini? Ataukah malah sudah pulang ini ya? Kabarkan di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Meriah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Meriah, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Sudut Cakra yang berlokasi di wilayah Bojonegoro, bisa ya langsung saja datang ke Yata Herbal Naria di wilayah Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, untuk lokasi berada di timur jalan.

0: Siang hari ini, Sudu Cakra, kita update informasi terlebih dahulu ya ke ruang gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ada Pak Husen, ini tadi menginformasikan lagi di Semampir Surabaya. Kata beliau panas sekali, seperti mataharinya ada tiga.
0: Waduh, ada
1: saking
0: tiga.
1: Panasnya.
0: Tepat di kepala gitu.
1: Nah iya, boleh disampaikan ya kira-kira suhunya berapa. Matahari ada tiga ini di tiga penjuru berarti ya. Menghadap semuanya.
0: Iya.
1: Panas sekali mah ini di sana. Tadi beliau sempat menyampaikan habis jalan-jalan saja. Kayaknya ini berakhir pekan ya. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Suprianto ya ini tadi. Pak Suprianto, siang yang terik aktivitas kirim pasir lumajang. Untungnya di bawah pohon jadi terasa sejuk. Belum musim penghujan nih, Ma, pasir lumajang agak sulit.
0: Oh gitu?
1: Iya, sampai sini laku 2,5 juta. Oh, cukup mahal ya. Izin request lagunya Tasya Rosmala, judulnya terserah kakaknya, pokoknya dari Tasya Rosmala.
0: Okay. Ima. Bergeser ke Danti, silakan.
2: Ada Bapak Chandra Budi juga, sama siang Mbak Ima.
0: Sama siang juga. Wah. Pak Chandra.
2: Iya, ini terus update ya dari sejak pagi ya Im ya beliau.
0: Tadi siang
2: ya.
0: Pagi, betul.
2: Iya, sejak pagi sampai dengan siang hari ini masih terus update informasi.
0: Oh gitu?
2: Iya, beliau itu mengabarkan ini di Simpang 4 Guyangan, lampu traffic light yang timur jalan, yang sisi selatan tadi terlihat sudah doyong ke arah timur. Nah, roboh dari minggu lalu, tapi tadi cuma diikat tali seadanya. Maaf, dokumen belum sempat ambil.
0: Okay.
2: Coba nanti sore, pas mau ke ngangkatan, kirim neon box, nanti akan divideokan ya.
0: Okay.
2: Iya, bahaya soalnya ada aliran listriknya, kata beliau. Kemudian Mbak Ima mau request lagu.
0: Lagu apa ini?
2: Iya, elah, tiada tangis lagi. Iya,
0: okay.
2: Mohon ditunggu ya Bapak Chandra. Kemudian kita juga terima informasi tadi ada Bapak Hajir mau request lagu Westlife. Nanti kita putarkan satu persatu ya Bapak Hajir, mohon ditunggu. Dan ini tadi sempat mengabarkan menikmati kemacetan di Jakarta.
0: Oh gitu?
2: Kemarin.
0: Oh iya.
2: Iya, ini beliau itu konfirmasi ulang. Kemarin itu belum bisa dihubungi soalnya lowbat baterainya.
0: Pas saya reply
2: kembali, chat yang mana? Oh ternyata itu kemarin, saya kira hari ini. Iya, sorry Bapak Hajir. Ini kira-kira kalau hari ini sudah ada di mana atau masih di Jakarta ya? Boleh ditambahkan kembali. Mohon bersabar untuk sedulur Cakra yang tadi sudah request lagu ya. Nanti akan diputarkan satu persatu, Ima.
0: Terima kasih Danti dan Nila. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Mahi Sujakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang hari ini, Sindu Cakra, apakah di wilayah Anda cuacanya juga sudah mulai terik atau malah siang hari cenderung keberawan ini ya? Kabarkan kepada kami untuk update informasi cuaca di wilayah Anda bagaimana, 0852-9001061. Cek informasi ke II, silakan.
1: Pak Hoirul mengucapkan selamat siang, menginformasikan cuaca di pelosok Jombang panas sekali. Sampai disebut ini ada sayur panas kentang-kentang. Dan menginformasikan ya, di Jombang banyak perayaan karnaval dan son horak. Ya, karena di Jombang saling memahami hiburan son. Sebenarnya kami pun juga memahami, tapi juga yang di Nganjuk kayaknya udah pada selesai kemarin ya.
0: Akhir
1: bulan Agustus kemarin.
0: Karena kan memang kalau di Jombang kan kemarin sempat ada muktamar, jadi sempat tertunda.
1: Oh iya,
0: akhirnya semuanya ditaruh di bulan Oktober.
1: Oh iya ya, persiapan muktamar saja satu bulan lebih.
0: Betul.
1: Itu ya. Kalau di Jombang itu suka son horek menikmati, yang tidak suka son horek kadang pindah dulu sementara begitu. Request lagu miliknya Bondan Prakoso yang judulnya Ya Sudahlah.
0: Siap.
1: Nih, untuk menikmati cuaca di siang hari ini sambil mendengarkan frekuensi 106,1. Kemudian informasi masuk dari Pak Masud, ini tadi melintas di Merican Kediri. Lalu lintas dari arah Grogol maupun yang dari arah Pasar Merican sama-sama ramai. Hati-hati yang dari arah Prambon melewati depannya PG Merican. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seluruh cakrawala masyarakat Nganjuk perlu mewaspadai kondisi cuaca yang masih terik dan juga kering. Suhu udara pada siang hari diperkirakan bisa mencapai 36 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi perhatian karena musim kemarau masih berlangsung dan hujan juga belum rata ya di wilayah Nganjuk. Cuaca panas dan kering membuat masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu lebih memperhatikan kondisi tubuh. Paparan sinar matahari dalam waktu lama dapat membuat tubuh lebih cepat kering dan juga cepat kehilangan cairan. Karena itu, masyarakat dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan air minum dan mengurangi aktivitas berat di bawah terik matahari jika tidak diperlukan. Kondisi kemarau panjang juga meningkatkan potensi terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya, BPBD Nganjuk mengingatkan potensi kebakaran susulan di kawasan Gunung Wilis karena banyak tanaman kering yang mudah terbakar. BMKG Nganjuk juga menyebut hujan yang turun masih bersifat lokal dengan cakupan yang sempit. Untuk sudut cakra yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung dari paparan matahari dan pastikan tubuh tetap terhidrasi. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi untuk memicu kebakaran, seperti halnya membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Tetap pantau ya sudut cakra perkembangan cuaca melalui informasi resmi dari BMKG.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, kalau siang hari belakangan ini memang terasa lebih panas ya dari biasanya. Dan ternyata kondisi tersebut memang perlu kita waspadai juga. Yang dimana suhu yang bisa mencapai 36 derajat Celcius, ini membuat kita perlu lebih memperhatikan kondisi tubuh, terutama bagi yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Nah, Suhu Cakra, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda? Apakah di daerah Anda ini juga terasa sangat panas dan juga kering ya, bisa mencapai 36 derajat Celcius? Atau justru malah sebaliknya ini ya, ada yang hujan lokal meskipun hanya sebentar? Boleh berbagi cerita bersama kami di 0852-9001061. Cek informasi ke Jamal, silakan.
1: Beberapa menit yang lalu ya, Ima, saya lihat mobil pemadam kebakaran itu lewat di depan studio Radio Cakra Krisna dari arah barat menuju ke arah timur. Jadi coba kami konfirmasi ke teman-teman damkar Kabupaten Nganjuk, ternyata memang ada insiden kebakaran. Yang terjadi di Desa Trayang, Kecamatan Ronggot, yang terbakar yakni rumpun bambu begitu ya. Beralih ke informasi lain, tadi ada Pak Nugraha perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun lewat jalur Paron Bagor. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Wisnu, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya saat ini sampai di kawasan, oh ini lewat jalur tol ya, kawasan tol Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu Pak Budianto, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Kabu Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuaca sama, masih cukup cerah. Lalu ada Bu Widya di kawasan Pari Kediri, cerah, terik, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Pak Widodo, Kediri ke Nganjuk lewat jalur Loceret, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Pak Mujib di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Begadung, arus lalu lintas siang hari ini terpantau ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Terima kasih Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra buat Anda yang mungkin hari ini akan melintas atau yang sedang melintas di wilayah Trayang ya, bisa diinformasikan kepada kami untuk update kebakaran rumpun bambunya seperti apa, apakah di jam 13.37 ini sudah dilakukan proses pembasahan atau sedang dalam perjalanan, masih sedang dalam perjalanan untuk damkarnya. Bisa diinformasikan di 0852-9001061. Sementara itu, Suhu Cakra, aktivitas Gunung Kelut di wilayah Kabupaten Kediri juga masih terpantau normal. Berdasarkan hasil pemantauan selama 24 jam pada hari Kamis kemarin ya, suhu air danau kawah Gunung Kelut tercatat mencapai 29,24 derajat Celcius. Angka tersebut masih berada di atas 29 derajat Celcius, meskipun lebih rendah dibandingkan pengamatan sebelumnya yang mencapai 29,7 derajat Celcius. Selain perubahan suhu air danau, pos pengamatan Gunung Api Kelut juga mencatat satu kali gempa tektonik jauh selama periode pengamatan. Gempa tersebut memiliki amplitudo 3 mm, SP 65,08 detik dengan durasi sekitar 2 menit 55 detik. Dari pengamatan visual, Gunung Kelut terlihat jelas dan tidak teramati adanya asap dari kawah. Air danau kawah berwarna hijau, sementara berbualan air di permukaan danau terlihat samar-samar. Kondisi cuaca di sekitar gunung juga masih terpantau cerah hingga berawan, dengan angin bertiup lemah ke arah timur laut, timur, dan juga barat daya. Suhu udara di kawasan Gunung Kelut selama pengamatan berada di kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan antara 54 hingga 66%. Meski suhu danau kawah tercatat 29,24 derajat Celcius dan satu gempa tektonik jauh terekam, tingkat aktivitas Gunung Kelut saat ini pun juga masih berada pada level 1 atau normal.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Ya, Sri Cakra, meskipun tadi dikabarkan ya bahwasanya suhu air Danau Kawah Kelud ini tercatat mencapai 29,24 derajat Celcius dan ada satu gempa tektonik jauh yang terekam, kondisi aktivitas Gunung Kelud saat ini juga masih berada pada level 1 atau normal, jadi masih aman saja. Jadi, kita tidak perlu panik, tetapi tetap penting untuk mengikuti perkembangan aktivitas gunung dari sumber yang resmi. Apalagi, kondisi gunung api bisa terus dipantau dan juga dievaluasi oleh petugas. Bagi seluruh cakra yang berada di sekitar kawasan Kelud atau yang mungkin akan berwisata ke Gunung Kelud, begitu ya, tetap perhatikan informasi dari petugas pengamatan gunung api dan ikuti setiap imbauan apabila ada perubahan aktivitas. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Sedulur Cakra, cek informasi terlebih dahulu ya ke ruang gatekeeper dan disilakan.
1: Ini banyak yang mengucapkan terima kasih. Lagu-lagunya sudah diputarkan.
0: Sama-sama, kurang dua ya, lagi nih.
1: Ya, tadi yang menyampaikan terima kasih dari Bapak Suprianto dan Bapak Chandra Budi. Okay. Dengan senang hati karena kebetulan hari Minggu hari yang spesial.
0: Betul. Ima,
1: jadi bisa request lagu ya.
0: Ditunggu-tunggu juga
1: iya,
0: kayaknya ini ya.
1: Nanti-nantikan. Ada Bapak Yidno, Jombang Kota saat ini panas.
0: Berapa ini?
1: 36 derajat.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, tinggi banget. Tapi untung aja anginnya semilir, Ima.
0: Oh,
1: jadi masih
0: ada angin ya.
1: Iya, masih sedikit tertolong ya dengan suhu yang cukup tinggi, namun anginnya masih cukup semilir di wilayah Jombang Kota. Informasi lainnya, kita juga terima informasi dari Ibu Ambar, ini sudah sampai di wilayah Madiun Jiwan dari arah Magetan. Wah, ini harap waspada ya, jalur yang mengarah ke tempat wisata, kalau Magetan itu ke Telaga Sarangan,
0: okay,
1: ramai minta ampun.
0: Waduh, iya,
1: akhir
0: Minggu
1: pekan, iya.
0: Oh,
1: ini
0: ke sana.
1: Betul, Ima, jadi keinget Bapak Muhammad yang sedang liburan di sana ya, bareng keluarga.
0: Betul.
1: Tadi informasinya di sana itu juga meskipun cuacanya cerah, tapi suhunya cukup sejuk, kata beliau.
0: Okay.
1: Dan kalau untuk wisatawannya, pengunjungnya, wah, banyak.
0: Ramai sekali ini ya.
1: Ramai sekali, saya sampai pusing ini yang Bapak Muhammad, yang putrinya yang mana. Campur ya, pengunjungnya banyak sekali. Ini harap waspada, hati-hati juga untuk Anda yang berkunjung ke tempat wisata yang banyak dikunjungi orang atau ramai gitu ya. Tetap waspada, kalau ngajak putra-putrinya tetap diawasi.
0: Betul.
1: Kemudian kalau bawa tas, dompet, ponsel, itu juga tetap waspada.
0: Betul.
1: Saja. Karena biasanya untuk tindak kriminalitas itu juga bisa menyasar beberapa tempat yang banyak dikunjungi orang ya, Ima.
0: Betul.
1: Jadi semoga tetap waspada, tetap aman, dan akhir pekannya menyenangkan. Nah, ini Bapak Yidno menanyakan, yang requestnya saya, Mbak. Yang mana tadi? Request lagu yang judulnya Pelas, Pelastari.
0: Oh, alah, iya, dangdut ya ini.
1: Mohon ditunggu ya Bapak Yeno ya. Nanti diputarkan satu persatu, diprotes langsung. Mengingatkan, ya nanti satu persatu ya Bapak. Ada Ibu Ilmi, ini menambahkan dari wilayah Kandangan Kediri cukup panas, lalu lintas disampaikan ramai, Ima.
0: Terima kasih. Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

Seru Cakra, harga cabai rawit di wilayah Pasar Legi Jombang kembali mengalami kenaikan. Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit naik dari Rp65.000 menjadi Rp73.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan tertekan akibat perubahan cuaca. Sementara permintaan masyarakat pun juga mulai meningkat. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran lainnya. Harga tomat naik menjadi Rp10.000 per kilogram, cabai keriting menjadi Rp43.000, bawang merah menjadi Rp25.000, labu siam menjadi Rp10.000, sawi putih Rp12.000, selada Rp20.000, dan kubis Rp9.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang sayur di wilayah Pasar Legi Jombang mengatakan kenaikan harga terjadi seiring kondisi cuaca yang tidak menentu. Sementara itu, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Harga cabai besar justru turun menjadi Rp25.000, buncis menjadi Rp17.000, timun Rp8.000, wortel Rp16.000, dan bungkul Rp15.000 per kilogram. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Bahan Pokok Penting Disdagrin Jombang, Hika Ratri, menjelaskan bahwasanya perubahan cuaca menyebabkan produktivitas tanaman menurun dan diikuti meningkatnya biaya operasional petani. Selain itu, permintaan masyarakat juga meningkat pada Agustus dan September seiring banyaknya kegiatan, mulai perayaan Agustusan hingga hajatan, sementara pasokan dari daerah produsen tidak bertambah. Kenaikan harga cabai ini juga mulai dirasakan oleh konsumen. Salah seorang pembeli mengaku bahwasanya mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena memang harganya meningkat cukup signifikan. Dari yang biasanya membeli 1 kg, ini cukup membeli 0,5 kg saja. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya perubahan harga komoditas mulai berpengaruh terhadap belanja masyarakat.

Ya, Sri Cakra, harga cabai rawit di wilayah Jombang tadi ya sudah diinformasikan bahwasannya mencapai Rp73.000 per kilogramnya. Jadi sudah lumayan mahal sekali ya, karena bahwasanya kemarin itu harganya masih di angka 60 ribuan. Sekarang sudah sampai di 73 ribuan per kilogramnya. Buat yang setiap hari membutuhkan cabai untuk memasak atau untuk yang lainnya gitu ya, tentu kenaikan harga ini cukup terasa ya di kantong, menjadi kantong kering gitu ya, dompet kering, kantong kering gitu. Nah, bagaimana untuk harga cabai di wilayah Sudo Cakra? Apakah di pasar terdekat Anda ini harganya pun juga sudah mulai merangkak naik, sudah mulai di harga 70 ribuan? Karena kemarin tuh sempat saya baca bahwasanya di wilayah Kota Kediri itu malah harganya sudah sampai di 80 ribu per kilogramnya untuk harga cabai rawit loh ya. Nah, untuk Sri Cakra bagaimana di wilayah Anda? Apakah sama seperti di wilayah Jombang atau di wilayah Kediri harganya sudah mulai naik atau masih stabil saja harganya di 60 ribuan? Ini di wilayah Pujon Malang ini. Berapa ini kira-kira harganya? Kan untuk wilayah Pujon Malang kan merupakan salah satu pemasok terbesar juga ya. Apakah di sana harganya masih di angka 50 ribuan atau sudah mencapai 60 ribuan ini ya? Jadi buat Sudut Cakra yang tahu untuk harga cabai rawit bisa diinformasikan kepada kami 0852 9000 1061.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, selamat pagi, selamat siang Seru Cakra. Apa kabar Anda di siang hari ini? Hari Minggu di akhir pekan ya, tanggal 27 September 2026. Kira-kira pengaruh atau tidak ya? Akhir pekan di tanggal tua gitu ya, terhadap mobilitas warga masyarakat gitu ya. Karena biasanya kan tantangan demi tantangan ini selalu datang ya, dalam apa ya namanya ya, setiap perjalanan manusia gitu kan. Nah kalau di akhir pekan, kalau di awal bulan mah tantangannya mungkin mager, males gitu ya, atau bahkan tantangan cuaca. Nah kalau di akhir pekan saat ini khususnya ya, kalau ngomongin cuaca masih oke, kalau ngomongin mager kayaknya enggak ya. Nah tapi tantangan lainnya datang, biasanya pertimbangan finansial. Tapi semoga tidak terjadi ya, apapun aktivitas Anda di akhir pekan, semoga juga tetap membawa hal positif

0: Dan Anda bisa berbagi informasi seluruh cakra, mungkin ada yang perjalanan lewat di jalur-jalur utama ya, di sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk. Mulai dari masuk wilayah Mengkreng, lepas Mengkreng maksud saya, sampai dengan wilayah Wilangan. Bisa disampaikan kira-kira untuk pantauan arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Bakor Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bakor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Dengan lokasi tepat berada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, Suruh Cakra, di siang hari ini cuaca masih cukup terik ya. Kalau saya perhatikan dari sekitaran studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, tampak untuk matahari begitu terik. Kayaknya juga hampir atau jarang-jarang ya awan di langit Ngerogot siang hari ini. Nah, kira-kira di daerah Anda apakah juga sama? Anda bisa berbagi informasinya ya, biar jadi referensi juga bagi seluruh cakra yang lainnya yang mungkin hendak menuju atau melintas di wilayah Anda. Monggo sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Ini tadi dari Kak Fatima menyampaikan untuk kondisi di wilayah Magetan hari ini Minggu 27 September 2026. Untuk cuaca di wilayah Magetan Kota saat ini kabarnya cerah dan panas sekali. Agak gerah juga, anginnya lumayan kencang. Ini sepoi-sepoi sekali di siang menuju sore hari ini. Sementara arus lalu lintas di jalur dalam kota ini tadi juga ramai namun masih lancar saja. Ya, diingatkan untuk semua pengendara maupun juga pengemudi yang melintas di Jalan PB Sudirman dan sebagian Jalan Pahlawan sekarang sudah resmi diubah menjadi satu arah dari timur ke arah barat saja. Jadi hati-hati jangan sampai salah jalur. Untuk jalur Sarangan, info dari arah wisata Sarangan siang ini terpantau ramai lancar. Banyak kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Libur akhir pekan ya, ini jadi cukup ramai. Tanjakan juga aman, tapi tetap harus waspada. Kemudian juga kemarin baru ada kebakaran lahan di dekat Sarangan ya, karena musim kemarau. Jadi untuk pengguna jalan, tolong sekali jangan buang puntung rokok sembarangan di pinggir jalan karena rawan memicu kebakaran baru. Dan sekali lagi mau mengingatkan untuk semuanya saja, jaga kesehatan. Cuaca di wilayah Magetan tidak menentu dan ekstrim. Siang panas terik, kemudian kalau malam bisa dingin sekali. Nah, ini tadi juga katanya Kak Fatimah sedang sakit ya, jadi rasa badannya tidak enak. Kalau cuacanya seperti ini juga semakin membuat kondisi tubuh pun tidak stabil. Perbanyak minum air putih. Baru sempat update juga ini Kak Fatimah dari wilayah Magetan, terima kasih. Kemudian juga ini tadi Pak Itno mengabarkan untuk harga cabai kecil di Pasar Pon Jombang Kota itu harganya 70 sampai 75.000 sekilo. Lalu kubisnya 7 hingga 8.000. Naik mungkin karena banyak warung dadakan yang muncul ya, atau wisata terop. Jadi kubisnya naik karena untuk kondimen soto ya dan lain-lain sehingga harganya agak naik 7 sampai 8.000. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi terkait dengan kebakaran yang ada di Kabupaten Blitar. Kabarnya ada kebakaran lahan yang hampir menjalar ke pemukiman warga. Saya masih komunikasi dengan Bapak Teddy, beliau merupakan Kasih Penanggulangan Pemadaman Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Blitar. Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, hari ini karena hari Minggu banyak yang liburan ya Jamal. Ini ada beberapa pesan masuk melaporkan ini ada di beberapa tempat wisata. Ini ada informasi dari Ibu Desi. Beliau melaporkan saat ini masih di kawasan Bundaran Pacet mau balik ke Nganjuk. Namun mengabarkan ke kami untuk kawasan Bundaran Pacet saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Dan untuk lalu lintasnya ini didominasi oleh kendaraan pribadi saja, kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Dedi. Ini perjalanan dari Jombang mau balik ke Nganjuk. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo atau tepatnya di depan SD Negeri Bandar Kedung Mulyo. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan juga untuk cuaca cukup cerah pada siang kali ini. Lalu ada pesan masuk juga disampaikan oleh Mas Silam. Ini perjalanan dari Simpang Lima Gumul mau menuju ke Pare. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Gayam Gurah. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Ibu Marlina melaporkan untuk kawasan Banaran Kertosono. Ini cuacanya cukup terik pada sore hari ini. Dan untuk lalu lintas di kawasan Banaran Kertosono terpantau ramai, banyak mobilitas warga setempat yang sedang menikmati liburan di hari Minggu ini. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Mbak Wulandari. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Banyakan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar Jaman.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yoni Mawengkang, mengungkapkan alasan delegasi Indonesia melakukan aksi walkout saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang Majelis Umum atau SMU ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan aksi walkout tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel. Dia mengatakan aksi walkout ditujukan sebagai refleksi posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Bersama negara-negara yang sehaluan, kata Yone, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan. Sebagai informasi, delegasi Indonesia melakukan aksi walkout saat Netanyahu hendak menyampaikan pidato kenegaraannya dalam debat umum SMU ke-81 PBB. Selain Indonesia, tampak pula diplomat dari berbagai negara lain berduyun-duyun meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan sebagai bentuk protes kepada pemimpin rezim Israel itu. Suasana di dalam aula Majelis Umum PBB pun menjadi riuh saat para delegasi meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan. Demikian dikutip dari Antara. Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato. Netanyahu hanya akan menghabiskan waktu selama 6 jam di Amerika Serikat untuk hadir dalam sidang Majelis Umum PBB. Dia juga tidak akan bertemu Presiden Donald Trump maupun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Kehadiran Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB pada 2026 dilakukan saat kecaman internasional terus meluas terhadap kejahatan rezim Israel di jalur Gaza dan tepi barat Palestina, serta pelanggaran gencatan senjata di Lebanon yang mengakibatkan eskalasi di kawasan. Terlebih lagi, surat perintah penangkapan Netanyahu yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional pada 2024 lalu masih berlaku. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Erika.
1: Untuk Seru Cakra yang mungkin akan perjalanan dari Kediri menuju ke wilayah Tulungagung maupun sebaliknya, hindari jalur Mojokediri. Jadi jalur tersebut ini digunakan untuk acara karnival, ya, spektakuler karnival. Sehingga untuk Anda bisa memilih jalur utama melalui Ngadilui, Kras, dan Ngantro. Di jalur Mojo sementara dialihkan karena adanya agenda Tambi Bendo Spektakuler Karnival. Rekayasa lalu lintas diberlakukan siang hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin akan perjalanan dari Kediri maupun ke Tulungagung maupun sebaliknya, disarankan melintas di wilayah Ngadilui, Kras, dan juga Ngantro. Karena untuk jalur Mojo digunakan agenda Tambi Bendo Spektakuler Karnival hari ini dan sudah dialihkan arusnya sejak tadi, ya, sekitar 2 jam yang lalu. Untuk selesainya jam berapa ini juga belum dipastikan, sehingga apabila sore ini pun Anda ada agenda melintas di jalur tersebut, bisa cari jalur alternatif lainnya saja. Sementara itu, terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, ini tadi ternyata betul ada kiat pemadaman lahan yang dekat dengan pemukiman warga yang dilakukan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Blitar. Menerima laporan itu sekitar jam 00:30 dini hari. Setelah menerima laporan tersebut juga langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan dan juga melakukan pendinginan. Lokasinya sendiri berada di Jalan Kenari, Dusun Ploso Sarang, Desa Ploso Sarang, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Untuk kebakaran diduga dari pembakaran sampah yang tidak ditunggu oleh pemilik rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun yang menjadi kekhawatiran warga saat kejadian adalah lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga memunculkan kepanikan warga sekitar. Alhamdulillah, jam 2 dini hari api berhasil dipadamkan dan dilakukan pembasahan oleh Damkar Kabupaten Blitar. Lebih hati-hati lagi saat melakukan pembakaran sampah, seru cakra apabila ingin ditinggal, jangan lupa disiram air atau disiram tanah gitu ya, biar apinya betul-betul padam dan tidak memunculkan bara api kembali setelah diterpa angin kencang. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Agus, kebetulan melintas di Bypass Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini ramainya dengan kendaraan pribadi. Cuacanya pun juga panas, harap hati-hati dan juga waspada. Pak Chandra Budi ini tadi melintas juga di wilayah Saradan, jalan barat rel kereta api wilayah Saradan, ada tumpukan material dan juga alat berat yang terparkir di lokasi. Jadi ada pengerjaan perbaikan sepertinya ya. Saat ini sedang proses meratakan batu kerikil di kanan kiri jalan utama Saradan Madiun. Harap hati-hati saja. Ini tadi saya terima videonya dari Pak Chandra Budi, lebih dari dua alat berat yang terparkir di sana. Arus lalu lintas masih cenderung lancar dan masih landai saja siang hari ini. Cuacanya panas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cuaca panas tampaknya bukan hanya di wilayah Ngronggot Nganjuk saja, melainkan juga hampir rata di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, bahkan di luar Nganjuk, termasuk Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Jombang, Mojokerto, dan sebagainya. Nah, pada musim kemarau seperti saat ini, Suruh Cakra, yang masih menjadi perhatian adalah adanya kebakaran yang disebabkan oleh berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembakaran sampah, membuang puntung rokok sembarangan dan sebagainya gitu ya. Nah, maka kewaspadaan tersebut perlu jadi atensi bersama, bahwa kalau bisa janganlah kita bakar sampah sembarangan gitu ya. Apalagi kalau di tempat-tempat terbuka semacam di bawah rumpun bambu, di daerah yang dekat dengan bahan yang terbuat dari kayu gitu ya, bahan-bahan kayu. Nah, itu bahan yang mudah terbakar. Itu kalau bisa dihindari, lebih safety, lebih aman kalau pembakaran itu dilakukan di tempat-tempat khusus. Misalnya di dalam tong gitu kan, ada tuh biasanya yang tong besar itu dipakai untuk pembakaran sampah. Nah, itu lebih safety gitu ya. Kalau itu pun kalau terpaksa harus membakar sampah. Dan syarat mutlaknya adalah harus selalu ditunggui, jangan sampai ditinggal. Karena beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk aja deh contohnya ya. Ini beberapa kebakaran itu disebabkan oleh pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan, dalam artian setelah dibakar itu ditinggal. Sehingga api kemudian tertiup angin, membesar dan merembet ke tempat-tempat lainnya. Dan bagi sedulur cakra yang punya ternak, biasanya tuh ada yang namanya bediang ya. Dia itu dinyalakan memang untuk mengusir lalat hewan atau nyamuk gitu ya. Nyamuknya hewan, biar sapinya, biar kambingnya itu gak digigit nyamuk gitu ya. Nah, ini juga perlu jadi kewaspadaan, mengingat juga bediang masih berkaitan dengan api ya. Walaupun cuman kepulan asap gitu yang muncul ya, tapi di dalamnya itu masih ada bara api, sehingga kalau misalnya angin kencang ini bisa berpotensi membesar untuk apinya dan juga merembet ke kandang-kandang ternak. Seperti beberapa menit yang lalu gitu ya, Seluruh Cakra. Jam berapa tadi ya, kira-kira jam 13.25. Ada mobil damkar yang melintas di depan studio Radio Cakra Krishna. Nah ini kabarnya dari teman-teman damkar ada insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Desa Trayang. Di timurnya studio Radio Cakra Krishna yang terbakar, objek yang terbakar adalah rumpun bambu. Nah ini juga jadi kewaspadaan juga ya. Yang paling sering kita temui adalah objek yang terbakar itu rumpun bambu. Biasanya disebabkan oleh pembakaran sampah secara sembarangan. Nah itu, maka sekali lagi kami imbau untuk warga masyarakat Seluruh Cakra semuanya untuk lebih waspada saat beraktivitas dengan api.

0: Ya, seluruh cakra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau KemenImipas membentuk tim pemeriksaan dan verifikasi untuk mendalami kondisi lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah adanya temuan dari Ombudsman RI. Tim yang dibentuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut akan memeriksa sejumlah aspek di lapas Cibinong, mulai dari sarana dan prasarana, administrasi, standar pelayanan, hingga aspek pengamanan. Langkah ini dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Rabu 23 September 2026 lalu dan menemukan sejumlah fasilitas yang diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga turun langsung ke Lapas Cibinong pada Jumat 25 September 2026 untuk memastikan kondisi fasilitas yang menjadi sorotan Ombudsman. Agus mengatakan pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan bangunan yang oleh jajaran lapas disebut sebagai rumah dinas pegawai memang digunakan sesuai peruntukannya. Dalam kunjungannya, Agus didampingi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau BAPISUS Ari Marsudianto, serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. KemenImipas menegaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh agar setiap kesimpulan didasarkan pada fakta dan hasil verifikasi di lapangan. Informasi dari Ombudsman maupun masyarakat juga menjadi bahan dalam proses pemeriksaan. Agus menyebut temuan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi KemenImipas untuk melakukan penertiban di lingkungan pemasyarakatan apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar Lapas Cibinong yang disebut menyerupai rumah klaster atau homestay. Di salah satu bangunan, Ombudsman menemukan fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja, hingga fasilitas fitness. Ombudsman juga menyebut bertemu dengan salah satu penghuni bangunan yang mengaku sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Selain itu, Ombudsman menemukan celah keamanan serta menerima laporan dugaan pungutan liar sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A. KemenImipas menyatakan hasil pemeriksaan tim nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan maupun tindakan lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran. Kementerian juga menegaskan keterbukaannya terhadap pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan memastikan tata kelola pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Ke Gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Taufik mengabarkan untuk di wilayah Ngawi suhunya mencapai 38 derajat Celcius. Panas ya Jamal, 38. Pokoknya kalau sudah di atas 35 itu panas sekali. Ini wilayah Ngawi jadi panas sekali. Harap hati-hati yang ada agenda mengarah ke wilayah Ngawi. Untuk tempatnya Mas Taufik itu Desa Bintoyo, Kecamatan Pades, Kabupaten Ngawi. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Huda, ternyata juga melintas di jalur yang dilintasi Pak Chandra Budi, yang di baratnya rel kereta api Saradan ada tumpukan material dan juga ada beberapa alat berat yang terparkir di sana. Ini hati-hati saat ada proyek berlangsung ya, pasti akan sedikit menghambat pengguna jalan yang melintas. Siang hari ini saya lihat video ini tidak ada pengerjaan seperti itu, hanya ada tumpukan material dan juga ada kendaraan atau alat berat ya yang ada di sekitar lokasi. Dan ini tadi kalau saya lihat lebih detail lagi, pengerjaan itu berada di pinggir jalan ya. seperti akan dilebarkan gitu loh, Mam. Jadi tidak mengganggu jalur utama. Jadi sepertinya jalan itu akan dilebarkan biar lebih nyaman ya pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Karena kalau saya lihat lagi, ini kondisi jalannya memang tidak terlalu lebar. Padahal di sana kan banyak kendaraan besar, kendaraan pribadi, banyak melintas seperti itu. Jadi mungkin akan dilakukan pelebaran jalan. Jadi pinggir-pinggirnya itu mulai dikerjakan untuk proyek tersebut. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak siapa ini? Bapak Danu Wibowo, pendengar baru Jamal. Ini pun mengabarkan untuk di lokasinya juga 38 derajat Celcius. Sama-sama Ngawi, Mal.
0: Ngawi
1: tapi
0: juga
1: Ngawinya
0: ya?
1: Belum ditambahkan ini. Bapak
0: Mas
1: Danu di mana?
0: Kalau Mas Taufik Ngawi Kota.
1: Iya, Padas ya, Padas Ngawi Kota. Nah, kalau Pak Danu ini di mana kira-kira, belum ditambahkan. Hanya mengirimkan tangkapan layar seperti itu di handphonenya 38 derajat Celcius untuk di tempat Bapak Danu Wibowo. Kemudian ada dari Mas Atim, ini juga sedang pantau Radio Cakra Krisna, request lagu Dirgat, nanti tolong diputarkan untuk menemani aktivitasnya. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Kusumo melintas di jalur Kertosono ya, simpang 4 Kertosono yang mengarah ke Jalan Ahmad Yani Kertosono, lancar, cuacanya panas, Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, pada saat ini kami juga sedang berkomunikasi dengan Pusdalop BPBD Kabupaten Magetan menindaklanjuti adanya informasi terkait dengan kebakaran hutan di Gunung Bancak Magetan. Dan ini Pusdalop BPBD Magetan juga mengabarkan untuk kebakaran di kawasan Gunung Bancak ini sudah padam pada tadi malam Jamal. Dan ini untuk kebakarannya terletak di wilayah Dukuh Sambiroto, Desa Garon, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Untuk lahan yang terbakar ini kurang lebih ada 1 hektar lahan yang terbakar di kawasan Gunung Bancak. Dengan kondisi terkini, penanganan kebakaran dan lahan di kawasan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Namun masih terdapat beberapa titik api yang masih menyala di lokasi jurang dan jauh dari pemukiman. Namun saat ini masih dilakukan pemantauan oleh warga sekitar. Dan awal mula kebakaran diketahui oleh warga yang mengetahui adanya kebakaran di hutan rakyat Gunung Bancak lalu melaporkan kepada call center BPBD Kabupaten Magetan. Dan lalu pada hari Sabtu jam 8 lewat 12 menit malam oleh call center yang menerima laporan terkait dengan kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian dan tiba di lokasi sekitar 5 menit kemudian. Lalu personil BPBD Kabupaten Magetan melakukan asesmen dan koordinasi terkait tindak lanjut penanganan. Dan pada jam 9 malam lewat 5 menit personil BPBD Kabupaten Magetan bersama unsur yang terlibat langsung menuju ke titik api serta melakukan pemadaman dengan cara manual. Dan untuk pemadaman tersebut dihentikan karena titik api sulit dijangkau pada jam 11 lewat 15 malam. Namun hingga saat ini masih terus dilakukan pemantauan oleh warga sekitar terkait dengan titik api yang masih ada di kawasan jurang Gunung Bancak tersebut. Dan juga diimbau oleh BPBD Kabupaten Magetan dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak menyalakan api di area yang mudah terbakar, serta apabila ada kejadian serupa ataupun bencana, bisa menghubungi BPBD Magetan Jaman.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Lanjut lagi ke Erika.
1: Saya juga terima informasi ini tadi hujan ya Mal di wilayah Jabon Kediri. Hujannya lumayan deras. Ini tadi saya terima informasi dari Bapak Budi mengirimkan sebuah video ini bahwa hujannya hujan sedang gitu ya di wilayah Jabon. Padahal langitnya ini juga tidak terlalu gelap gitu ya, Mal. Tapi ternyata di
0: mendung
1: sana
0: putih.
1: Iya, mendung putih, hujan untuk di menit ke 37 tadi disampaikan oleh Bapak Budi. Lalu ditambah juga dari Bulana, ini juga mengabarkan informasi yang sama dengan Pak Budi. Di Jabon Kediri hujan.
0: Hujan juga ya. Kira-kira ya, nanti mengarah ke utara atau tidak ya hujannya?
1: Nah, itu kira-kira hujannya mengarah ke utara atau tidak.
0: Saya lama gak lihat hujan soalnya. Kangen sama hujan.
1: Kangen sama hujan ya. Siapa tahu nanti ke arah utara, ke arah sini ya, Mal ya. Sedikit-sedikit lumayan untuk menyejukkan lah, karena di depan studio panas sekali. Ini mataharinya masih bersinar terang untuk siang hari ini. Jadi informasi sementara untuk wilayah yang sudah hujan adalah wilayah Jabon Kediri, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Bisanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Suruh Cakra, beberapa daerah dilaporkan sudah turun hujan ya. Tadi di wilayah Jabon Kediri, info dari Bulana dan juga Pak Budi yang sama-sama melintas di daerah tersebut, hujannya ya hujan sedang lah ya, tapi lumayan juga. Kalau musim-musim seperti ini kena hujan sedikit itu udah seger banget gitu ya. Saya pun juga mulai kangen dengan suara rintik hujan gitu ya. Karena memang hampir 60 hari, bahkan lebih sih, lebih dari 60 hari ya, wilayah Nganjuk itu mengalami yang namanya HTH atau hari tanpa hujan. Itu kalau statement dari teman-teman BMKG. Sehingga kategorinya untuk wilayah Nganjuk saat ini adalah kategori kering ekstrim. Dan nah, ini merupakan pengaruh dari yang namanya El Nino. Selain itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan musim kemarau ini agak panjang dan musim hujan itu datang agak terlambat gitu ya. Selain El Nino ada apa namanya anomali atmosfer, kondisi atmosfer yang ya membuat musim hujan agak mundur lah. Nah, kira-kira tuh Seluruh Cakra di wilayah Jabon kondisi saat ini seperti apa ya? Anda bisa sampaikan juga informasinya di 0852 9000 1061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi. Anda juga masih bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seluruh Cakra, yang sedang di perjalanan bisa dibagikan ya. Kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang. Terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak.

0: Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, Seru Cakra, sampai dengan jam 3 sore hari ini, informasi yang masuk ke ruang gatekeeper di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar ya. Begitupun di beberapa wilayah lainnya. Wilayah Kediri, terutama di Jabon Kediri, masuknya wilayah Banyakan ya kayaknya ya. Ini udah mulai hujan, walaupun tidak terlalu deras, tapi sudah cukup untuk membuat aspal basah gitu ya. Nah, ini mohon untuk lebih waspada saja, dan sambil terus bagikan untuk update terkininya seperti apa di 0852-9001061. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik Jamal, terkait dengan kebakaran di kawasan Lebak Tumpang, Kota Kediri pada kemarin sore, ini ada informasi dari Kalaksa BPBD Kota Kediri, Bapak Joko Arianto, SC/MSC. Beliau mengabarkan untuk kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Lebak Tumpang, Kota Kediri kemarin pada jam 3:33 sore. Dan berdasarkan hasil asesmen BPBD Kota Kediri, lahan yang terbakar tersebut mencapai 834,42 meter persegi. Dengan lokasi kebakaran berada di sebelah barat TPA 2 dan meluas hingga 100 meter di belakang Cafe Dendi. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah oleh warga yang tidak diawasi dengan baik. Setelah menerima laporan masyarakat, Pusdalops BPBD Kabupaten Kota Kediri berkoordinasi dengan Damkar Kota Kediri untuk melakukan pemadaman. Dua unit kendaraan pemadam, URC BPBD, petugas TPA atau DLHKP, serta Wana Rescue Indonesia turut terlibat dalam penanganan kebakaran tersebut. Dan api berhasil dipadamkan sekitar jam 6 petang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Namun untuk kerugian material diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Dan dalam proses pemadaman, satu unit kendaraan pemadam sempat terperosok di lokasi. Dan petugas tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dan mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di lahan terbuka saat kondisi sedang kering. Lalu kami juga terima informasi lain, ini disampaikan oleh Mas Aditya. Ini perjalanan dari Kediri mau balik ke kota Surabaya dan saat ini sudah memasuki kawasan tol Bandar Kedungmulyo. Melaporkan untuk gerbang tol Bandar Kedungmulyo pada sore hari ini, untuk arus lalu lintasnya lancar selama perjalanan tadi dan untuk antrean di gerbang tol tidak terlalu panjang untuk di kawasan gerbang tol Bandar Kedungmulyo. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Heru mengabarkan via WhatsApp. Perjalanan beliau dari Madiun menuju ke Jombang saat ini sudah sampai di kawasan Saradan dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dan juga menyampaikan hal yang sama seperti disampaikan oleh Bapak Chandra Budi tadi bahwa ada perbaikan jalan di kawasan Saradan atau tepatnya di sebelah barat perlintasan kereta api Saradan. Lalu ada Ibu Yanti, perjalanan dari Purwasri menuju ke Jombang. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Melaporkan untuk kawasan Simpang Mengkreng pada sore hari ini, arus lalu lintasnya lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan logistik. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng untuk volume kendaraannya yang terlihat lebih tinggi yaitu yang mengarah ke arah Jombang. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Ini beliau dari Ngimbang Lamongan mau menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Kedung Jati atau masuk ke wilayah pelosok Jombang. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Ibu Rifki, perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Berbek. Saat ini beliau melintas di kawasan Sukomoro atau tepatnya di Kedung Suko. Dilaporkan untuk kawasan Kedung Suko arus lalu lintasnya ramai lancar Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
5: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Terkait dengan kebakaran yang ada di kawasan Lebak Tumpang, Kota Kediri, Sabtu sore kemarin, setelah saya komunikasikan dengan Bapak Joko Arianto, Kalaksa BBD Kota Kediri, ternyata beliau menerima laporan di jam 3 sore lewat 33 menit kemarin hari Sabtu 26 September 2026, dan lokasinya betul di lahan Lebak Tumpang, Kota Kediri. Jadi laporan tersebut diterima dari masyarakat adanya kebakaran lahan di kawasan Lebak Tumpang. Setelah menerima laporan tersebut, juga langsung menuju ke lokasi segera melakukan penanganan. Berdasarkan hasil asesmen di lapangan, diketahui bahwa lahan yang terbakar memiliki luas sekitar 834,42 meter persegi. Lokasi kebakaran ini berada di area sebelah barat TPA 2 dan meluas hingga sekitar kurang lebih 100 meter di belakang sebuah kafe. Berdasarkan informasi awal di lapangan, kebakaran diduga terjadi akibat aktivitas pembakaran sampah oleh warga yang tidak dilakukan dengan pengawasan yang memadai. Jadi kebakaran yang ada di lahan Lebak Tumpang, Kota Kediri disebabkan adanya pembakaran sampah tanpa pengawasan. Dampaknya lahan seluas 834,42 meter persegi hangus terbakar, dan dari pemilik juga mengalami kerugian materi sebesar 3 juta rupiah. Upaya yang dilakukan oleh petugas damkar ini yakni dengan melakukan pemadaman serta pendinginan di lokasi sehingga dinyatakan betul-betul aman itu jam 6 petang seperti itu. Jam 18.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dan semuanya berlangsung dengan lancar. Mungkin hanya saja anginnya yang lumayan kencang sehingga membuat api sulit dikendalikan. Beralih ke informasi lain, ini tadi saya terima informasi melalui WhatsApp disampaikan Pak Dodi melintas di lapangan Bung Sumarji, wilayah Pace Nganjuk, sudah mulai ramai ya karena sudah sore juga. Semakin sore biasanya juga semakin ramai. Ini tadi menit 20 lepas dari jam 3 sore melintas di sana, parkiran kendaraan sudah mulai padat juga. Hati-hati yang melintas di Jalan Raya Pace Nganjuk, keluar masuk kendaraan cukup ramai. Cuaca pun juga cerah. Lalu dari Bapak Iwan, tadi melaporkan untuk di sekitar jembatan Jombiru Kediri, kondisi arus lalu lintas di sana tanpa hambatan, semuanya masih cukup lancar dan aman saja. Cuacanya juga cerah sekali untuk sore hari ini. Ibu Lia, ini tadi melintas di wilayah Begadung Nganjuk, Nganjuk Kota, untuk arus lalu lintas di sana juga ramai. Gor Bung Karno juga sudah mulai ramai, keluar masuk kendaraan cukup padat di sana, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Cuaca disampaikan cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra daftar kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, pengganti Tedros Adhanom Ghebreyesus, sudah terjaring. Hingga batas waktu pengajuan calon yang berakhir pada Kamis malam 24 September 2026, ada 5 negara yang mengajukan kandidat calon dirjen WHO. Mereka adalah Hanan Mohammed Al-Kuari Qatar, Hanan Balhi Arab Saudi, Hans Kluge Belgia, Maria Neira Spanyol, dan Budi Gunadi Sadikin Indonesia. Al-Kuari adalah mantan Menteri Kesehatan Qatar. Lalu Balhi adalah dokter yang memimpin kantor WHO untuk wilayah Mediterania Timur. Kemudian Kluge adalah dokter yang di dan juga Direktur Regional WHO untuk Eropa. Sementara Neira adalah dokter ahli epidemiologi dan mantan Direktur WHO. Sementara Budi Sadikin merupakan Menteri Kesehatan Indonesia. Forum kandidat akan diselenggarakan pada bulan November dan Dewan Eksekutif WHO akan menyeleksi hingga 3 kandidat pada bulan Januari 2027. Tedros telah memimpin Badan Kesehatan Global tersebut sejak tahun 2017, melewati masa pandemi COVID-19 serta pandemi lainnya seperti Ebola dan wabah Mpox. Selama masa jabatannya, Amerika Serikat yang saat itu merupakan penyumbang dana terbesar memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut pada tahun 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh WHO salah dalam menangani COVID sehingga sebuah tuduhan tersebut dibantah sepenuhnya oleh pihak WHO.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesasura dan Lembu Sura yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Sura dan Mahesasura dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Sura dan Mahesasura. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Sura ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang sedang di perjalanan ya. Anda bisa terus bagikan juga untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sapuan. Beliau sedang perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jakarta. Untuk saat ini baru sampai di kilometer tol kilometer 421. Dan untuk arus lalu lintasnya di tol kilometer 421 ramai lancar dari kedua arah dan terjadi laka beruntun di kawasan tol kilometer 421 tersebut dan melibatkan lebih dari 3 kendaraan Jamal. Dan berdasarkan video yang dikirim oleh beliau, ini ada beberapa petugas yang sudah di lapangan dan ada beberapa penumpang dari kendaraan yang turun dari mobilnya dan dikirimkan video. Ini ada mobil dan juga ada satu unit truk, dua unit mobil maksudnya, dan satu unit truk. Dan untuk informasi lebih lanjut kami juga masih berkoordinasi dengan PJR terkait untuk terkait dengan kronologi dan kondisi korban kecelakaan tersebut, karena berdasarkan video yang dikirimkan oleh beliau, beberapa mobil tersebut ringsek terutama di bagian depan, cukup parah di bagian samping kanan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Samsudin selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Ini untuk kawasan SPBU Templek Sukomoro. Ini untuk antrian kendaraannya masih normal dan juga untuk stoknya masih aman Jamal untuk di SPBU Templek Sukomoro. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Ryan selaku Kepala Bidang Damkar Lamongan, ini mengabarkan kejadian kebakaran di kawasan Dusun Glugu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, yaitu untuk objek yang terbakar yaitu rumpun bambu yang mendekati pemukiman warga dengan ukuran kurang lebih 10 kali 10 meter persegi. Lalu untuk kronologinya yaitu pada hari Minggu atau sekitar jam 11 siang tadi, beliau mendapatkan laporan dari Polsek Mantup terjadi kebakaran rumpun bambu di Dusun Glugu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup. Dan untuk piket damkar ngimbang langsung berangkat ke lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi melakukan pemadaman bersama dengan polisi, koramil dan masyarakat serta perangkat desa, dan api berhasil dipadamkan pada jam 1 siang tadi Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bergabung Pak Samsudin. Selamat sore Pak Sam.
4: Selamat sore Mas Jamal.
0: Bagaimana kabarnya Pak Sam? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik. Posisi ada di mana ini Pak Samsudin?
4: Ini lagi di SPBU Templek Sukomoro Mas, menyelesaikan kemarin ada ya luar biasa. Kita kan keburu-buru, ada yang salah kelihatannya. Tahu saya tadi siang loh kok segini gitu. Kita ceritanya ngisi BBM. Kemarin tugas malam. Terus kita membersamai pimpinan agak ya mungkin ya karena buru-buru juga. Terus ternyata dari pegawai SPBU-nya ada selisih memasukkan, kita pakai kris, memasukkannya itu satu nolnya ketambah Mas.
0: Waduh.
4: 2765 kalau nggak salah. Seharusnya kita membayarnya 267.500. Di situ saya yang nggak tahu. Ketika siang tadi saya lihat, saya mau bayar sesuatu loh, kok tinggal segini. Terus saya lihat riwayat mutasinya, akhirnya terlihat di situ kelebihan 0,1 mas. Terus ini saya, mas kalau komplain di mana gitu-gitu. Terus awalnya petugas sih dari SPBU kan sudah betul pak, masa saya ngisi bukan sekian banyak.
0: Nah iya, kan, 2 juta berarti ya, 2.765.
4: Iya, 2.670 berapa tadi?
0: Waduh.
4: 4 atau berapa gitu. Terus akhirnya kita menunggu itikat baiknya. Terus mungkin kan kita pertama sih di mungkin ya agak enggak percaya. Terus saya tunjukkan untuk yang di kris kita di salah satu bank. Terus akhirnya koordinasi hampir setengah jam ya tadi, sudah clear, akhirnya uang kita dikembalikan, ada dapat berapa tadi, 2.400.000 sekian, hampir 2.500.000 tadi.
0: Harusnya cuma 265 ya?
4: Betul, sekitar itu. Nah, terus akhirnya terselesaikan dengan baik. Ya juga mungkin kan kalau kita kan tinggal scan barcode-nya dari SPBU. Namun demikian ya mungkin ya saking banyaknya kemarin karena truk-truk besar juga ada di situ dan seterusnya, mungkin kan kita juga memaklumi. Namun demikian apresiasi yang luar biasa untuk itikad tugas baik dari seluruh apa itu SDM Black Sukomoro. Kita apresiasi ya, kita sendiri mungkin kalau kita scan ya sudah kita langsung jalan. Berikutnya mau tugas malam kan juga buru-buru kemarin di Sumber Kepuh, di Kedungombo. Terus kita baru balik, ketahuannya pagi siang ini tadi mau bayar sesuatu, loh saldonya kok tinggal sekian, mungkin kan seperti itu mas.
0: Iya siap. Wah, tapi udah clear ya pak ya?
4: Sudah clear, alhamdulillah sudah clear. Luar biasa sekali ini apresiasi. Kami laporkan juga mas, ini perjalanan menuju ke Nganjuk Kota untuk lalu lintasnya padat merayap juga yang dari arah barat. Ini berada di simpang Panglima Sudirman. Cuaca terik panas mas, dari kita menuju arah barat.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sam.
4: Sama-sama mas Jamal, selamat berhari Minggu, tetap
0: siap.
4: Semangat.
0: Baik, sukses selalu juga buat Pak Sam yang nggak punya hari Minggu. Ya.
4: Iya, sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Oke. Baik, terima kasih, selamat sore Pak Sam.
4: Selamat sore.
0: Ya, baru saja ada Pak Kabak Prokopim Seda Kabupaten Nganjuk Pak Samsudin. Ini sama kayak saya, nggak punya hari Minggu beliau. Ya, saya juga apresiasi buat SPBU mana tadi? SPBU Templek Sukomoro ya. Tadi ceritanya Pak Samsudin itu malam hari mau ngisi BBM gitu ya, tapi ada kelebihan digit yang harus dibayar. Harusnya itu 200 ribu sekian, jadinya malah 2.600.000 sekian. Nah ini akhirnya Pak Samsudin mengupayakan untuk apa ya namanya ya, memediasi lah ya, menjelaskan bahwa semalam itu ada kesalahan dan ternyata dari pihak SPBU Templek Sukomoro juga terbuka untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan alhamdulillah sudah clear. Dan apresiasi juga buat teman-teman yang ada di SPBU Templek Sukomoro Nganjuk.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Sedulur Cakret, presenter TVRI Papua Barat Yanto Indorwai diduga tewas usai dianiaya oleh dua pria berinisial D dan P. Yanto sebelumnya ditemukan tewas usai diduga terseret arus sungai Memti di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Trihadi Kuncahyo menyatakan bahwa saat ini polisi sudah menetapkan dua orang tersangka dalam peristiwa atau kasus tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah Polda Papua Barat melakukan gelar perkara terkait kematian Yanto sebagaimana laporan polisi pada Jumat 25 September 2026 lalu. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan D dan P sebagai tersangka. Trihadi menjelaskan penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang telah diperoleh oleh penyidik. Selanjutnya, proses hukum akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diketahui presenter TVRI Papua Barat, Yanto Indorwai, awalnya dilaporkan hilang di Pegunungan Arfak. Belakangan, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia diduga terseret arus sungai Memti. Yanto Indorwai dilaporkan terseret arus sungai Memti pada Sabtu sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Tengah Timur di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Upaya pencarian korban dilakukan selama 9 hari dan baru ditemukan pada Senin 27 Juli 2026 lalu. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ini tadi lagu yang diputarkan kesukaannya Bu Inung katanya.
0: Oh gitu ya. Ya
1: tanpa request alhamdulillah terputarkan.
0: Wah, saya tahu nih kesukaannya Bu Inung apa.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Karena mungkin sudah sering di request ya.
0: Iya.
1: Oleh Bu Inung ya, tadi katanya terima kasih banyak, mantap lagunya kesukaan saya. Menambahkan untuk cuaca di wilayah Talang Rejo Songanjuk saat ini redup ya, tapi masih panas sekali. Arus lalu lintas lancar. Ini tadi request lagunya untuk sebuah nama dari Pance Pondang. Kemudian saya terima informasi hari ini dari Bapak Sukamto melintas di Simpang Pacan di Rejo Locerat Nganjuk ke arah Nganjuk Kota dari wilayah Pace. Sepanjang perjalanan juga lancar saja. Untuk jalan raya tidak terlalu ramai, cuacanya pun juga cerah. Kemudian siang hari ini sekitar jam 12 tadi ada kebakaran lahan tebu milik Bapak Lukman, tepatnya di Dusun Sumoroto, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kejadiannya jam 12 siang, ini tadi juga langsung dilaporkan ke tim damkar Kabupaten Kediri yang ada di Pos Ngadiluwih. Akhirnya rekan-rekan damkar juga langsung menuju ke lokasi untuk segera melakukan pemadaman serta pembasahan. Kronologi berawal saat warga yang melintas di sekitar lokasi melihat adanya kebakaran lahan tebu, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pos Damkar Ngadiluwih. Sementara penyebabnya, ya, penyebab kebakaran belum diketahui karena tidak ditemukan aktivitas apapun di lahan tebu tersebut atau di sekitar lahan tebu tidak ditemukan aktivitas apapun, sehingga ini tadi untuk penyebab kebakaran masih belum juga diketahui hingga api dipadamkan. Untuk korban nihil, baik korban luka ringan maupun juga luka berat. Kemudian untuk kerugian dialami oleh pemilik mencapai 30 juta rupiah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika. Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, kami terima informasi lagi dari Bapak Rain selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamongan. Ini selain kebakaran rumpun bambu yang di Kecamatan Mantup, ini juga terjadi kebakaran di Jalan Pahlawan nomor 8, Kelurahan Sukomulyo, Kabupaten Lamongan, yaitu kebakaran rongsokan di tempat rongsokan besi tua pada sekitar jam 9:30 pagi hari tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan pada jam 9:47 dan petugas damkar Lamongan tiba di lokasi 3 menit kemudian. Untuk objek yang terbakar merupakan rongsokan besi tua milik warga Kelurahan Sukoloyo dengan luas area sekitar 20x10 meter. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman dan pembasahan. Penanganan melibatkan 2 armada Korwil Lamongan, 1 armada Korwil Babat, dan 1 armada Polres Lamongan. Sebanyak 11 personil Korwil Lamongan, 6 personil Korwil Babat, dan 1 personil Korwil Paciran dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Dan api baru bisa dipadamkan dan proses penanganan seluruhnya selesai sekitar jam 12 siang tadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta. Sementara 1 bengkel las dan 1 rumah hunian di dekat lokasi berhasil diselamatkan. Berdasarkan laporan sementara dari petugas, kebakaran diduga dipicu oleh ledakan korek api. Lalu ada informasi ini terkait dengan kebakaran juga, disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kediri, terjadi kebakaran bekas kandang kambing milik warga Dusun Sukoharjo, Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri, yang terbakar pada tadi malam. Dan kebakaran dilaporkan oleh Bapak Mujianto kepada Damkar Kabupaten Kediri sekitar jam 11:35 waktu Indonesia Barat. Lalu tim Damkar Pos Pare berangkat jam 11:42 dan tiba di lokasi kejadian 10 menit kemudian. Kebakaran diduga bermula dari pembakaran sampah yang dilakukan pemilik rumah pada siang hari sebelumnya. Lalu api diperkirakan sudah padam, namun ternyata masih menyisakan bara di bagian dasar. Bara tersebut kemudian kembali membesar pada malam hari sehingga merembet ke bangunan kandang kambing. Petugas mengerahkan 2 armada damkar masing-masing dari pos Pare dan pos Grogol dengan kapasitas 5.000 liter serta 11 personil. Api berhasil dipadamkan sekitar jam 12:30. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Kerugian diperkirakan sekitar Rp10 juta, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Jakra. Semangat untuk aktivitas sore hari ini. Meskipun hari Minggu ya, aktivitasnya mungkin berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena biasanya kalau hari Minggu lebih santai ya, dari hari Senin, Selasa, hingga hari Jumat. Namun jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami, Seru Jakra, bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda sore hari ini. Bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Angga Sandi serta Mahbub Jamal. 0852 9001 061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda

0: Seru Cakra, hari ini ada hujan di wilayah Jabon, Banyakan Kediri ya. Informasi kami terima sekitar jam 2 siang tadi. Apakah hujan di wilayah Jabon, Banyakan Kediri sudah reda, Seru Cakra? Kemudian untuk cuaca sudah mulai cerah kembali, juga bisa Anda tambahkan ya update-nya seperti apa. Kirim foto videonya. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik Erika, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Kohar. Beliau perjalanan dari Batu Malang dan saat ini sudah sampai di kawasan Simpang Kandangan, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dan juga beliau ini berasal dari Bojonegoro, Erika.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Hatim. Ini melaporkan untuk kawasan Braan arah ke Bandar Kedung Mulyo, ini terpantau mulai mengalami kepadatan kendaraan yang cukup signifikan karena ini bertepatan dengan hari Minggu ya Erika, dan juga menjelang weekend berakhir banyak para pekerja luar kota yang kembali ke tempat kerja masing-masing. Lalu beliau juga melaporkan tadi sebelumnya di kawasan Bandar Kedung Mulyo, ini untuk Bandar Kedung Mulyo ke arah Surabaya ini ada peningkatan volume kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang mengarah ke arah timur atau arah Surabaya. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Yulianti berasal dari Gura, Kabupaten Kediri. Beliau mengucapkan selamat sore dan mengucapkan terima kasih untuk lagu yang baru saja diputar tadi dan mewakili hati beliau. Mewakili hati dari Bu Yulianti. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Inung. Beliau mengucapkan terima kasih dan sedang menikmati lagu tadi sambil bersantai di dapur, dari Bu Inung Rejoso.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Ini tadi yang melintas di depan studio Radio Cakra Krisna, ada beberapa pemadam kebakaran, yaitu ternyata ada kebakaran rumpun bambu dan lahan yang terjadi di RT2 RW3 Desa Trayang, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Laporan diterima call center Damkar Nganjuk dari masyarakat sekitar jam 1 lewat 12 menit. Lalu petugas pos Damkar Tanjung Anom tiba di lokasi sekitar jam 1 lewat 25 menit untuk melakukan pemadaman. Kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah, lalu api merambat melalui daun-daun kering hingga membakar rumpun bambu, kemudian sempat membesar dan menjalar ke area sekitar lahan tebu. Warga sebelumnya sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena api semakin membesar, warga kemudian menghubungi Damkar Nganjuk. Dan api berhasil dipadamkan sekitar jam 3 sore tadi. Dan masyarakat juga diimbau tidak membakar sampah sembarangan, terlebih saat ini kondisinya lahan juga kering. Dan jika melakukan pembakaran, entah itu pembakaran sampah atau apa, pastikan api benar-benar padam dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan untuk mencegah kebakaran semakin meluas, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Kevin, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Hafid, Kediri ke Malang saat ini melintas di jalur Kandangan aman, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 4 yang melintas untuk saat ini. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Bagus, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Saat ini melintas di jalur Loceret juga aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah. Pak Dani, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, naiknya di pintu tol Begadung. Terpantau kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, kami terima kabar hingga saat ini kebakaran yang terjadi akibat pembakaran sampah Seru Cakra di beberapa wilayah, baik di wilayah Nganjuk, Blitar, Kediri maupun juga di wilayah Tulungagung. Harap hati-hati saat melakukan pembakaran sampah di sekitar tempat tinggal Anda. Terlebih lokasinya berada di dekat pemukiman. Ini rawan api merembet ke bangunan rumah tersebut. Harap diperhatikan, ditunggu, diawasi. Apabila akan ditinggal, siram pakai air untuk memastikan api betul-betul padam.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Spesial di hari Minggu, Anda juga bisa request lagu bersama kami ya, sampaikan ke Gatekeeper. Satu informasi telah kami terima juga seluruh Cakra terkait dengan Karhutla yang ada di Pegunungan Kawi membuat jalur pendakian hingga saat ini ternyata masih ditutup. Jadi seluruh ya, keseluruhan jalur pendakian ke beberapa gunung yang ada di kawasan Pegunungan Kawi atau Putri Tidur masih ditutup total untuk umum. Penutupan dilakukan karena kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Pegunungan Kawi belum padam sepenuhnya. Langkah tegas penutupan jalur ini diambil untuk keselamatan para pendaki dari kobaran api, asap tebal, serta potensi bahaya pohon tumbang di sepanjang jalur pendakian. Dan hingga saat ini juga belum pasti seru Cakra untuk kembalinya dibuka jalur pendakian tersebut kapan, karena fokus utama masih pada operasi pemadaman. Jadi pembukaan jalur pendakian pun tidak bisa dilakukan tiba-tiba karena akan memastikan terlebih dahulu kondisi Karhutla apakah betul-betul sudah mereda. Diperlukan serangkaian langkah evaluasi dan juga pembenahan infrastruktur pendakian. Salah satu pengerjaan penting pasca kebakaran adalah melakukan penandaan ulang rute pendakian. Kebakaran hutan yang melanda selama beberapa minggu terakhir dikhawatirkan merusak rambu petunjuk arah dan mengubah vegetasi penanda jalur. Sebagai informasi seru Cakra, ada beberapa gunung yang ditutup sementara untuk pendaki sejak terjadinya Karhutla di Pegunungan Kawi. Antara lain jalur pendakian Gunung Butak, Gunung Boko, serta Gunung Panderman. Terkait situasi Karhutla pada hari Minggu 27 September, terpantau titik api masih ditemukan di kawasan Pitrang, tepatnya di jalur jurang Jalu Mampang. Saat ini tim dara tidak bisa bergerak melakukan pemadaman karena terkendala medan terjal dan beresiko terhadap keselamatan tim darat. Bantuan waterbombing di Pegunungan Kawi mulai kemarin dipindahkan lokasi yang lebih prioritas. Informasinya untuk penanganan Karhutla yang ada di wilayah Kalimantan.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Di Jawa Timur, Seru Cakra, sepanjang musim kemarau 2026 ini sudah ada 104 titik kebakaran hutan dan lahan. Luasan lahan yang terbakar mencapai 7.895,56 hektar. Hal itu disampaikan langsung oleh Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto. Dari data BPBD Jatim, karhutla yang menghanguskan lahan terbesar, yakni saat kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Lumajang pada akhir Agustus. Total luasan lahan yang hangus saat itu mencapai 1.888,91 hektar. Selain itu, karhutla yang terjadi di Gunung Ijen masuk wilayah Banyuwangi itu juga menghanguskan lahan seluas 1.463 hektar. Lalu Gunung Buta, Gunung Kawi menghanguskan lebih dari 1.000 hektar. Lengkapnya Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur ini masih berada di Kediri Kota nampaknya, di sekitaran Mojoroto masih aman lancar dan didominasi kendaraan roda 2. Lalu kami baru saja terima informasi terkait dengan update pencarian korban KM Virgo 8 ya. Dan bahwa pada hari ini, Minggu 27 September 2026, Basarnas masih terus melakukan upaya pencarian dan juga pertolongan terhadap korban kecelakaan laut KM Virgo Transport 8. Dan update-nya terdapat 7 korban yang sebelumnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Sabtu kemarin. Ini yang telah dievakuasi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah menggunakan 2 helikopter Basarnas, yakni helikopter HR-3601 dan HR-3604. Dan dari 7 korban tersebut, Erika dan juga Seru Cakra, 4 korban ditemukan tim SAR di Kabupaten Sukamara, lalu 2 korban di Kabupaten Seruyan, dan 1 korban ditemukan di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Setelah ditemukan, 7 korban dievakuasi menuju Bandar Udara Cilikriwut di Palangkaraya untuk selanjutnya dipersiapkan dalam proses evakuasi melalui jalur udara. Lalu pada Minggu hari ini, 2 helikopter melaksanakan evakuasi udara dari Bandar Udara Cilikriwut di Palangkaraya menuju Bandar Udara Syamsuddin Nur di Banjarmasin. Setibanya di Banjarmasin, 7 korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menangani proses identifikasi dan juga penanganan lebih lanjut oleh tim terkait.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, di menit ke-30 lepas dari jam 4 sore, saya ke gatekeeper Angga.
1: Baik, Arika, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Seti Yaris. Diteruskan dari BMKG Maritim Tanjung Perak. Ini untuk kondisi cuaca maritim Jawa Timur pada besok tanggal 28 September 2026 mulai jam 7 pagi selama 24 jam. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur cuaca umumnya cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Laut Jawa bagian timur berkisar antara 0,8 hingga 1,6 meter. Lalu untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur kecepatan maksimal 25 knot atau 45 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,1 meter. Untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur, untuk cuaca secara umum cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur juga dengan kecepatan maksimal 23 knot atau 43 km per jam. Untuk tinggi gelombang di pantai selatan Jawa berkisar antara 2 hingga 3,3 meter. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbah Imam, beliau berasal dari Kabupaten Ngawi di Kecamatan Padas, menginformasikan pada sore hari ini untuk cuacanya panas di kawasan Ngawi. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Vera, ini beliau di kawasan Caruban melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dan juga untuk cuacanya masih cukup terik pada sore hari ini. Dan beliau juga request lagu Suci Dalam Debu, Erika. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Rifki. Ini beliau perjalanan dari Jelakombo Jombang mau menuju ke Malang. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Ngoro, perbatasan Kediri atau tepatnya di Rejo Agung. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Rejo Agung Ngoro terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan juga tidak ada kepadatan selama perjalanan tadi. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mbak Putri, perjalanan dari Kediri Kota mau balik ke Rejoso. Saat ini beliau melintas di kawasan Merican, melaporkan untuk kawasan Simpang Merican pada sore hari ini arus lalu lintasnya ramai lancar, terjadi peningkatan volume kendaraan, namun untuk arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Ada satu informasi lagi disampaikan oleh Bapak Santoso. Ini perjalanan dari Blitar mau menuju ke Magetan, beliau via jalur arteri saja. Saat ini masih beristirahat di kawasan Gringging, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas sore hari ini di kawasan Gringging masih lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Dan untuk cuacanya saat ini juga hujan sudah mereda untuk kawasan Gringging dan untuk matahari juga masih terik pada sore hari ini, Erika.
0: Terima kasih, saya bergeser ke Jamal.
2: Pak Abas di Nganjuk Kota, tepatnya di sekitaran Jalan Panglima Sudirman Mangkudikaran, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Bu Widya di kawasan Begadung Nganjuk, kondisinya juga masih aman, arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2, sementara cuacanya juga sama, cukup terik. Pak Irfan Loceret Nganjuk aman, cuaca cerah. Lalu juga ada Pak Lutfi mengabarkan perjalanannya dari Pace menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini melintas di Jalan Anjuk Ladang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Pak Muhaimin di Kertosono Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Antrean kendaraan di Simpang 4 Kertosono tidak terlalu padat. Sementara untuk cuacanya juga masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Satu lagu dari Iklim ya, Suci Dalam Debu, tadi menemani aktivitas Anda. Requestan dari Seru Cakra sore hari ini ya. Jangan lupa untuk menemani aktivitas Anda, Anda bisa request lagu bersama kami. Pengen mendengarkan lagu apa Seru Cakra sore hari ini untuk menemani aktivitas Anda, bisa Anda sampaikan ke gatekeeper ya, 0852 9001061. Sementara itu Seru Cakra, kami terima informasi dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna untuk jalur utama Surabaya Madiun. Ini tadi untuk arus lalu lintas masih cukup lancar meskipun di kawasan Braan ya. Ini tadi sudah mulai padat. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat, kemudian ditambah lagi ada kereta api yang melintas di sana sehingga membuat antriannya pun juga panjang. Tetap jaga jarak aman ya dengan pengguna jalan lainnya. Saya ke penelpon ya, sudah ada Bapak Ahmad Junaidi. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Erika nggak libur ini, hari Minggu ya?
0: Enggak.
1: Ya Allah.
0: Biasa.
1: Itu terlalu
0: biasa. Dan kalau hari Minggu libur itu biasa. Sini luar biasa, jadi liburnya bukan hari Minggu.
1: Gitu.
0: Wah, ini jenengan juga tidak bertugas ini?
1: Oh, enggak lah, libur lah.
0: Oh, libur.
1: Minggu kok pinjam tuh.
0: Iya, enggak ada agenda piket-piket gitu hari Minggu, enggak ya, Dan?
1: Ya Allah. Aku nak malu piket tuh, sing liani gak kebagian piket nih, enggak. Aku nih, akhirnya 4L. Ya, lu lagi.
0: Jadi mas enggak usah ikut-ikut piket ya. Libur aja di rumah. Enggak jalan-jalan, di rumah berarti ini.
1: Iya nyantai.
0: Oh nyantai. Lokasi di mana ini?
1: Positif tekoknya apa iki?
0: Waduh, ini selalu...
1: masih di Nganjuk ini.
0: Oh masih di Nganjuk. Nganjuk mana ini, Bapak?
1: Di dekat alun-alun ini.
0: Alun-alun Nganjuk Kota berarti?
1: Iya betul.
0: Oh jalan-jalan. Bagaimana ini arus lalu lintas di sana, Bapak?
1: Sepi. Katanya hujan tapi nggak jadi-jadi katanya.
0: Hujannya tadi di Jabon. Iya, Jabon Banyakan ya. Jabon Banyakan Kediri. Di sana hujan tapi kok enggak ke utara gitu. Saya juga kepengenan gitu lah, Pak Junaidi.
1: Enggak
0: ada.
1: Ben Mas Jamar atau bening nih.
0: Nah. Biar agak dingin gitu, enggak memanas akhirnya ya. Kebul-kebul. Arus lalu lintas tapi lancar ya, Bapak?
1: Lancar, sepi kok.
0: Oh iya, semalam itu juga ada wayangan di Kedungombong ya, Bapak?
1: Iya, bareng wayangan kan. Perang, wayangannya kan gelutan perang gitu kan, sampai Kobongan gitu kan.
0: Iya. Ini, kemarin wayangan juga dihadiri Bapak Bupati nggih, Kang Marhen.
1: Iya. Oh. Iya kan? Penanganan kebakaran kemarin juga dihadiri Bapak Bupati.
0: Langsung dihadiri. Oh, kebakarannya itu titik lokasinya di mana Bapak kemarin itu akhirnya?
1: Di sebelah selatannya pasar. Mana itu Kedungombo itu loh.
0: Oh, itu memang lokasinya berapa dekat ya? Berapa meter kira-kira dari lokasi wayangan, Pak?
1: Oh, ya jauh.
0: Oh, jauh.
1: Ada 1 kilo, 2 kilo.
0: Saya kira hanya berjarak berapa meter gitu loh, Pak. Jadi kan dekat.
1: Enggak. Oh. Kemarin kan ini kebetulan kan kita giat bareng dengan beliau. Terus beliau tarayu, enggak nengok, Pak, gitu kan. Akhirnya beliau mau nengok juga. Terus beliau juga komitmen akan ditindaklanjuti. Oh, berarti kan angin segar kalau misalnya ditindaklanjuti kan, ya setidak-tidaknya kan dibantu bangun lagi itu rumahnya. Itu kan ini.
0: Ini kebakaran rumah.
1: Iya, ini punya sebatang kara. Maksudnya sebatang kara itu punya keluarga tapi sudah tidak ada di situ karena pisah gitu kan. Terus ini tinggal berdekatan dengan kakaknya. Kebetulan kakaknya ini agak ada apa gangguan psikis gitu kan. Jadi rumahnya yang bakar kakaknya kan gitu. Rumah adiknya yang bakar kakaknya.
0: Memang ada gangguan jiwa ngoten ya Bapak?
1: Ya gitu kan. Tapi sebetulnya tidak berat.
0: Oh, tidak
1: bukan
0: berat.
1: Gangguan tidak berat gitu kan. Tapi karena kemarin kan kita tanya-tanya kan Padi, kan beliau udah 60 tahun 7 tahun kan kita kita ajak Padi. Kenapa itu rumahnya? Ya tak bong. Ya ampun Padi kan gitu kan. Dan, jadi memang sengaja sama padinya dibakar kan. Itu ada kandang kandang sapi ternak, bersamaan bersamaan biasa kalau orang kampung kan nimbun jerami sebagai ini ketahanan pangannya sapi. Nah adiknya itu masih di sawah sama kakaknya itu sekitar maghrib lah. Iya maghrib lah sekitar maghrib nih adiknya ini maghrib kok ya belum pulang gitu kan, kan masih di sawah belum pulang lah manggil adiknya nanti kakaknya bakar rumahnya itu kan gitu. Ini jam segini kok nggak pulang-pulang nih kan kita gitu. Akhir rumahnya dibakar.
0: Rumah
1: jadi dibakar. Saya komunikasi dengan yang bersangkutan itu seperti itu ya Allah. Akhirnya malam itu juga dibawa oleh Kasatpol PP sama Dinas Sosial untuk penanganan medis selanjutnya gitu.
0: Kemudian,
1: jadi semalam. Momennya tidak sebegitu menarik sebetulnya, tapi akhirnya yang datang kan orang-orang yang menarik gitu kan, Pak Kasatpol PP datang sendiri, Pak Bupati datang sendiri, Pak Camat gitu kan.
0: Akhirnya ramai.
1: Tengok kejar, iya. Itu sampai jam setengah, sampai jam 11, jam 11 berikutnya.
0: Kemudian untuk akhirnya saat ini tinggal di mana Bapak untuk adiknya berarti nggih.
1: Sementara tinggalnya ya di sekitar masih di sekitar itu di tetangga gitu kan. Momen menariknya itu mudah-mudahan nanti beliau Pak Bupati menindaklanjuti untuk bisa apa ya itu mungkin ada program sosial itu kayak bedah rumah gitu kan bisa ditindaklanjuti untuk itu. Jadi Pak adiknya itu tidak lagi tinggal
0: serumah.
1: Di tempat orang lain, ya tidak tinggalnya kan ya kan mbak apa itu kehidupan terbatas waktu saya kehidupan terbatas itu mungkin kalau membangun lagi itu
0: kesulitan
1: kemungkinan agak sulit ya gitu kan cucu butuh partisipasi yang mampu untuk bisa membuat ya setidak-tidaknya layak untuk tinggallah kita coba Erika.
0: Saya untuk ditinggali gitu nggih, Bapak.
1: Iya, ini keprihatinan kita. Mungkin di sekitar kita ada yang apa namanya? Lemah mental. Itu kan kita bisa apa ya istilahnya? Bisa ngomong, bisa mengendalikan dengan cara yang baik gitu kan supaya mereka tidak ekstra giat ya kalau arti ekstra perilaku yang mengkhawatirkan seperti halnya apa ya itu tadi kayak membakar itu kan lebih-lebih ini kan panasnya garu-garuan ini kan
0: anginnya juga kencang ya Pak Junaidi.
1: Anginnya juga gitu, panasnya juga gitu. Kalau sampai itu terjadi lagi di tempat lain kan, waduh gitu kan masalah sosialnya bertubi-tubi ini hanya tidak sekedar masalah sosial ODGJ tapi masalah yang lain seperti hanya gitu. Banyak Mbak Erika ternyata kita di mana Tanjung Anom ini yang situasi ekonomi saat ini seperti ini banyak yang sudah mulai ada gangguan psikis gitu kan. Ini juga mengkhawatirkan kita ini. Hari kemarin saja kejadian Dua kali paginya itu ada di Kecengamuk gitu kan, di Kucon Manis.
0: Kucon Manis.
1: Malamnya malah di kecil tidak sekedar ngamuk, bakar rumahnya. Wah itu.
0: Jadi harus pemantauan ekstra ya Bapak Junaidi kalau ditemukan hal-hal seperti
1: ya,
0: itu.
1: Kita harus apa, peduli sama-sama lah, peduli sama-sama untuk bisa apa ya, bisa ngomong, bisa membimbing, bisa syukur-syukur bisa mengobati gitu kan. Yang pasti mungkin Pemda juga sudah menyiapkan tim untuk menangani hal tersebut gitu kan. Mbak Erika, nah, kita kepinginnya itu melihat orang itu senang semua gitu kan, termasuk dalam kehidupan gitu. Kita lama nggak hujan aja resah ya, apalagi kehidupannya lebih sulit lagi. Aduh.
0: Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak untuk informasinya sore hari ini, nggih.
1: Ya, terima kasih. Salam juga untuk Mas Jamal di belakang itu ya, Mbak Erika.
0: Enggak, selalu. Saya selalu juga Bapak Junaidi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja ada Kompol Ahmad Junaidi. Beliau merupakan Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk.

0: saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan nariah, GA, gester sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru aja keras ya, langsung ke penelpon ya. Sudah ada Mas Hatim. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Erika.
0: Waduh, ini jadi apa ndak kesini loh Mas Hatim?
1: Yusif tau. Hari ini kok jalan-jalan. Yuk macet iki loh Mbak Erika.
0: Macet di mana?
1: Mengkreng arah Jombang. Macet.
0: Mengkreng arah Jombang macet padet. Kenapa? Ada kereta atau kenapa?
1: Ya volume kendaraan aja Mbak. Tambahi kereta juga di bater tadi.
0: Oh, akhirnya merambat gitu ya Mas Hatim, padat.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Dari ketiga arahnya atau yang dari arah Mengkreng ke Jombang saja Mas?
1: Yang Mengkreng ke Jombang yang padat. Yang arah Kertosono sepi.
0: Yang arah ke Kertosono sepi, jadi yang arah ke barat sepi ya. Pada balik lagi ke Surabaya mungkin ya, menuju Kerto, Sidoarjo, Surabaya, sana. Oke. Ada informasi tambahan Mas Hatim?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Itu aja Mbak Erika.
0: Hati-hati, ditunggu.
1: Oke, siap.
0: Iya.
1: Ya, terang situ.
0: Mumpung ada temannya loh ini loh ya.
1: Iya, megus.
0: Dan ada Gus. Lah ya, ngopi di teras nanti. Terima kasih.
1: Oke,
0: Mas Hatim.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Pak Lutfi melintas di kawasan Nganjuk Kota, tepatnya di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Kondisi arus lalu lintas sore ini terpantau masih ramai lancar saja, didominasi kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya masih cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Akbar, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di sekitaran Bogor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
1: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra. Kemarin malam kami terima informasi ada kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah dan kandang di Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran diduga dari pembakaran jerami yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di sekitar lokasi. Informasi mengenai dugaan sumber api yang terjadi di wilayah Kedungombo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, kemudian dilaporkan kepada petugas damkar. Saat kejadian, pemilik rumah diketahui sedang mencari rumput dan baru mengetahui rumahnya terbakar setelah kembali menjelang maghrib. Kondisi di sekitar rumah membuat api dengan cepat merembet. Di bagian depan dan samping rumah, banyak tumpukan jerami yang mudah terbakar. Api kemudian menjalar hingga membakar bangunan rumah dan kandang tersebut. Petugas yang datang juga langsung melakukan pemadaman serta pembasahan di sekitar lokasi. Bupati Nganjuk Kang Marheng turut hadir dalam kejadian tersebut untuk melihat kondisi rumah dan kandang yang terbakar. Saat proses penanganan berlangsung, kondisi cuaca di lokasi juga berangin. Api baru berhasil dipadamkan dan dinyatakan aman sekitar jam 10 malam lewat 45 menit. Petugas ini juga melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan serta memberikan imbauan kepada masyarakat. Akibat kebakaran tersebut, pemilik mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi,

0: telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya Operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Kelang. Namun, Operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Sampaikan seru cakra kepada kami lepas maghrib kali ini, kondisi di sekitar Anda seperti apa. 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper Jamal.
1: Pak Mahfud, perjalanan dari Malang menuju ke arah Kediri sampai di jalur Kasembon, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Mbak Tias, di Prambon Nganjuk, kondisi arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Pak Komari, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret, arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Saifuddin, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Madiun, saat ini sampai di jalur Bagor Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Firman, dari Mojokerto menuju ke arah Sidoarjo, sekarang sudah sampai di kawasan Mojokerto Kota, kondisi arus lalu lintas terpantau cukup padat, kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya juga masih cukup cerah. Satu lagi, Bu Lulu tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Kediri Kertosono, tepatnya masuk wilayah Kecamatan Purwasri Kediri, ramai lancar di kedua arahnya.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi dari Bu Sri, beliau perjalanan dari Paron Kota Kediri, mau menuju ke Pare, Kabupaten Kediri, saat ini sedang melintas di kawasan Gayam atau Ngurah. Melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas pada petang kali ini di kawasan Gayam Ngurah terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Pare. Ada informasi disampaikan oleh Mas Ardi, beliau perjalanan dari Baron Nganjuk mau menuju ke Bandar Kedung Mulyo, saat ini masih melintas di kawasan Mengkreng. Melaporkan untuk kawasan Mengkreng saat ini terpantau masih cukup ramai dan juga dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah timur atau arah Surabaya. Ada informasi disampaikan oleh Mas Mustofa, perjalanan dari Rejoso Nganjuk menuju ke Gondang, saat ini melaporkan melintas di kawasan Ngangkatan, melaporkan arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan aktivitas di masyarakat sekitar. Ada pesan masuk dikirimkan oleh Bapak Maulana, ini perjalanan dari Pare mau menuju ke Mojokerto, saat ini melintasi di kawasan Rejagung Ngoro Jombang, arus lalu lintas dilaporkan cukup lancar di kawasan tersebut karena merupakan juga alternatif jalur selain melintas di kawasan Pelemahan ya. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bapak Slamet, perjalanan dari Lengkong menuju Jatikalen, sudah sampai di kawasan Jatikalen, melaporkan selama perjalanan arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan yang melintas ke arah timur karena merupakan jalur alternatif menuju ke Surabaya. Banyak pengendara pada petang kali ini melintasi di kawasan jalur alternatif Jatikalen. Satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Mas Rizal dari Sawahan Kabupaten Nganjuk menuju ke Berbek. Saat ini sedang melintas di kawasan Simpang Kuncir, dilaporkan untuk Simpang Kuncir arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, Erika.
0: Baik, terima kasih. Angga, sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra di jalur Mengkreng ya. Ini tadi kabarnya untuk arus lalu lintas juga cukup ramai, bahkan cenderung padat di beberapa momen, yakni salah satunya saat ada kereta api yang melintas di sana cukup padat ya, terutama yang mengarah ke Jombang, Kediri Jombang, Nganjuk Jombang, itu padat sekali dengan kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan. Harap hati-hati dan juga waspada ya. Seru cakra, kami tunggu terus update dari Anda. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, sehat selalu.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh

0: kabar Anda pada petang kali ini? Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di Gatekeeper ada Mahbub Jamal dan Erika Dwi yang siap menerima informasi dari Sedulur Cakra pada petang kali ini. Bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau via Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di via Herbal Naria Bojonegoro, tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngerahu. Baik, seluruh cakra, untuk sore tadi hujan lokal terpantau terjadi di kawasan Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dan berdasarkan laporan beberapa pendengar di lapangan, hujan membuat jalanan basah dan jarak pandang menjadi terbatas. Sementara itu, berdasarkan perakiraan cuaca Kabupaten Nganjuk periode 27 hingga 29 September 2026, masih terdapat peluang hujan lokal di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas. Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, saat on air di Radio Cakra Krishna pagi hari tadi menjelaskan suhu di Nganjuk dapat mencapai sekitar 36 derajat Celcius. Dan kondisi hujan lokal di wilayah Kediri ini menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca dapat terjadi secara cepat dan bersifat setempat. Dan masyarakat Nganjuk serta daerah sekitarnya tetap diminta memantau perkembangan cuaca, terutama bagi pengendara yang melintas saat hujan, karena jalan bisa menjadi licin dan jarak pandang pengendara bisa berkurang. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper. Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Rudi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya saat ini berada di lewat jalur bawah ya. Okay. Berada di kawasan Mojoagung Jombang. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Mujib, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di sekitaran Wilangan juga masih aman lancar. Okay. Cuaca juga sama, masih cukup cerah. Pak Junaidi, perjalanan dari Prambon Nganjuk menuju ke arah Warujaeng, kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar. Ini tadi berada di sekitaran Gading Prambon ya. Dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Okay. Ada Pak Ridwan, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini sampai di jalur Purwasri Kediri. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4. Terlihat juga beberapa truk angkutan barang ya yang melintas, sementara untuk cuacanya masih cukup cerah. Okay. Ada info disampaikan oleh Pak Arif, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini sampai di jalur Papar Kediri juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.

0: yang anda dengarkan.
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
2: Baik, seluruh cakra menjelang hari Senin 28 September 2026 besok, untuk kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur diperkirakan akan bervariasi. Salah satunya Kota Batu menjadi salah satu wilayah yang berpeluang mengalami hujan ringan pada siang hari, sementara untuk Kota Surabaya diperkirakan cenderung cerah hingga berawan. Untuk wilayah dataran tinggi seperti Kota Batu, suhu udara diperkirakan lebih sejuk dibandingkan wilayah perkotaan dan dataran rendah. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah wilayah seperti Kediri, Jombang, dan Nganjuk yang berpotensi mengalami suhu yang cukup panas, dengan suhu maksimum sekitar 35 hingga 36 derajat Celcius. Dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing, dan bagi warga yang berada di kawasan berpotensi hujan, siapkan perlengkapan seperti jas hujan atau payung saat mau bepergian. Dan sementara untuk wilayah di wilayah yang panas, cukupi kebutuhan cairan tubuh. Baik, seluruh cakra, bagaimana informasi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan kabarkan ke gatekeeper kami di 0852-9001061. Kita langsung saja cek informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Suyanto. Ini tadi melintas di Jembatan Kertosono Nganjuk arah ke Mengkreng. Ini tadi juga dari wilayah Bogor mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kabarnya Mengkreng padat ya. Semoga saya melintas di sana tidak ada kepadatan. Amin. Semoga saja, karena situasi arus lalu lintas setiap saat kan berubah ya. Mungkin saat ini dilaporkan oleh Radio Cakra pada cukup ramai di sana. Siapa tahu nanti jenengan melintas sudah tidak terlalu padat, sudah tidak terlalu ramai. Karena juga jam-jam segini banyak kereta api yang melintas, yang membuat arus lalu lintas di sana ini juga akhirnya tersendat, harus mengantre, dan antriannya juga panjang karena tidak hanya kendaraan pribadi tapi juga banyak kendaraan muatan serta juga kendaraan angkutan umum seperti itu. Sementara informasi lain, ini tadi saya terima dari Bapak Agus melintas di sekitar Tugu Adipura Locarat Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, tidak ada hambatan, cuaca pun juga bersahabat. Lalu hari ini selain kebakaran yang ada di wilayah Trayang, juga ada kebakaran di wilayah Jatikalen, tepatnya desa Jatikalen, Dusun Jati, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Laporan yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar, ini ternyata informasi masuk ke petugas itu sekitar jam 3:30 sore. Kemudian dari petugas juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Setelah selesai dilakukan penanganan, ternyata penyebab kebakaran ini disebabkan adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan. Jadi kebakaran ini pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melintas di area pohon bambu, lalu membuang puntung rokok dan akhirnya membakar daun kering dan merembet ke pohon bambu hingga mengeluarkan suara ledakan. Lalu salah satu warga mengetahui dan langsung menghubungi pos damkar terdekat. Kemudian personil pos damkar Lengkong mendatangi lokasi kejadian. Jadi harap hati-hati seru cakra, apalagi bapak-bapak ya, ini kalau buang puntung rokok jangan sembarangan, karena sekarang musim kemarau jadi banyak vegetasi yang mengering, daun-daun kering yang bisa membuat api cepat membesar ketika mungkin Anda membuang puntung rokok yang tidak betul-betul padam. Akibat dari kebakaran tersebut, kerugian materi mencapai Rp500.000, tidak ada korban jiwa maupun luka dari kebakaran itu. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Andi melintas di sekitar Simpang Pajung Biru Kediri ya. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga ramai lancar, cuaca pun bersahabat. Tidak turun hujan ya di wilayah Pajung Biru Kediri malam hari ini.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang Gatekeeper. Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini ada dua kali kebakaran ya seluruh cakra di kawasan Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu untuk masyarakat diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama saat melintas di kawasan yang terdapat daun kering, rumput, semak maupun rumpun bambu, karena puntung rokok yang sudah terlihat padam masih dapat menyimpan bara api dan berpotensi menyalakan material kering di sekitarnya. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja ke penelpon, ada Pak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Pak Tamin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Mas Angga.
0: Bagaimana kabarnya Pak Tamin pada malam hari ini?
2: Hari ini kabarnya alhamdulillah sehat. Penjelang juga begitu toh, Mas.
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak Tamin. Bagaimana Pak Tamin kondisi cuaca di kawasan Kandangan Kabupaten Kediri? Hujan apa enggak, Pak?
2: Enggak ada hujan zaman sekali, panas pol.
0: Masih panas ya Pak Tamin ya. Tadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kediri terpantau hujan, Pak. Untuk Kandangan masih tidak hujan ya, Pak ya. Untuk lalu lintas aman, Pak, pada malam hari ini?
2: Harus. Saat ini aman, lancar, aman, terkendali, Mas Angga.
0: Oke, baik, Pak. Untuk pengairan masih aman ya, Pak ya?
2: Aman sekali, wilayah Kemiri Kandangan.
0: Alhamdulillah. Ini sudah usia berapa, Pak, jagung manisnya, Pak?
2: Baru 4 hari baru tumbuh ini, Mas. Tadi sore melihat jalan-jalan ke sawah kok, lu sudah tumbuh. Hari Selasa itu loh, Mas. Tancapnya hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seminggu sudah tumbuh keseluruhannya.
0: Oke, Pak. Untuk ladang yang satunya juga sudah tumbuh juga ya, Pak, jagungnya?
2: Jagungnya ini hampir tua, yang bersebelahan, Mas.
0: Oh, lahannya. Sudah hampir tua ya, Pak Tamin, untuk jagung yang sebelahnya itu?
2: Jagung kering, Mas. Itu.
0: Baik, Pak. Untuk pengairan masih bergantian atau sudah barengan, Pak, seluruhan di Kandangan ini?
2: Pengairan itu lancar, Mas. Tidak ada royokan, tidak ada itu. Ya, aman-aman saja. Saling bergantian tetap, soalnya kan belum ada hujan sama sekali tuh, Mas Angga. Saling menyadari memang untuk pengairannya memangnya gantian lah.
0: Baik,
2: tapi yang mencukup, Mas Angga, sampai kekurangan kalau wilayah daerahnya Pak Tamin itu.
0: Oke, jadi untuk air aman ya, Pak ya. Tidak ada kekurangan air ya untuk ladang di kawasan Kandangan ini, Pak.
2: Betul sekali. Alhamdulillah, Mas. Sejak kecil sampai 68 tahun ini alhamdulillah saya area dan yang Pak Tamin kecil sampai tua ini alhamdulillah lancar.
0: Untuk di tempat Pak Tamin ini kan datarannya dataran tinggi ya, Pak ya? Atau dataran rendah, Pak?
2: Ya, saya pandai, Mas. Airan itu tetap jalan. Asalnya kan dari pegunungan loh, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Kandangan itu Sungai Konto itu kan ya masuk dan paling tinggi itu. Kalau rumahnya Pak Tamin kan baratnya Sungai Konto itu. Artinya barat desa Damarulan, ke atasnya itu masuk wilayah Brumbung, wilayah ereng-ereng Gunung Kelut, yang kanan dan sebelah kiri wilayah masuk pegunungan daerah Malang, Mas. Itu.
0: Jadi dekat dengan wilayah pegunungan ya, Pak ya, untuk tempat Pak Tamin ini.
2: Kali mau kandangan itu mau ke pegunungan ke daerah Wonosalam.
0: Ke Wonosalam dekat juga ya, Pak ya.
2: Batasan dari Jombang, antara Jombang dengan Kabupaten Kediri. Dari Wonosalam juga itu dari Jombang perbatasan dengan Kabupaten Malang.
0: Oke, Pak. Jadi di tengah-tengahnya ya, Pak, untuk perbatasan Malang, Jombang dan juga Kandangan itu di tengah-tengahnya dua kabupaten tersebut ya, Pak ya.
2: Di meluncur ya, Pak Tamin, dia tahu nanti.
0: Siap, Pak.
2: Ajak ke atas sana.
0: Nanti
2: ke bukit, ada bukit gandrung tuh, Mas.
0: Oh, ada bukitnya juga ya, Pak, ya di Kandangan.
2: Ada tempat pemandiannya, itu tempat wisata tuh, Mas.
0: Oh.
2: Bukit kan.
0: Bukit Gandreng ya, Pak, ya.
2: Kecamatan Kandangan. Masuk wilayah Kandangan, Mas, walaupun perbatasan dengan Wonosalam, masuk Jombang itu Wonosalam. Ereng-erengnya Anjas Moro.
0: Oke, Pak. Jadi view-nya pegunungan juga ya, Pak, untuk di Bukit Gandreng itu.
2: Mas, di atas. Di atas ya. Perengannya Gunung Anjas Moro itu loh, Mas. Airan dari Sungai Kontok.
0: Untuk saat ini di wisata Bukit Gandreng itu juga masih ramai ya, Pak, ya.
2: Hari, Mas. Apalagi Sabtu dan Minggu pasti ramai. Enggak.
0: Oke. Jadi
2: saya sendiri tahu sekalian saja sudah Palemas ke sana ya. Tapi ya orang-orang itu hubungan naik andong-andong itu loh, Mas. Angkat besar. Naik, katanya memang naik. Ma aspalan sih dan terus jalannya. Gandrung terkenal mana-mana tuh, Mas. Anjo. Kami yang mengarah ke Bukit Gandrung, Mas.
0: Oke, Pak. Baik, Pak Tamin, mungkin ada yang disampaikan untuk seluruh cakra, Pak Tamin?
2: Salam saja, Sumakru Raju Cakra Krishna, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin. Ya Rabbal
0: Alamin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Tamin atas informasi yang disampaikan. Sehat selalu ya Pak Tamin, dan selamat melanjutkan aktivitas dan tetap mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Bapak.
2: Terima kasih Mas Angga. Waktunya
0: terima kasih banyak Mas Tamin, Pak Tamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, kita tadi baru saja bergabung dengan Pak Tamin. Beliau berada di kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri. Untuk di Kandangan, Kabupaten Kediri, pengairan masih aman ya seluruh cakra. Dan untuk cuaca tadi juga tidak ada hujan. Dan untuk wisata di kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri, cukup ramai ya hari ini karena juga weekend. Dan bagaimana informasi di wilayah Anda dapat Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Baik seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui Instagram @1061cakrakrisna dan juga di Facebook Radio Cakra Krisna serta di portal berita kami cakrakrisna.com. Baik seluruh cakra, karena hari ini ada dua kebakaran, yaitu kebakaran rumpun bambu tadi siang di Trayang, Kecamatan Ngeronggot, dan juga ada juga kebakaran di Jatikalen. Dan diduga kedua kebakaran tersebut disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah, kebakaran dapat dengan cepat meluas ketika api mengenai daun kering atau rumpun bambu, terlebih saat ini kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang. Selain membakar lahan dan tanaman, api yang merambat ke rumpun bambu juga dapat menimbulkan suara ledakan akibat tekanan udara dan gas di dalam batang bambu yang sudah terkena panas dari api. Kondisi tersebut tentu dapat membahayakan warga yang berada di sekitar lokasi. Oleh karena itu, warga diminta memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang dan tidak membuangnya ke lahan kosong, semak-semak, rerumputan kering maupun saluran air yang ada material mudah terbakar. Dan jika melihat asap atau titik api, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau call center damkar terdekat. Dan jangan coba memadamkan api yang sudah membesar seorang diri, karena juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Baik seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke Erika, silakan.
1: Hingga saat ini dari tim DVI Polda Kalimantan Selatan masih melakukan proses identifikasi terhadap 32 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Dan proses ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di berbagai titik koordinat. Volume kedatangan jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin ini pun juga terus bertambah dalam beberapa hari terakhir. Bahkan kabarnya masih ada sejumlah jenazah yang sedang dalam perjalanan evakuasi setelah ditemukan di wilayah perairan Kalimantan Tengah. Jadi tim DVI masih terus bekerja secara simultan untuk mempercepat proses identifikasi. Update per hari Minggu 27 September 2026. Kemudian dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin sudah menyiagakan 2 unit kontainer pendingin dengan kapasitas maksimal 200 orang untuk menampung jenazah tersebut. Karena kabarnya masih ada kedatangan korban yang dievakuasi dari perairan Kalimantan Tengah tersebut. Fasilitas ini penting untuk mengamankan kondisi jenazah, mengingat waktu kejadian juga sudah memasuki minggu kedua ya. Jadi tim DVI memerlukan waktu identitas medis yang lebih lama karena kondisi beberapa jenazah itu sudah mulai sulit dikenali secara visual. Berdasarkan pemutakhiran data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, kapal Virgo Transport 8 yang membawa total 243 penumpang dan anak buah kapal tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Untuk rinciannya hingga saat ini ya, korban selamat ada 108 orang, kemudian korban meninggal dunia ada 64 orang. Dengan rincian ya yang dalam penanganan, 25 jenazah telah teridentifikasi, 32 jenazah dalam tahap identifikasi DVI, dan 7 jenazah dalam proses evakuasi jalur darat dari Kalimantan Tengah. Okay. Jadi ada korban 64 orang ya yang dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang hingga saat ini masih belum ditemukan berjumlah 71 orang. Ini masih dalam proses pencarian intensif oleh tim SAR gabungan.
0: Oke, baik, terima kasih Rika. Lanjut ke Mahbub Jamal, silakan.
2: Pak Wahyu, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, naiknya di pintu tol Bandar Kedung Mulyo.
0: Oke.
2: Kondisi arus lalu lintas ini tadi terpantau masih ramai lancar saja, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada info disampaikan oleh Pak Wahyu, Pak Ilham, ini tadi berada di kawasan Sembung Perak Jombang. Kondisi arus lalu lintas disampaikan masih ramai lancar saja, ini di jalur bawah ya, banyak kendaraan roda 4 dan juga truk-truk angkutan barang juga yang melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup bersahabat. Ada Pak Radit di kawasan Bagor Nganjuk, malam hari ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Lalu Bu Widya melintas di jalur Pare Kediri, di simpang 4 Garuda Pare kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Satu lagi ini tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Saradan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih, ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya.

Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: Radio Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Baik, seluruh cakra. Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sepanjang 2026. Kasus tertinggi tercatat pada bulan Agustus dengan jumlah mencapai sekitar 211.000 kasus, dan angka ini meningkat dibandingkan dengan rata-rata sekitar 117.000 kasus per bulan pada 2025. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Erwin Astatriono, mengatakan ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri maupun kuman dan menular melalui udara serta percikan saat penderita batuk atau bersin. Gejala yang umum antara lain batuk pilek, nyeri tenggorokan, demam hingga sesak nafas. Erwin mengimbau masyarakat menerapkan etika batuk, menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup dan memenuhi kebutuhan nutrisi, serta menghindari paparan asap rokok. Dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta termasuk lansia dan ibu hamil diminta segera memanfaatkan layanan kesehatan jika mengalami keluhan. Meskipun kasus ISPA saat ini meningkat di Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Erwin menyebut seluruh kasus masih mampu ditangani dengan ketersediaan obat yang relatif mencukupi, dan masyarakat juga tetap diimbau menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri jika kondisi memburuk.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, seluruh cakra, kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, 7 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Kalimantan Tengah. 4 korban ditemukan di Kabupaten Sukamara dan di Kabupaten Seruyan. Dan satu lagi korban di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Setelah ditemukan, ketujuh jenazah dievakuasi untuk selanjutnya dibawa melalui jalur udara menuju ke Banjarmasin. 2 helikopter Basarnas digunakan dalam proses evakuasi dan setibanya di Banjarmasin, seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses identifikasi penanganan lebih lanjut. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan, seluruh sumber daya SAR terus dikerahkan dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Menurut beliau, setiap korban yang ditemukan menjadi prioritas untuk segera dievakuasi dan mendapatkan penanganan. Basarnas bersama seluruh unsur SAR juga terus melakukan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung sesuai dengan perkembangan di lapangan. Dan seluruh unsur SAR dikerahkan untuk mempercepat pencarian, evakuasi, dan proses identifikasi korban. Baik, untuk seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra, dan tadi sore juga terpantau terjadi hujan lokal di beberapa wilayah Kabupaten Kediri. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini atau mungkin jalur yang Anda lewati, dapat Anda kabarkan di 0852 9000 1061.

0: Baik seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh cakra Taman Wisata Alam atau TWA Kawaijen yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso Jawa Timur akan kembali dibuka untuk wisatawan mulai Senin 28 September 2026. Sebelumnya kawasan wisata ini ditutup sejak tanggal 4 September akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Kepala TWA Kawaijen Rusdi Santoso mengatakan pembukaan kembali dilakukan setelah penanganan darurat Karhutla berakhir dan dilakukan evaluasi terhadap keamanan jalur pendakian. Kawasan kembali dibuka untuk kegiatan wisata alam, pendakian, penelitian hingga pendidikan untuk umum. Rusdi juga mengingatkan wisatawan untuk mengikuti SOP yang berlaku. Pengunjung wajib menyiapkan perlengkapan dasar pendakian seperti senter, masker, dan pakaian anti dingin. Pengunjung juga diminta menjaga kebersihan kawasan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk menyalakan api unggun. Dan tiket kunjungan juga saat ini juga sudah dibuka. Dan untuk masyarakat yang hendak berwisata ke Kawaijen, diimbau tetap memperhatikan aturan dan kondisi di lapangan agar aktivitas wisata berlangsung aman dan kawasan juga masih tetap terjaga. Baik seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Saya masih mencoba menghubungi Bapak Stefanus Triadi Atmono ya. Okay. Ini tadi terkait dengan kekeringan yang ada di wilayah Trenggalek yang kabarnya ini terus meluas seperti itu. Terus meluas bahkan desa yang terdampak itu mencapai 51. Kemudian 51 desa itu tersebar di 12 kecamatan. Jadi kemarau panjang tahun ini mengakibatkan 51 desa di wilayah Trenggalek mengalami krisis air bersih. Hingga dari pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Trenggalek ini akhirnya juga harus mengirim jutaan liter air bersih di desa-desa yang terdampak. Okay. Untuk rinciannya, saya masih menunggu informasi data yang disampaikan oleh Kepala BPBD Trenggalek Bapak Stefanus Triadi Atmono. Apabila nanti sudah kami terima untuk data lengkap terkait dengan krisis air bersih yang ada di Kabupaten Trenggalek, akan saya sampaikan kembali. Ada satu pesan masuk, ini tadi baru saja disampaikan oleh Bapak Aji melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Hari Minggu ramai sekali, harap hati-hati dan juga waspada. Banyak dominasi dengan kendaraan roda dua. Cuaca bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang. Okay. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali erupsi pada Minggu pagi 27 September 2026. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru, salah satu erupsi terjadi pada jam 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 1.300 meter di atas puncak Mahameru. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan bergerak condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 2 menit 20 detik. Gunung Semeru saat ini masih berstatus level 3 atau siaga dan masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak. Di luar radius tersebut, warga juga diminta menjauhi sepadan sungai sejauh 500 meter karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan aliran lahar. Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Mahameru karena rawan oleh lontaran batu pijar. Warga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang Besukobokan hingga Besuksat, dan juga beberapa anak sungainya. Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna, serta kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Baik seluruh cakra, masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal dan juga Erika Dwi yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada malam hari ini. Dan bagi seluruh cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana harus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Dulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini, itu di Gester sama CA. Saya minum nariah ini, pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung, tepatnya di Jalan Raya Cepu Randu Blatung, Dusun Gedeng Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Baik, seluruh cakra di menit ke-8 lepas dari jam 7 malam, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Jama.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Zaini, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun, saat ini sampai di jalur Nganjuk Kota, di sekitaran Ringin Anom tepatnya, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih cukup cerah.
0: Thank you.
1: Ibu Hidayah tadi berada di kawasan Rejoso Nganjuk, Ngangkatan tepatnya, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

0: dan cuaca masih cukup bersahabat. Pak Joko dari Gondang menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini melintas di sekitaran Pasar Gondang, terpantau kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuacanya masih cukup bersahabat. Okay. Ada Pak Atmojo berada di kawasan Brebeg Nganjuk yang ke arah Loceret. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk malam hari ini. Pak Imam di kawasan Kertosoro Nganjuk yang ke arah Baron di jalur utama kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cerah. Ada lagi Bu Wiwi mengabarkan untuk jalur tol sekitaran tol Jombang arah ke Madiun ramai lancar.
1: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seluruh cakra, aktivitas Gunung Merapi kembali menunjukkan peningkatan. Pada hari Sabtu malam 26 September 2026, Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur diperkirakan mencapai 2 km ke arah selatan menuju alur Kali Boyong di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 8 lewat 34 malam berdasarkan laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG. Awan panas guguran tercatat memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan sekitar 129 detik. Hingga saat ini status aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Badan Geologi mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, karena masih berpotensi terjadi guguran lava, awan panas, maupun lahar saat hujan turun. Dan masyarakat diminta tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang berasal dari bukan sumber resmi, dan warga yang tinggal atau beraktivitas di kawasan rawan Merapi diimbau mematuhi rekomendasi BPPTKG dan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Merapi melalui informasi resmi.

0: Backslur Cakra, di bulan September ini kita menemui fenomena equinox dan juga fenomena harvest moon ya, Slur Cakra. Nah, untuk menjelang bulan Oktober 2026, sejumlah fenomena astronomi menarik akan menghiasi langit dan bisa menjadi agenda pengamatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dua hujan meteor yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober mendatang. Dua fenomena tersebut yakni hujan meteor Draconis dan Orionid. Hujan meteor Draconis diperkirakan mencapai puncak pada awal bulan Oktober, sementara hujan meteor Orionid mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir Oktober. Waktu dan tingkat keterlihatan meteor dapat berbeda tergantung lokasi, kondisi cuaca, dan tingkat polusi cahaya. Selain hujan meteor, bulan Oktober akan diwarnai sejumlah fenomena langit lainnya yang berkaitan dengan bulan dan benda-benda langit. Fenomena tersebut dapat diamati dari Indonesia dengan waktu pengamatan yang menyesuaikan posisi benda langit serta kondisi di masing-masing wilayah. Dan bagi masyarakat yang ingin mengamati fenomena astronomi, pilih lokasi dengan langit yang relatif gelap dan minim oleh cahaya bulat buatan. Pastikan juga kondisi cuaca mendukung pengamatan karena awan dapat menghalangi pandangan ke langit. Baik, Slur Cakra, hari ini ada kejadian di mana air sungai Brantas di kawasan jembatan Mergosono, Gang 5, Kota Malang mendadak berubah menjadi ungu gelap pada siang hari tadi. Perubahan warna air tersebut membuat warga khawatir dan menduga kondisi itu berkaitan dengan limbah kimia berbahaya. Namun dugaan tersebut masih berasal dari kekhawatiran warga dan masih belum terkonfirmasi. Salah satu warga mengatakan perubahan warna air pertama kali terlihat sekitar jam 11:30 siang tadi dan terjadi di sekitar pemukiman. Air kemudian kembali terlihat normal sekitar jam 12:30 siang tadi dan warga mengaku khawatir karena sungai Brantas masih dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas termasuk mencuci dan mandi. Dan warga setempat berharap pihak berwenang segera melakukan penelusuran dan pengujian sampel air untuk memastikan penyebab perubahan warna tersebut, termasuk ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya. Dan sampai hasil pemeriksaan keluar, dugaan pencemaran atau limbah beracun masih belum dapat dipastikan. Dan masyarakat diimbau tidak mengambil kesimpulan sendiri dan tetap berhati-hati saat beraktivitas di sekitar Sungai Brantas. Baik, Slur Cakra, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Update terkait dengan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ya, Angga. Okay. Ternyata hingga hari Minggu ini, antrean kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih cukup padat, bahkan kendaraan itu mengular hingga 13 km saat pagi tadi. Dan setelah saya cari informasi, ternyata kepadatan itu imbas adanya aksi demonstrasi ya, dan juga pemblokiran akses pelabuhan oleh sopir logistik sehari sebelumnya yang sempat menghambat penyeberangan selama 6 jam. Jadi pada Minggu malam kemarin ya, lepas maghrib ya, atau mungkin sekitar jam 6 petang, itu memang ada aksi demonstrasi dan juga pemblokiran akses pelabuhan oleh sopir logistik. Dan itu berlangsung cukup lama juga ya, berlangsung cukup lama. Ternyata itu berimbas pada kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Ketapang pada minggu paginya. Bahkan antriannya itu sampai 13 km seperti itu ya. Nah, untuk mempercepat pengurayan antrian, ada 23 kapal dioperasikan dan 2 kapal tambahan diupayakan. Sementara antrian di sisi Pelabuhan Gilimanuk dilaporkan mencapai sekitar 3,5 km. Semoga saja bisa segera terurai ya, karena kan ini banyak muatan ya yang harus menunggu lama, akhirnya terhambat sampai ke tempat tujuan tidak tepat waktu. Tidak hanya kendaraan pribadi ya, namun saya lihat beberapa video foto kendaraan logistik yang mendominasi ya, kendaraan-kendaraan logistik yang mendominasi, sehingga kan para sopir pun akhirnya juga mengeluhkan adanya kepadatan tersebut, dan juga adanya hambatan penyeberangan selama 6 jam yang dialami oleh para pengguna jasa pelayaran seperti itu. Okay. Kemudian beralih ke informasi perjalanan ya, disampaikan oleh Bapak Iwan, turun di exit tol Bandar ya. Ini tadi dikabarkan kondisi arus lalu lintas dari wilayah Surabaya hingga Jombang lancar ya, untuk jalur tol ramai namun tidak ada kepadatan yang berarti. Cuaca pun juga bersahabat. Lalu di sekitar Pasar Sukomoro dikabarkan oleh Bu Aisyah, ini tadi untuk simpang 4 Pasar Sukomoro juga masih lancar, sudah mulai banyak kendaraan muatan yang melintas, harap hati-hati saja. Aktivitas di sekitar simpang 4 juga kan ramai, banyak yang jual makanan, camilan ya di sekitar lokasi. Cuaca juga bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang di wilayah Sukomoro. Kemudian ini tadi dari Bapak Imam sempat singgah di Masjid Ridho Ilahi ya. Masjid Ridho okay. Ilahi ini maksudnya Wilangan ya. Wilangan Nganjuk. Tepat berada di Jalan Raya Wilangan Nganjuk. Ini tadi sempat juga pantau ya arus lalu lintas di Jalan Raya Wilangan, juga ramai lancar. Kendaraan besar yang mengarah ke Surabaya sudah mulai ramai, cuaca pun bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, antrean kendaraan di lintasan Ketapang Gulimanuk masih terjadi ya seluruh cakra hingga saat ini, dan sempat ada aksi penyampaian aspirasi oleh para sopir truk di pelabuhan Ketapang. Dan setelah operasional penyeberangan terganggu di sisi Ketapang, antrean kendaraan ini tercatat sekitar 12 km. Sedangkan di sisi Gilimanuk juga terjadi antrean sekitar 3 km. Dan kondisi ini merupakan dampak akumulasi kendaraan setelah jumlah perjalanan kapal berkurang saat operasional terganggu. Untuk mempercepat penguraian antrean, PT ASDP Indonesia Ferry mengoperasikan 25 kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk. ASDP juga mengatur kendaraan berdasarkan kapasitas kapal, dengan kendaraan bermuatan di atas 30 ton diarahkan menggunakan kapal-kapal LCM, sementara untuk kendaraan di bawah 30 ton diarahkan melalui dermaga MB1 hingga 4. Jumlah perjalanan kapal juga terus dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kondisi operasional dan keselamatan pelayaran. General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan percepatan pemulihan menjadi prioritas karena kepadatan berdampak langsung kepada pengguna jasa, khususnya angkutan logistik. ASDP mempercepat siklus pelayaran kapal dan mulai proses sandar, pemuatan, hingga keberangkatan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi antrean secara bertahap. Dan pengguna jasa diimbau mengikuti arahan petugas selama proses penguraian antrean masih berlangsung. Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Dan jangan lupa sedulur cakra kabarkan informasi terbaru di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0852 9000 1061.

0: Bixler Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana update situasi di sekitar Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Jamal.
1: Ya, angka terkait dengan hasil operasi SAR di H+15, operasi SAR yang digelar oleh Basarnas terhadap kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa, masuknya wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu 27 September 2026 ya. Okay. Update per 18.00 atau jam 6 petang tadi, sampai ini sudah ada total 11 korban jiwa yang ditemukan. Okay. Jadi 2 jenazah, ini yang satu ditemukan di Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, lalu satu lagi di Sungai Bundung, Kabupaten Sukamara. Dan di H15 ini Basarnas telah mengevakuasi dari jalur udara total 7 jenazah yang dibawa ke dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, tentunya untuk proses identifikasi dan juga penanganan lebih lanjut. Sampai dengan saat ini rekapitulasi korban secara kumulatif berdasarkan jumlah manifest terdapat 243 orang, 108 diantaranya selamat, 66 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 69 lainnya masih dalam proses pencarian. Sementara total korban yang ditemukan berjumlah 147, terdiri dari 108 orang selamat dan 66 meninggal dunia.
0: Okay.
1: Adapun untuk proses pencarian, mulai dari jam 2 dini hari, ini kapal dari SAR Pacitan sudah sandar di Pelabuhan Trisakti, lalu dekontaminasi POBKN SAR Pacitan juga sudah dilaksanakan pada pukul 2.20 dini hari tadi. Okay. Lanjut sampai dengan sore hari, ini dilakukan beberapa kegiatan ataupun operasi di lapangan. Dan kita berharap semoga 69 korban yang masih belum ditemukan ini dapat segera ditemukan dalam kondisi apapun, begitu Angga ya.
0: Okay.
1: Berlanjut ke informasi lain, tadi ada Bu Novita mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Kertosono Nganjuk aman lancar untuk malam hari ini, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Basuki di jalur Pace Nganjuk yang ke arah Loceret aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca cerah.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Erika Dwi, silakan.
2: Ya, ini tadi dari Pak Slamet juga mengirimkan sebuah tangkapan layar. Ini tadi informasi dari temannya gitu ya. Dari temannya yang kebetulan juga terjebak kemacetan panjang ke arah Bali. Karena akan melakukan penyeberangan di Ketapang, Banyuwangi. Jadi ini tadi terjebak kemacetan di sana. Menginformasikan update hari Minggu malam kali ini, waspada apabila sudah terlanjur perjalanan ke Bali, ada kemacetan panjang di akses yang menuju ke Pelabuhan Ketapang hingga saat ini. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Masalahnya cuma satu ya aksesnya ya. Okay. Jalannya cuma satu ya.
0: Satu-satunya jalan untuk menyeberangi Selat Bali ya.
2: Betul, kalau nggak gitu naik pesawat. Iya kan, pilihannya kan di penyeberangan situ atau naik pesawat kan enggak ya.
0: Nah, kalau naik pesawat kan kita juga tidak bisa membawa kendaraan ya Rika.
2: Betul, jadi kan ini akses satu-satunya gitu ya. Akhirnya mau nggak mau, kalau memang mau kirim barang, logistik, ya harus antrian gitu beberapa minggu terakhir. Bahkan kalau saya hitung sudah hampir sebulanan kondisinya seperti ini. Semoga bisa segera membaik karena kasihan para driver, para sopir logistik ya, pasti juga akhirnya telat semuanya dalam pengiriman. Harap bersabar juga untuk seluruh cakra yang mungkin kok paket saya nggak datang itu mungkin kejebak kemacetan. Nah, di sana
0: masih tertahan,
2: bisa
0: ya.
2: Jadi ketahan, harus apa, butuh waktu mungkin 1-2 hari karena kemacetannya pun panjang sekali. Dari upaya pelabuhan pun juga sudah menambah ya untuk kapal yang juga besar untuk bisa meminimalisir kepadatan atau antrian kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kemudian beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Okay. Ini tadi dari Pak Firman. Pak Firman baru berkabar, ternyata wilayah Ngasem Kediri tadi juga sempat turun hujan, Angga.
0: Oh, juga turun hujan di wilayah Ngasem.
2: Sekitar jam 3 sore, informasi dari Pak Firman. Jam 3 sorean tadi hujan. Ini berarti kan kurang lebih sama dengan wilayah Jabon, Mayaan ya. Betul. Itu hujan sekitar jam 2:30 ya, kalau Jabon tadi, kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kan waktunya ya berdekatan seperti itu. Namun ini tadi informasi dari Ibu Ati wilayah Papar, panas sekali hingga malam hari ini tidak ada hujan. Tidak ada Bu Ati. Ini kalau Papar hujan, waduh, demo saya. Kok enggak agak ke utara lagi? Kok enggak ke arah sini sedikit gitu loh ya. Biar kita juga kebahagiaan. Kediri kota, panas, tidak kebagian hujan juga dari Bapak Heru. Jadi tadi menambahkan melalui pesan WhatsApp ya. Kemudian ini tadi wilayah Tepus Kediri hanya kebagian mendung saja, tidak ada hujan sama sekali. Hanya redup mendung tapi tidak ada hujan. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Siswanto, Nganjuk bagian utara juga enggak hujan. Ini tadi utaranya mana ini Pak Siswanto, mungkin bisa ditambahkan lagi.
0: Soalnya
2: ya,
0: luas juga ya wilayah
2: luas.
0: Utara itu.
2: Kalau utara itu berarti kan bisa Rejoso, bisa Lengkong.
0: Iya kan? Juga Jatikalen, dan betul. Sekitarnya ya.
2: Iya, mungkin bisa ditambahkan Nganjuk utaranya mana. Ada Mbak Fana juga ini tadi, katanya mau request lagu. Request lagunya apa ini Mbak Fana?
0: Bisa disebutkan ya lagunya.
2: Betul.
0: Ini kan masih bisa request lagu ya.
2: Masih bisa request lagu.
0: Sampai jam 9 malam.
2: Sampai 9 malam saja. Mbak Fana ini lokasinya di Prambon. Prambon hujan apa enggak Mbak Fana? Mungkin bisa ditambahkan. Di Ngantang Malang, Mas Mustafa ikut menimbrung ya, menambahkan juga ramai sekali ini wilayah Ngantang panas pol, bagian panasnya tidak kebagian hujannya, sampai nggak betah katanya. Terus bagaimana Mas Mustafa, pindah aja bagaimana ke Kediri Ngasem hujan? Mungkin saat ini sudah agak sejuk ya, karena kan pasti hujannya sudah reda, kemudian tinggal ya sisa-sisa gitu ya. Karena kalau dari video yang saya terima ini tadi hujannya lumayan deras. Pasti kalau ada bagian tanah yang tidak rata, agak cekung ke bawah, itu pasti ada genangan air. Jadi masih tersisa-sisa lah sedikit, yang membuat udaranya agak sejuk gitu malam hari ini. Kemudian ini tadi disampaikan, oh lagunya Fix You dari Coldplay.
0: Dari Coldplay ya ini.
2: Nanti diputarkan ya, ditunggu. Bisa ditambahkan Mbak Fana untuk wilayah Prambon satu hari ini kondisinya seperti apa ya. Lalu tambahan lagi informasi disampaikan oleh Ibu Septi. Ini tadi berada di rumah saja, wilayah Tanjunganom Nganjuk. Ini tadi juga tidak ada hujan. Arus lalu lintas malam hari ini lancar, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, tadi di ruang gatekeeper terpantau ramai yang nimbrung membahas soal hujan ya seluruh Cakra. Karena sore tadi hujan lokal terpantau terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kediri, salah satunya di kawasan Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dan sementara itu, berdasarkan perkiraan cuaca Kabupaten Nganjuk periode 27 hingga 29 September 2026, juga disampaikan ada peluang hujan lokal di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Setiaris selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk pada saat on air di Radio Cakra Krishna pagi hari tadi. Untuk kondisi hujan lokal di wilayah Kediri tersebut menjadi pengingat melihat bahwa perubahan cuaca dapat terjadi secara cepat dan bersifat setempat atau hanya di titik-titik tertentu saja. Dan untuk masyarakat Nganjuk dan daerah sekitarnya diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca, terutama bagi pengendara yang melintas jika terjadi hujan karena jalan bisa menjadi licin dan jarak pandang bisa menjadi berkurang. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana update kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di gatekeeper kami di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh cakra, itu tadi lagu request dari Mbak Fana yang di kawasan Prambon ya, seluruh cakra, lagu dari Coldplay yang berjudul Fake You. Dan untuk seluruh cakra yang mau request lagu masih bisa ya, seluruh cakra, sampai jam 9 malam nanti dan masih kami tunggu. Dan terus update informasi bersama kami di 0852-9001061. Jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061 Cakra Krishna. Jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, tadi informasi yang masuk di ruang gatekeeper yaitu ada update dari temuan korban KM Virgo di hari ke-15 pencarian sejak kejadian tersebut. Dan operasi SAR pada hari ke-15 ini mencatat data dari manifest KMP Virgo Transport 8 yang melayani rute pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Di dalam kapal tersebut tercatat total person of board sebanyak 243 orang yang terdiri dari 213 penumpang serta 30 orang awak kapal. Hingga laporan terbaru pada hari ini atau hari ke-15 operasi pencarian, total korban yang ditemukan oleh tim SAR adalah 174 orang. Rincian dari temuan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan, sementara 66 orang lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Meskipun evakuasi dan pencarian terus dilakukan secara intensif, saat ini masih terdapat 69 korban yang belum ditemukan dan masih dalam status pencarian. Hingga saat ini, tim SAR masih berupaya mengoptimalkan operasi di lapangan guna menemukan seluruh korban yang tersisa. Baik, seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silahkan, Erika.
1: Ini tadi requestan dari Mbak Fana yang diputarkan. Katanya terima kasih sudah diputarkan lagunya. Mbak Fana ini di wilayah Prambon Nganjuk. Kemudian ini tadi saya juga terima pesan masuk disampaikan oleh Bapak Hanif. Katanya di wilayah Gampeng Rejo tadi juga sempat hujan, tapi hanya sebentar saja.
0: Okay.
1: Wilayah Gampeng ya, Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo ya, Kabupaten Kediri, ini hujan ternyata siang menuju sore tadi, namun hanya sebentar saja dan juga untuk hujannya lumayan deras. Untuk saat ini cuaca cerah atau langitnya cerah seperti itu, sementara arus lalu lintas juga lancar, bahkan sudah mulai lengang karena sudah berangsur malam juga ya. Saya terima informasi nih tadi telepon off air juga disampaikan oleh Bapak Zainal. Ini tadi pendengar baru menyampaikan untuk di wilayah Mojokerto Kota tidak hujan malam hari ini. Tadi siang menuju sore juga tidak, Mbak, aman saja, bahkan panas, panasnya sampai malam hari ini. Sementara arus lalu lintas dikabarkan juga lancar, banyak kendaraan pribadi roda 4 yang melintas di wilayah Kota Mojokerto untuk saat ini, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra.
4: Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik seluruh cakra, deretan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda saat ini terus bertambah luas. Berdasarkan citra satelit Sentinel, luas daratan yang sebelumnya sekitar 312,3 hektar pada 8 Agustus 2026 bertambah menjadi sekitar 341 hektar pada 15 September 2026. Artinya terdapat tambahan sekitar 32,8 hektar. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi, Rita Susilawati menjelaskan, perluasan daratan tersebut berkaitan dengan material hasil erupsi Gunung Anak Krakatau. Material piroklastik dan aliran lava dari erupsi menerus pada 4 hingga 6 September 2026 mengendap dan membentuk daratan baru di sekitar tubuh gunung. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dini Nurfani menyebut, pertumbuhan tersebut merupakan bagian dari fase pembangunan kembali Gunung Anak Krakatau setelah mengalami keruntuhan pada tahun 2018. Sejak 2019 hingga 2026, aktivitas erupsi dan pembentukan lava baru secara bertahap kembali menambah volume tubuh gunung. Badan Geologi juga mencatat pertumbuhan Gunung Anak Krakatau tidak berlangsung secara merata karena kondisi dasar laut dan struktur tubuh gunung berbeda di setiap sektor. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi terkait dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Gunung Api di seluruh Indonesia, dan terutama untuk Gunung Anak Krakatau yang sebelumnya telah mengalami perubahan morfologi dan aktivitas erupsi secara dinamis.

Baik, seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada malam kali ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra, masih bersama dengan kami ya di 106,1 Radio Cakra Krishna. Lepas dari jam 8 malam, kira-kira sudah pada istirahat di rumah atau mungkin masih aktivitas di luar rumah? Saat ini perjalanan, sepanjang perjalanan bagaimana situasi dan kondisinya? Kirim foto maupun juga videonya ya untuk update situasi di wilayah Anda. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul, Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul, Bojonegoro. Lokasinya berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Baik, Seru Jakarta di menit ke-11 lepas dari jam 8 malam. Saya langsung cek informasi dulu ke Angga, silahkan.
1: Baik, Erika, ada informasi masuk dari Bapak Tri Isbianto. Beliau melaporkan ada kecelakaan lalu lintas di Dusun Sumput, Desa Brangkal, Mojokerto. Ini melibatkan dua unit sepeda motor, Erika.
0: Okay.
1: Dan untuk kronologi lebih lengkapnya kami juga masih gali terkait dengan informasi tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu ada informasi disampaikan oleh Kak Fatimah. Beliau request lagu Right Here Waiting, lagu dari Richard Margarita.
0: Oke, nanti diputarkan ya setelah ini.
1: Baik. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Nia. Ini terkait dengan letusan Gunung Semeru pada jam 6 lewat 43 menit lagi yang terjadi dan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi kurang lebih 1 menit 50 detik. Ini dilaporkan oleh Mbak Nia terjadi hujan abu vulkanik di kawasan Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada petang tadi. Dan untuk saat ini hujan abu telah berhenti dan untuk hujan abunya cenderung abu halus ya, Erika. Dan tidak terlalu banyak dan namun cukup mengganggu ya. Ini juga terpantau di teras rumah beliau ada beberapa abu yang mengotori teras. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bapak Edi. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Saradan, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Saradan terpantau ramai lancar. Lalu ada informasi juga disampaikan oleh Bapak Dedi. Ini beliau berada di Kediri Kota, tempatnya di Alun-Alun Kediri. Melaporkan untuk Alun-Alun Kediri pada malam hari ini arus lalu lintasnya cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi dan dilihat dari traffic light cukup banyak antrian kendaraan pada malam hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Cici. Ini beliau perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Mojoroto dekat dengan UNP. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Adit melintas di jalur Jalan Mastri Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas malam hari ini terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Wildan di kawasan Mojongapit Jombang, arus lalu lintas malam hari ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca masih bersahabat. Pak Soki, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur Merican Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca terang tidak turun hujan. Pak Setiawan di kawasan jalur tol Perak, Bandar Kedung Mulyo Jombang arah ke Perak, ini masih aman lancar dan saya perhatikan banyak kendaraan pribadi ya. Ini yang terutama melintas ke arah Surabaya. Ada lagi informasi disampaikan oleh Pak Samsuri untuk di kawasan Begadung Nganjuk malam hari ini ramai, tidak ada kemacetan dan untuk cuacanya masih bersahabat.
0: Terima kasih Mahbub Jamal dan juga sebelumnya ada Angga Sandi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tingkatkan kewaspadaan saat berkendara di malam hari, seru cakrang karena kan gelap, beberapa wilayah juga masih minim penerangan. Jadi nyalakan lampu kendaraan Anda, jangan sampai lupa. Apabila akan melakukan perjalanan, cek dulu kondisi kendaraan Anda termasuk lampu. Pastikan nyala, nanti kalau menjumpai jalur-jalur atau wilayah-wilayah yang gelap kan bisa dimaksimalkan ya untuk penerangannya. Namun apabila Anda memang saat ini menjumpai jalur atau wilayah yang kok gelap sekali, ini lampunya kenapa, ini ada tiangnya, ada lampunya tapi enggak nyala, ini nyala apa enggak gitu, ini juga bisa Anda sampaikan terlebih di wilayah Nganjuk, mungkin seru cakra wilayah Nganjuk, wilayah Kediri maupun Jombang bisa dilaporkan. Nanti coba kami teruskan ke dinas terkait ya, agar dicek itu lampunya bermasalah atau memang ini enggak dinyalakan ya. Seru cakra, kirim foto videonya di 0852 9001061. Ke gatekeeper Jamal dulu.
1: Mas Rendra, melintas di Jalan Ayani Nganjuk malam hari ini cukup ramai. Ini yang ngopi-ngopi di kiri kanan jalan full semua ya. Untuk malam hari ini memang ini adalah Ayani, ini merupakan kawasan ekonomi Nganjuk. Jadi cukup ramai terutama di malam hari, banyak yang menikmati kopi dengan view kota Nganjuk yang cukup syahdu gitu ya. Pak Wasis tadi mengabarkan di Jalan Wilis masuk wilayah Keramat Nganjuk, kondisi arus lalu lintas lengang, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 2 yang melintas dan cuaca masih bersahabat. Lalu Pak Khozin tadi mengabarkan untuk kawasan Rejoso Nganjuk aman, arus lalu lintasnya didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca masih bersahabat. Ada informasi disampaikan oleh Pak Ulil, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di sekitaran Mancon, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Firdaus, di kawasan Kertosono Nganjuk aman lancar, simpang 4 Kertosono tadi sempat ada penumpukan kendaraan ya, terutama yang dari arah yang ke arah Surabaya, tapi selepas simpang 4, selepas lampu hijau, semuanya juga masih aman saja. Pak Hendro, di kawasan Tanjungan Om Nganjuk, tepatnya di simpang 4 Puskesmas Tanjungan Om, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat.
0: Lanjut Gangga.
2: Baik, informasi masuk disampaikan oleh Bapak Aribowo. Beliau berada di kawasan Desa Beloh, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Nah, ini mengabarkan lampu di kampung beliau, ada lampu jalan ini ada yang mati 3 buah lampu. Nah, ini masih antara lampunya harus diganti atau kabelnya yang rusak ya Rika ya. Masih
0: ya,
2: diselidiki dulu
0: ya.
2: Dicek dulu untuk penyebabnya. Lalu ada pesan masuk dari Kak Fatimah. Beliau mengucapkan terima kasih sudah memutarkan lagu requestan beliau, yaitu Require Waiting, lagu dari Record Mark. Dan lagunya menurut beliau benar-benar bikin suasana hati lebih tenang.
0: Waduh, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Yulia. Ini beliau mau request lagu Bukit Berbunga, Erika.
0: Bukit Berbunga, oke.
2: Betul, lagu nostalgia. Setelah ini bisa diputarkan ya, Erika. Lalu ada informasi masuk perjalanan dari Bapak Cokro. Ini dari Nganjuk mau menuju ke Jombang. Saat ini beliau melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, melaporkan untuk Bandar Kedung Mulyo pada malam hari ini terjadi sedikit penurunan volume kendaraan dibandingkan dengan sore dan petang tadi. Untuk arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cukup bersahabat, tidak terlalu berangin. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk, yaitu terjadi kebakaran rumpun bambu di Dusun Jati RW 1 RT 3 Desa, mohon maaf, maksudnya di Jalan Mojopahit RT 1 RW 4 di Desa Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk pada jam 6 lewat 24 menit tadi. Dengan kronologi, warga sekitar mulai melihat kepulan asap tebal yang membumbung di area lahan kosong di dekat area pemukiman. Sumber asap berasal dari tumpukan sampah liar yang terbakar. Pada tahap ini, pelaku yang membakar sampah belum diketahui karena tidak ada orang di sekitar lokasi saat api mulai menyala pada jam 5 lewat 55 menit petang tadi. Lalu pada jam 6 lewat 15 menit, api merambat ke rumpun bambu karena tiupan angin yang cukup kencang dan kondisi cuaca panas yang membuat kobaran api cepat membesar dan menjalar ke rumpun bambu kering di sebelahnya. Pohon bambu yang mudah terbakar memicu gelombang api yang semakin tinggi disertai oleh suara letupan bahan bambu. Lalu pada jam 6 lewat 20 menit, jarak api dari rumpun bambu ke area pemukiman warga serta fasilitas tower seluler semakin menipis, yaitu sekitar 20 meter. Radiasi panas dan asap pekat mulai masuk ke pemukiman, memicu kepanikan warga setempat, dan warga langsung berusaha memadamkan api secara manual menggunakan peralatan seadanya, yaitu ember dan selang air milik rumah warga, sambil menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Lalu pada jam 5 lewat 30 menit, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dan petugas langsung menyebarkan selang dan memprioritaskan pemblokiran perambatan api agar tidak menyentuh struktur bangunan rumah warga serta kaki tower. Lalu pada jam 6 lewat 10 menit, petugas berhasil mengisolasi dan memadamkan kobaran api utama pada rumpun bambu. Lalu proses dilanjutkan dengan cooling atau pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa dalam tumpukan sampah maupun sela-sela rumpun bambu tebal. Lalu pengerjaan pendinginan selesai pada jam 7 lewat 25 menit dan area sudah dinyatakan aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, serta untuk jaringan tower seluler dan rumah warga di sekitar juga berhasil diselamatkan dari kobaran api. Untuk penyebab pasti munculnya sumber api yaitu pada sampah yang masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang atau kepolisian setempat karena hingga saat ini pelaku pembakaran masih belum diketahui, Erika.
0: Terima kasih Angga, sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, informasi yang telah kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun media sosial kami maupun website kami cakrakrishna.com.

0: Satu lagu ini tadi Bukit Berbunga ya, requestan dari Seru Cakra yang malam hari ini sedang mendengarkan siaran kami. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga bisa request lagu ya, silahkan. Untuk penyanyi serta judul lagunya bisa dikabarkan ke Gatekeeper 0852 9001. Cek informasi ke Angga.
1: Baik Erika, dapat salam dari Ibu Yulia. Ini mengirimkan pesan, menitipkan salam untuk Erika.
0: Aduh, terima kasih.
1: Dan mengucapkan terima kasih sudah diputarkan lagu kesukaan beliau, yaitu Bukit Berbunga. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Basuki. Ini perjalanan dari Sukomoro menuju ke Nganjuk Kota saat ini sedang melintas di kawasan Peserut, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Fahmi, perjalanan dari Tanjung Anom Nganjuk menuju ke Prambon saat ini melaporkan untuk arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga cukup bersahabat. Lalu ada Pak Hartono, perjalanan dari Ngluyu menuju ke Rejoso dan sudah sampai di kawasan Ngangkatan Rejoso, melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk lagi dari Bapak Nugroho, perjalanan dari Kertosono menuju ke Baron saat ini melintas di kawasan Plimping Baron, arus lalu lintas dilaporkan lancar, cuaca juga bersahabat, tidak terlalu berangin, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

dengan Rompi beserta Chris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan.

0: menggunakan baju dinas perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari dinas perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir dinas perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: Seru Jakra, warga di kawasan jembatan Mergosono, Gang 5, Kota Malang ini merasa resah karena adanya fenomena berubahnya warna air sungai Brantas menjadi ungu gelap. Dan ini pun terjadi begitu mendadak pada hari Minggu 27 September 2026 siang. Warga sekitar khawatir perubahan warna air ini dipicu oleh pembuangan limbah kimia yang beracun sehingga dapat membahayakan kesehatan. Kecemasan ini dirasakan langsung oleh warga bantaran sungai. Warga menyampaikan bahwa rasa takut lantaran aliran air sungai Brantas ini sehari-hari masih aktif dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai kebutuhan domestik hingga kegiatan anak-anak. Keanehan pada warna air sungai tersebut pertama kali disadari sekitar jam 11:30 siang. Warna ungu gelap pekat terlihat kontras mengalir di area sekitar pemukiman warga sebelum akhirnya memudar dan kembali normal 1 jam kemudian. Insiden ini baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut dan warga sekitar akhirnya bertanya-tanya mengenai asal-usul zat yang mencemari aliran air itu, mengingat warnanya begitu pekat ya, warna ungunya begitu pekat yang terkonsentrasi di titik lokasi kejadian. Fenomena berubahnya air sungai Brantas ini juga sempat direkam dalam video amatir oleh warga hingga akhirnya mendadak viral di media sosial. Warga berharap pihak berwenang ini segera melakukan penelusuran ya serta pengujian sampel air untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan zat beracun berbahaya demi keselamatan warga sekitar. Informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Jamal.
1: Pak Febri, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri saat ini melintas di Bandar Kedung Mulyo. Kondisi arus lalu lintas cukup ramai untuk malam hari ini. Dominan di kendaraan pribadi roda 4 dan cuacanya masih bersahabat saja. Ada Pak Kevin di kawasan Bandar Ngalim, Kota Kediri. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Lalu Pak Yudi melintas di jalur Joso Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas malam hari ini terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Zanuar mengabarkan untuk kawasan Ngluyu, malam hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar. Pak Sanusi di kawasan Warujaya Nganjuk ke arah Prambon, lepas dari Simpang Jetis, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Lalu Bu Sulastri mengabarkan dari kawasan Gading Prambon, arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar, cuaca cerah.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik, Karika, ada update informasi dari Pak Tris Bianto. Terkait dengan kecelakaan yang dilaporkan oleh beliau terjadi di Dusun Sumput, Desa Brangkal, yang melibatkan 2 unit kendaraan sepeda motor. Untuk saat ini korban juga sudah dibawa ke RSUD Surondinawan dan sudah diangkut oleh 1 unit ambulans menuju ke RSUD Surondinawan. Semoga untuk korban kecelakaan lekas sembuh ya, Erika.
0: Iya.
2: Yang terjadi di kawasan Brangkal tersebut. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Pak Mahindra. Perjalanan dari Kediri menuju ke Malang saat ini beliau melintas di kawasan Pujon, melaporkan untuk kondisi jalan di area Pujon masih lancar, untuk suhu udara saat ini juga cukup terasa dingin. Ada Bapak Febri Ramadan, perjalanan dari Surakarta menuju ke Malang via tol saat ini sudah sampai di tol kilometer 412 atau tol Ngawi, melaporkan untuk arus lalu lintasnya pada malam hari ini dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Surabaya. Ada Bapak Prakoso, perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk saat ini beliau melintas di kawasan Wilangan, dilaporkan oleh beliau arus lalu lintas juga lancar. Ada Pak Budi Sulistiono, ini beliau sedang berada di kawasan Ngoro atau tepatnya di Rejo Agung. Melaporkan untuk kawasan Rejo Agung Ngoro Jombang, ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi yang dari arah Pare menuju ke Jombang. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Budiman. Ini perjalanan dari Kediri Kota, beliau mau menuju ke Jombang. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Pelemahan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar. Ada lagi informasi disampaikan oleh Bapak Kurniawan. Beliau perjalanan dari Tebelang Jombang mau menuju ke Lengkong Nganjuk. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Pelandaan. Melaporkan untuk kawasan Pelandaan atau jalur alternatif Nganjuk Jombang, ini cukup lancar pada malam hari ini dan cuaca juga sedikit dingin, namun tidak terlalu berangin, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sudah semakin malam, seru Jakarta untuk Anda yang mungkin sudah ngantuk ya. Dalam perjalanan kali ini bisa istirahat, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Baik sekali nih apabila tetap diteruskan perjalanan ya, bahaya baik diri Anda sendiri maupun juga untuk orang lain. Jadi seduh cakra, kalau memang sudah dirasa lelah, mengantuk, tidak konsentrasi, jangan memaksakan ya. Takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa berujung hilang nyawa. Jadi tetap hati-hati dan juga waspada ya, sudah larut malam juga. Terima kasih untuk seduh cakra yang sudah berbagi kabar dengan kami terkait dengan kondisi di wilayah Anda hari ini, situasinya seperti apa. Ada yang hujan, ada yang panas, ada yang sejuk, ada yang dingin, ada yang gerah, macam-macam sekali ya, karena memang cuaca di beberapa wilayah memang tidak sama. Kemudian arus lalu lintas, tadi juga ada kepadatan di Mengkreng, lalu juga ada di beberapa perlintasan rel kereta api karena ada kereta api yang melintas. Tetap hati-hati dan juga waspada. Sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Rika dan rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, Angga Sandi serta Mahbub Jamal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Pekuyungan Ju memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayutolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis.

menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watu Lawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watu Lawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watu Lawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santé.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngaji santai-santai apa? Muhasabah. Muhasabah itu kalau ke Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi, karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama Ibu siapa? Dari Indonesian Power itu, Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan, orang ngaram kan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat itu. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Sama singkat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, "Bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau." Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu. Kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. "Wa samratu fuati, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih?" Terus kata Allah, "Apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir?" Terus, "Ya karena ini anak saya ya Allah." Terus kata Allah, "Rumang samu wong simpokan mata ini gak gawean kau sing gawe kau enak wae usul mata ini." Saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh ndak anak kita, ndak keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin Pak Ahlil Ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang gak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu sama sih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, yang... tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini
Saya berkali-kali bilang limangkana yarjuwoha wal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saiki nakal sok ben ndak, mungkin saiki ra salat sok ben salat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan, punya harapan. Dan agama ini limangkan air juwo hawal yukhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu gak ingin kan langsung azab dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang apa menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarikhatan waladaha 'alannar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu tidak berkenan sama wahsy, karena wahsy itu salahnya, salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariahnya enggak siap ketemu wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita enggak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmu nih, jarang, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot gitu. Ya sudah kalau gak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa, memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang gak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau gak senang saya, gak utang saya gitu. Jadi gara-gara saman senang aku, ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa senang kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau senang ya teman silaturahim, kalau gak senang ya gak bakal utang gitu. Baru kaya rasa senang itu gak ganggu gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola senang gak senang itu bisa. Karena ada kearifan, kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bidzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwa ini Nabi agak tersinggung, Nabi andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepat-cepat kesana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak, karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodohan-bodohan itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoh ini itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean khusnudzon lagi sering dibodohin.
Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati sadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya sadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Roh. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min umati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikam. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang badui, sehingga cerita orang badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi Tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sebu ali dzanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmat-Mu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur, Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah enggak dimiliki semua orang, Rasulullah enggak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh tahajjarta wasian, kata Nabi, enggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang gak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali, supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtu Duror masyur itu antuqo bilal mudhniba minnah fil ghufran wal musi'ah. Jadi harapannya para habae, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita, set kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun lin nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, enggak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu. Barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimu sotri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi kalau kamu ingin di senangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin say'an. Ada yang baca la yubalighni ahadun an ahadin say'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri, karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak. Wah, itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng,
Oh, itu jobnya kayak kecil kok diambil itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para Nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang tidak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal, akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang tidak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya saya elek, keriting, rabi terus. Memperbanyak uang elek, orang perilaku ini tok, rai ini jadi elek kabe gitu. Tapi nak kue kung guanteng, alim, guanteng, sugeh. Anaknya guanteng-ganteng, berhubung kue soleh, ahli suarga kabe. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu Asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besannya Nabi langsung dibebaskan semua karena Asharu Rasulillah. Sekarang besannya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan manggalnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan gak nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama yang cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu di dunia wal akhirah. Maksud saya, menganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Enggak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu enggak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik kepada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana muznibun, ana muhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya muhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, pasti gak boleh kalah gitu. Terus wasatah liban awsofu awsofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya, ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, pasti gak boleh ampunan anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Gak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jatuh ketika datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dungo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduhu, yang senang itu setan. Monggo jenengan, mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Gus siapa? Yang kesini itu.
kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad, ini gimana Gus, orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh-waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek. Coro rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah, rata-rata itu pilihan Anda pertama apa? Dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir, kamu juga korban terakhir. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Anta, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kono apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Ndak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu ndak ingin kan orang lain semua menghujat kamu, sementara kamu enak aja menghujat orang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa ketika bikin kaidah sosial, abala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana, kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya. Ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Bek, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu, bagus itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin, jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan, dulu teman kita datang, kita ada alpat, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang, pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus ya. Tapi kadang-kadang orang dulu, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih kesini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan. Ya ada, lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang itu tanggalnya ditentukan, jamnya ditunggu. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur. Enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan.
Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladih. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah, ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tan'im mau umroh ya dari Tan'im. Misalnya kawasan Girona ya dari Girona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tan'im, orang ya harus dari mikot itu apa? Balad.

bahwa ta'ala faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al muttabi' li sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al muttabi' li sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi, jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya bank. Ya enggak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadl, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim, kata beliau. Karena Nabi itu diutus ke fatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai muslim, sebagai orang Indonesia. Karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia, dan seperti Habib Abu Bakar Sekaf Gresik. Jadi ya, yarnya kan tetap orang Indonesia, meskipun beliau Zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak, dari Sadatin Al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau enggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu enggak anak Anda, itu enggak keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya enggak cantik. Kok bisa, Gus? Andekan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring saya uwe ra iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus enggak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Enggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafa'. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar, Nabi ngendikane syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita enggak punya ra'fah, enggak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mukminina wal mukminat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih Tibak Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu enggak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah men delok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiya. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi, tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih khusnudzon? Jadi jangan lihat
huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, huwa tarokat qiyamal lel. Oke, ya namanya orang begitu ya, tidak tahajud, tidak qiyamal lel. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah, dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul maksiat itu

0: ibadah. Supaya orang tuh gampang lah khusnudan sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia enggak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, "Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'a." Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdikkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah khusnudzon billah wa khusnudzon bil mukmin. Soal enggak cocok ya di ilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau karena sangat mencintai Syed Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Syed Hamzah, ya beliau secara basyariah enggak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan AB enggak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah, ya kita hormat. Ya soal enggak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid khuban, kalau enggak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaan enak nanti jadi ya semuanya itu di ilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurqi, ada yang baca Al-Kharqi, mangqala fil yaumi salasa marrat umarham ummat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca umarham ummat Muhammad wa ma aslihu ummat Muhammad wa ma tajawaz an ummati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andikan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, nggak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi enggak putus asa sampai di akhirat. Ketika nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat. Sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsy. Saya mendatangi aras, fa'akhirullahu sajidan, saya sujud, wa'ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendekati Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abad al-abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa'akhirullahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu, terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ro'sak wasal tuqtah wasfa' tushafa'. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu, kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu, saya beri hak apa? Syafa'. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini limangkan ayat juwaha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Mantun dengan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos,
2: rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua. Hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 久しぶりだろ、追いかけのかいこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, awal pekan tapi di akhir bulan nih, tanggal 28 September 2026. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah Seteru Cakra. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Dalam satu jam ke depan, Anda bisa berbagi informasi bersama dengan saya yang sedang di perjalanan nih, boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: 7 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi masuk. Bapak Mugda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru pada pagi hari ini mengirimkan laporan periode pengamatan Gunung Semeru pada hari Senin 28 September 2026 mulai jam 12 malam hingga jam 6 pagi ini terjadi 29 kali letusan dengan amplitudo antara 1 sampai 23 mm dan durasi antara 58 hingga 138 detik. Selain itu tercatat juga 4 kali guguran, 1 kali embusan dan 3 kali tremor harmonik. Secara visual untuk Gunung Semeru terpantau jelas dengan asap kawah tidak teramati. Namun teramati ada 17 kali letusan asap berwarna putih hingga kelabu dengan ketinggian sekitar 300 sampai 800 meter dari puncak. Untuk cuaca di sekitar Gunung Semeru dilaporkan cerah dengan angin bertiup lemah ke arah tenggara dan ke selatan. PVMBG juga meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak dan warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan oleh lontaran batu pijar serta juga mewaspadai awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang sungai yang berhulu dari puncak Gunung Semeru. Lalu kita juga terima informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk. Ini terkait dengan perkiraan cuaca pada hari Senin 28 September 2026 di wilayah Jawa Timur. BMKG memperkirakan peluang hujan ringan dapat terjadi pada pagi, siang hingga sore hari dan malam hari. Sementara pada dini hari nanti sejumlah wilayah berpeluang mengalami udara kabur. Untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur hari ini berada pada kisaran 10 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 32 hingga 100%. Angin di Jawa Timur bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 32 km per jam. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Dika. Ini beliau sedang berada di kawasan Tugu Jotos Baron. Melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalan utama khususnya di wilayah Tugu Jotos Baron pada pagi hari ini masih lancar dominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan besar yang melintas di jalur utama. Ada Mas Ramat, ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Ngimbang, Lamongan. Saat ini beliau melintas di jalur alternatif Jatikalen tepatnya di kawasan Munung. Melaporkan untuk arus lalu lintas di jalur alternatif saat ini juga lancar dominasi oleh aktivitas warga setempat. Lalu ada Ibu Sari, beliau mengabarkan untuk kawasan Simpang Mengkreng pada pagi kali ini. Ini terpantau masih lengang, belum ada peningkatan volume kendaraan, hanya didominasi oleh kendaraan besar dan bus yang melintas. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Umi. Beliau dari Kunjang mengabarkan untuk Kunjang saat ini cuacanya cukup cerah pada pagi hari ini dan arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar mulai ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh para pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Ada pesan masuk kami terima ini dari Mas Taufik, beliau berada di kawasan Ngawi di Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, melaporkan untuk cuaca di kawasan Ngawi juga cukup cerah pada pagi hari ini, terpantau tidak ada awan di langit Kabupaten Ngawi pada pagi hari ini. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Vano. Ini beliau sedang perjalanan menuju ke Surabaya. Saat ini masih baru saja masuk ke gerbang tol Bandar Kedung Mulyo. Melaporkan untuk gerbang tol Bandar Kedung Mulyo saat ini masih cukup lengang, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Dan untuk jalur arterinya tadi didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Dan untuk cuaca juga masih cukup cerah pada pagi kali ini. Satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Ibu Wati. Ini beliau perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pace. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan

0: ke Kota Kediri. Ada waspada, hati-hati, pagi-pagi ini sudah didominasi dengan kendaraan pribadi. Cuacanya juga cerah. Ada juga Ibu Meli sudah sampai Sukomoro Nganjuk, jalan utama diinformasikan juga ramai, tidak hanya kendaraan pribadi tapi juga sudah mulai terlihat untuk kendaraan-kendaraan besar. Ada kendaraan bermuatan, bis angkutan umum juga sudah mendominasi pagi-pagi seperti saat ini. Ada juga Ibu Hayati sudah sampai di Dumpil Madiun dari arah Caruban. Informasinya juga masih cukup aman, belum mendekati jam 7 jadi belum terlalu padat di jalur yang beliau lalui. Untuk cuaca juga disampaikan mulai cerah pagi hari ini, Jamal.
1: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Untuk wilayah Jawa Timur, Sedulur Cakra, perakiraan cuaca hari ini, hari Senin ya, tanggal 28 September 2026. Dari apa yang dirilis oleh teman-teman stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo, secara umum wilayah Jawa Timur, mulai dari pagi hari sampai dengan siang hari nanti akan didominasi cuaca cerah sampai dengan cerah berawan. Khusus untuk wilayah Kota Batu, Sedulur Cakra, akan ada potensi hujan ringan, mulai dari siang hari sampai dengan sore hari nanti. Selebihnya, rata-rata masih cerah saja sampai dengan cerah berawan. Dan suhu udara, Sedulur Cakra, cenderung lebih hangat dari biasanya ya. Kalau di beberapa wilayah seperti di Jombang, Kediri, lalu juga di Bojonegoro, dan Blitar, ini berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius. Daerah-daerah pegunungan seperti daerah Kota Batu, lalu juga sebagian Kota Malang, Kabupaten Malang juga, lalu juga di beberapa daerah di bagian Jawa Timur, bagian timur gitu ya, ini diperkirakan akan sedikit lebih dingin, berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Tetap waspada dan hati-hati saja Sedulur Cakra, dan barangkali hari ini ada yang luar kota juga ya, antar kota, ini boleh ditambahkan update cuaca dan juga arus lalu lintasnya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto mengarah ke Surabaya untuk pagi hari ini jalur tol saja. Berangkat tadi sekitar jam 5:30 pagi dari rumah. Ini tadi rumahnya wilayah Candirejo Locarat Nganjuk, kemudian naik di tol Begadung Nganjuk. Tidak disampaikan sudah sampai kilometer mana, namun kabarnya sepanjang perjalanan ini tadi juga aman, lancar saja, tidak ada penumpukan kendaraan di Getol Begadung Nganjuk juga. Cuaca ini tadi sudah mulai cerah ya, sepanjang perjalanan menuju Getol Begadung Nganjuk juga aman saja, tidak ada kepadatan yang berarti karena mungkin masih terlalu pagi ya. Meskipun hari Senin, kalau masih terlalu pagi juga arus lalu lintas masih lancar-lancar saja. Berbeda dari Bapak Sukamto, ini tadi dari Bapak Jarwono sudah melintas di simpang 4 Pangundikaran Nganjuk ya. Biasa jalur ramai ketika pagi hari, ternyata saat ini menit ke 21 lepas dari jam 6 pagi kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati saja, banyak yang ngeblong traffic light juga ini dari pengendara roda 2 karena mungkin terburu-buru, padahal juga masih pagi ya, kenapa buru-buru. Tapi gak tahu karena mungkin upacara juga jadi lebih pagi ya Jamal. Ya ada yang 6:30 gerbangnya sudah ditutup karena mau upacara lebih pagi agar proses pembelajaran pun juga bisa berlangsung lebih pagi. Cuaca di wilayah Nganjuk Kota juga cerah. Tambahan informasi satu lagi disampaikan oleh Bapak Indra, ini tadi melintas di sekitar Ayani Kertosono ya. Kalau untuk di jalan Ahmad Yani Kertosono, ini tadi kabarnya untuk arus lalu lintas belum terlalu ramai, sementara untuk cuaca sudah mulai cerah Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik, ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Ibu Wati. Beliau dari Kertosono sedang menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini beliau masih melintas di kawasan Kedung Suko atau di depan halte Ngrajek. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas di jalur utama masih belum terlalu ramai, hanya didominasi oleh beberapa kendaraan antar kota dan kendaraan pribadi yang melintas. Banyak kendaraan roda 4 yang melintas ke arah Nganjuk Kota. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Joko. Ini beliau melintas di kawasan Jalan Semeru Tanjung Rejo, Kecamatan Locaret. Ini beliau mengabarkan untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi dari pelajar yang hendak berangkat ke tempat sekolah. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Agus. Ini beliau perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Candi Rejo Locaret. Saat ini sedang melintas di kawasan Jembatan Peloso Nganjuk. Melaporkan untuk Jembatan Peloso Nganjuk atau tepatnya di Jalan Nganjuk Ladang, saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, juga didominasi oleh para pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Dan cuaca juga dilaporkan oleh beliau pada pagi kali ini masih cukup cerah ya. Lalu satu lagi ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Zaki. Ini dari Nganjuk mau ke Kediri. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Taroan. Dilaporkan untuk kawasan Taroan ini masuk kawasan Kaliboto. Arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamel, ini terpantau di kawasan Simpang Mengkreng, dilaporkan oleh Bapak Agus ada sedikit peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah timur atau arah Surabaya. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa bus yang sedang menaik turunkan penumpang di kawasan Simpang Mengkreng atau di depan pasar Mengkreng. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Bella. Ini melaporkan untuk kawasan Candirejo Loceret. Arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, banyak pelajar yang melintas, jadi mohon hati-hati karena saat ini sedang memasuki jam-jam pelajar berangkat sekolah dan sebentar lagi juga akan dilaksanakan upacara bendera di setiap sekolah ya Jamal, karena hari ini hari Senin. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Joko. Ini melaporkan untuk wilayah Tanjung Anom, tepatnya di kawasan Melangsari, arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh pelajar juga yang hendak berangkat sekolah. Ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Diana, perjalanan dari Madiun ke Nganjuk saat ini sudah sampai Bagor, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, untuk cuaca juga cerah, dan untuk perjalanan arah ke timur saat ini di kawasan Bagor tidak terlalu silau. Ada pesan WhatsApp masuk disampaikan oleh Mas Fauzi. Ini beliau sedang berada di Merican, Kabupaten Kediri. Melaporkan cuaca di Merican pada pagi hari ini cukup cerah sekali dan bersahabat, cocok untuk beraktivitas pada hari Senin pagi. Dan untuk arus lalu lintasnya di Merican saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 yang memadati antrean traffic light Merican. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Guntur. Ini beliau di Simpang Bandar Ngalim. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas di traffic light Simpang Bandar Ngalim, Kota Kediri. Cukup ramai sekali pada pagi hari ini dan cuacanya juga cerah. Untuk antrian kendaraan ini didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan dikendarai oleh para pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Ilham. Ini beliau sedang dari Jombang mau ke Nganjuk. Saat ini melintas di kawasan Keplak Sari atau Peterongan. Ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan untuk kepadatan arus lalu lintas ini cenderung yang ke arah Surabaya karena ada peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada Mbak Cindy ya, sudah sampai di seputaran daerah Jombang. Jombang Kota diinformasikan cerah untuk pagi hari ini sudah mulai semakin padat. Harap waspada, hati-hati dan juga jaga jarak aman. Kemudian ada yang menyapa dari wilayah Ngantang Malang, Mas Mustofa, salah satu pendengar setia Cakra Krishna juga. Belum ditambahkan kondisi di Ngantang Malang seperti apa pagi hari ini. Ada Ibu Septi sampai di seputaran daerah Sukomoro Nganjuk. Arah waspada, hati-hati, tadi dari arah Bagor juga cukup ramai informasinya. Cuaca disampaikan cerah. Ada juga Bapak Nugraha, ini sampai di Simpang Empat Papar Kediri. Arah waspada, ini banyak terpantau untuk beberapa kendaraan truk bermuatan. Untuk cuaca juga cerah pagi hari ini jamaah.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang sedang di perjalanan ya. Tetap perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Mendekati jam 7 pagi, tepatnya jam 7 kurang seperempat. Biasanya anak-anak yang berangkat ke sekolah juga memacu kendaraannya lebih kencang karena udah jam mepet gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu berkabar bersama dengan kami, update lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa di jalur-jalur yang Anda lalui di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Di Mengkring ramai sekali ya untuk pagi hari ini, dominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Harap hati-hati dan juga waspada. Sementara cuaca ini tadi dikabarkan oleh Bapak Trisno ya, juga sudah mulai cerah, bahkan sudah panas sekali untuk jam 6:30 pagi ini. Kemudian di jalur lain, ini tadi dikabarkan oleh Ibu Yuni melintas di Jalan Raya Kedondong Bagor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di kedua arahnya, ini tadi juga ramai dengan kendaraan roda 2. Sepertinya jam-jam mepet juga, ini banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah, kemudian para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Untuk kendaraan besar ini sudah mulai berkurang ya, pagi hari ini sudah tidak terlalu padat seperti malam hari. Cuaca cerah. Kemudian informasi lain ini tadi kami terima dari Bapak Imam lintas di sekitar lapangan Bung Sumarji Pace. Meskipun hari ini bukan akhir pekan ya, tapi untuk aktivitas di lapangan tetap ramai sekali. Luar biasa ya, yang pagi ini pagi-pagi tetap bisa olahraga karena mungkin juga menyempatkan. Di sana jadi ramai sekali hari Senin pagi, terlihat dari kendaraan sepeda motor yang terparkir di parkiran juga banyak. Cuaca di sekitar lokasi juga cerah saja. Ada Bu Umi ini tadi di rumah saja. Ini tadi melaporkan kondisi cuaca di wilayah Peserut, Sukomoro, Nganjuk juga cerah. Matahari sudah mulai panas terik, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: ke gatekeeper Angga.
1: Baik Jamal, kami terima informasi terjadi kecelakaan di Jalan Raya Desa Kewaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada hari Sabtu kemarin. Dan kami juga dapat informasi untuk korbannya itu diduga meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun untuk hal itu kami masih konfirmasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman, terkait dengan kabar tersebut apakah benar, dan untuk kronologi kecelakaan secara lengkapnya kami masih berkomunikasi dengan beliau. Lalu kami juga terima informasi terkait dengan karhutla di area Pegunungan Putri Tidur yang merambat ke wilayah administratif Malang, dan apakah saat ini sudah padam. Kami juga masih berkomunikasi dengan administrator Perhutani KPH Malang, Bapak Klik Jatmiko, terkait dengan karhutla tersebut, dan semoga sudah padam ya Jamal. Namun untuk kondisi pastinya kami masih berkomunikasi dengan beliau untuk mendapatkan informasi lengkap terkait dengan karhutla tersebut yang sempat masuk di wilayah administratif Kabupaten Malang. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Fauzi, ini melaporkan untuk kawasan Nganjuk Kota atau Mangundikaran, arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh pelajar dan masyarakat yang hendak berangkat ke tempat kerja. Lalu tadi kita terima telepon off air dari Pak Andri. Beliau menanyakan untuk arus lalu lintas di jalur arteri dan juga jalur tol untuk ke arah Blora apakah lancar, dan juga berdasarkan pantauan pada pagi hari ini dan informasi yang masuk di ruang gatekeeper, untuk sejauh ini masih aman arus lalu lintas untuk ke arah Blora, baik arteri menuju ke gerbang tol Nganjuk maupun di jalan tol. Karena untuk pagi ini berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di jalan tol didominasi untuk keramaiannya ke arah timur atau arah Surabaya yang terjadi peningkatan volume kendaraan. Untuk ke arah barat, arah Ngawi dan sekitarnya ini masih cukup lengang pada pagi hari ini. Kami juga terima informasi dari Bapak Guntur, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau sudah melintas di kawasan Kertosono, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar dari kedua arah dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Pak Kiki, ini beliau berada di kawasan Papar, melaporkan untuk kawasan Papar arus lalu lintasnya lancar dan cuacanya juga cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.